0: DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMP PKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMP PKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMP PKF, di mana di KMP PKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
2: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke KMP PKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
0: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
4: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung. Itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
4: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
8: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
7: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sabtu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sabtu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabtu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabtu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabtu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita...
12: Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
14: Laporan khusus. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
15: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
14: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
15: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
14: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik, gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
15: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
16: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
15: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
16: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
15: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
17: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10-15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
15: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut, hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
17: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
15: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional, momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan, hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
18: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
20: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
21: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan, yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
22: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
23: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
2: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Bengkulu Pagi ini. Usai kami hadirkan informasi dari Pro 3 RRI, kebersamaan Bengkulu Pagi ini masih akan terus lanjut untuk kita sama-sama hingga pukul 10 nanti. Dan di pukul 8 saya akan mengundang Anda untuk juga bisa berpartisipasi, bergabung bersama kami di Bengkulu Menyapa. Pagi ini kita akan berbicara seputar hantavirus. Nanti akan hadir narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan juga dokter untuk kita tanya-tanya nih mengenai informasi mengenai hantavirus ini, seperti apa kita harus menyikapinya. Tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

0: Mak, saya ku kan lah tamat SMA, Mak. Saya ndak kuliah. Boleh ya, Mak?
1: Jadilah pulo kuliah-kuliah. Tamat SMA juga kau lah bersyukur.
0: Saya selero, Mak, ndak kuliah, Mak. Biar pacak merubah nasib keluarga pulo.
1: Ay, ndak usah lah kau kok tinggi nian cita-cita tu. Jadilah nolong Mak kerjo. Kuliah kini mahal.
0: Aduh, Mak, tempat kuliah yang biayanya terjangkau. Saya juga masih nolongi Mak kerjo.
1: Hah, di mana pulo bisa kuliah model cak itu?
0: Aduh, namanya Universitas Terbuka Bengkulu. Atau sering orang singkat namanya UT Bengkulu, Mak. Perguruan tinggi negeri, akreditasinya A. Kuliahnya fleksibel, bisa di mana aja. Bisa sambil kerjo, tidak ada biaya bangunan. SPP mulai dari 1,3. Masuknya tidak pakai tes. Daftarnya cuma 100.000, Mak. Lulusannya lah terbukti pulo. Masuk rekor muri lulusan terbanyak CPNS tahun 2019. Bisa untuk legalo umur, Mak. Tidak pakai-pakai DO. Kalau tidak cuti, tidak ada uang tunggunya juga.
1: Padik nian pulo. Kapan pulo pendaftarannya itu?
0: Inilah mulai buka pendaftarannya, Mak. Untuk jalur umum non-RPL, non-alih kredit, pendaftaran mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 22 Juli 2026. Jalur RPL alih kredit itu mulai tanggal 4 Mei sampai tanggal 24 Juni 2026. Daftarnya bisa langsung datang ke kantornya, Mak, Jalan Sadang Lingkar Barat Tuna, atau bisa daftar online juga di admisi stripsia.it.ac.id. Cuma UT Bengkulu kok lama yang negeri, akreditasi A, pade cacam kitunian. Kuliah tanpa ongkos, tanpa ngekos, tapi tetap jos.
1: Ay, lah kita langsung daftar. Jangan yang ketinggalan kalau cak ini.
2: Info lebih lanjut bisa menghubungi website UT Bengkulu di www.bengkulu.ut.ac.id atau nomor layanan UT Bengkulu 0851 7829 0470.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murli Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta mendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Pendengar, belakangan ini memang kita juga banyak mendengar kabar informasi mengenai hantavirus ya. Untuk Anda yang ingin tahu juga, mungkin ada yang rasa penasaran juga ya mengenai hantavirus ini seperti apa, dan juga kita akan mengetahui secara medis dan juga kesiapan dari pemerintah Provinsi Bengkulu. Nanti setelah lagi pukul 8 pagi kami akan ajak Anda ke dialog Bengkulu Menyapa untuk kita hadirkan narasumber, ada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan juga dokter yang akan menemani saya pagi ini di Bengkulu Menyapa. Anda bisa bergabung di line telepon, juga di WhatsApp untuk pagi ini, dan juga bisa tinggalkan juga komentar Anda di live chat kita nanti di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Tetap bersama kami.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog Bengkulu Menyapa, yang juga bisa Anda saksikan melalui YouTube channel RRI Net Bengkulu, dan juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital, juga di streaming kita di rri.co.id, dan juga tentunya di 92,5 FM. Untuk pagi ini, sesaat lagi kami akan berbincang-bincang dengan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang sudah hadir, dan juga dokter yang akan menjadi narasumber kami untuk pagi ini. Dan tetap di Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali pagi ini saya Hariansyah kembali menemani Anda di Bengkulu Menyapa. Dan tentunya kami kembali akan mengajak Anda untuk kita mendapatkan insight, juga pengetahuan mengenai isu-isu aktual yang saat ini tengah berkembang di masyarakat, termasuk juga satu hal yang lagi hangat saat ini mengenai ancaman kesehatan baru, yaitu hantavirus yang lagi banyak dibicarakan di ruang publik, juga di sosial media saat ini. Dan seperti apa untuk kesiapan dari pemerintah daerah, dan juga kita mengetahui untuk hantavirus ini ya secara medisnya seperti apa. Nah, saya tidak sendiri untuk pagi hari ini. Kami sudah menghadirkan dua narasumber kami. Yang pertama, selamat pagi dan terima kasih sudah hadir, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, ada Bapak Yasman, MPD, MKM.
3: Selamat pagi, salam sehat buat kita semua.
2: Ya, salam sehat. Dan terima kasih sudah hadir di sela-sela kesibukan beliau. Dan juga untuk secara medisnya nanti kita akan tanya-tanya lebih banyak nih dengan dokter muda yang hadir sini. Dan ada Dr. Syifa Asyi Syifa Firda Nabila. Saya panggilnya Dr. Syifa.
4: Dr. Syifa, agak panjang ya Bang ya. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI.
2: Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan kami juga mengundang Anda, pemirsa juga pendengar, untuk bisa bergabung bersama kami di line telepon 0736 732 1995, dan juga di WhatsApp 0811 730 7079, atau juga Anda bisa tinggalkan komentar Anda. Pertanyaan boleh juga ditanyakan kalau Anda penasaran mengenai hantavirus ini di live chat kita di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Yang mendengarkan juga melalui streaming rri.co.id, juga RRI Digital juga bisa bergabung bersama kami. Baik, ini sebelum kita lebih jauh lagi berbincang, tentunya juga kami sebagai masyarakat awal juga ingin mengetahui ini sebenarnya kalau hantavirus ini apa sih, Dok?
4: Hantavirus kayaknya mulai dikenal ya akhir-akhir ini. Sebenarnya dari dulu hantavirus tuh udah ada. Hantavirus ini merupakan suatu kita sebut dengan infeksi zoonosis. Infeksi zoonosis ini apa sih sebenarnya? Infeksi yang menyebar dari hewan ke manusia. Nah, akhir-akhir ini yang dikhawatirkan itu adalah penemuan di kapal cruise ya, di MV Hondius. Ditemukan juga bahwa ada strain terbaru yang bisa menyebar antar manusia. Jadi ini sebenarnya infeksi dari hewan apa sih? Utamanya itu adalah hewan pengerat. Yang terutamanya itu adalah tikus, atau bisa juga celurut nih disebut oleh masyarakat begitu.
2: Oke. Jadi ini dari hewan tapi bisa menular ke manusia juga.
4: Iya, benar sekali. Sebenarnya gimana sih dari penular, hewan bisa menular ke manusia? Dari tikus ini kan ada yang namanya air liur, kotoran, dan tikus itu yang kita tahu bisa menggigit juga. Nah, pada hantavirus ini dia bisa menular melalui inhalasi aerosol. Jadi kotoran tikus yang mengering, atau urin tikus yang mengering, ataupun air liurnya yang mengering, jika terhirup oleh manusia, itulah yang bisa menularkan menjadi hantavirus.
2: Terhirup gitu?
4: Iya, benar.
2: Kalau tersentuh misalnya gitu?
4: Bisa juga, apalagi dia terdapat luka terbuka. Misalnya kita dapat luka terbuka di tangan ataupun di kaki, tidak menggunakan alat pelindung diri, itu sangat mudah untuk terinfeksi dan masuknya inhalasi dari hantavirus ini.
2: Oke, jadi itu jalannya untuk bisa tertular ke manusia. Nah, kalau sekarang dengan studi yang terbaru gitu, bahayanya tuh apa gitu hantavirus ini ke manusia?
4: Oke, terkait dengan bahayanya kita harus tahu dulu nih, hantavirus ini memiliki dua strain. Dia ada dua bentuk juga, ada dua nanti yang bisa bermanifestasi ke dalam tubuh manusia. Yang pertama pendengar, yang ada juga yang disebut dengan hantavirus pulmonari syndrome.
2: Apa tuh?
4: Pulmonari berarti terkait dengan paru-paru. Nah, ini bisa menyebabkan bengkaknya paru-paru jika sudah mengalami komplikasi. Yang kedua ada juga hemorrhagic fever with renal syndrome. Renal ya, kita ketahui renal ini terkait dengan gagal ginjal. Hemorrhagic fever mungkin udah sering didengar, terkait juga dengan dengue ya. Hemorrhagic fever ini dikaitkan dengan suatu kebocoran plasma. Jadi di dalam pembuluh darah itu kan terdapat darah ya, dia bocor ke dalam jaringan. Inilah yang menyebabkan bengkak, bisa juga menyebabkan shock dan juga akhirnya menyebabkan kematian. Nah, di Indonesia, strain yang banyak terjadi, yang baru ditemukan ya di Indonesia dari dua bentuk itu adalah hemorrhagic fever with renal syndrome. Itu biasanya dari sole strain. Dia ada dua strain tadi, sole strain dan juga undead strain. Kalau undead strain itu biasanya di Amerika Selatan, tapi kalau yang di Indonesia baru ditemukan yaitu sole strain yang menyebabkan hemorrhagic fever with renal. VRS ya kita singkatnya, ada HPS dan juga HFRS.
2: Oke, jadi memang cukup fatal berarti ya akibatnya. Dan kalau yang di Indonesia ini berarti ini dari mana virus ini? Maksudnya apa yang kalau kabar ini kan ada yang dari luar ini gitu. Yang ditemukan saat ini dari mana penularannya?
4: Dari awal ini yang kita temukan itu kasusnya ini mulai meningkat pada 2025 ya, ditemukan 15 kasus dan juga sampai Mei ini ditemukan 5 kasus. Awalnya itu mulai heboh nih pada saat kapal cruise ini MV Hondius yang mulai menepi ke Indonesia. Di sana ternyata ditemukan adanya gejala seperti influenza biasa sebenarnya awalnya. Karena untuk hantavirus ini ternyata dari dia sudah mengenai manusia itu gejalanya baru muncul 1-8 minggu. Gejalanya biasa aja sebenarnya, kayak demam, ada menggigil, tapi adanya nyeri otot. Nyeri otot ini biasanya di bagian bahu, paha, ataupun di bagian perut. Nah, untuk dokternya bagaimana mendiagnosis dan membedakan, tentunya melalui anamnesis atau wawancara. Ada nggak sih sebenarnya kontak langsung dengan tikus beberapa waktu lalu? Nah, itu harus dikuatkan. Karena sebenarnya untuk menegakkan diagnosisnya, dari wawancara itu 70% sudah bisa tegak untuk penegakan diagnosisnya.
2: Oke, harus trackingnya seperti itu berarti. Iya. Jadi ini lama juga ya prosesnya setelah kontak atau terhirup ya gitu.
4: Benar sekali, 1-8 minggu cukup lama ya. Makanya masyarakat juga harus aware terhadap kebersihan dan juga pelindungan diri.
2: Nah, ini balik ke ini. Nah, saya mau ke pemerintah provinsi, Pak Yasman mewakili dari pemerintah provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu. Ini kalau kita di Bengkulu pasti kalau udah dengar kabar ini pasti sudah antisipasi, Pak. Nah, ini. Jadi pas dengar kabar ini seperti apa nih, Pak, untuk pemerintah Provinsi Bengkulu untuk antisipasi pastinya?
0: Baik, memang kita untuk Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terkait dengan adanya isu-isu penyakit yang berada di masyarakat, apalagi sempat viral ya terkait dengan hantavirus. Sebenarnya tikus ini bukan saja dia membawa virus, namun juga dia bisa membawa bakteri. Seperti yang disampaikan Bapak Dokter tadi, bahwasanya hantavirus ini penyebabnya adalah hewan pengerat, yang terutama tikus atau golongan hewan rodensia ya. Jadi makanya tikus ini sebenarnya di samping dia membawa bakteri juga membawa virus yang penyebabnya adalah dapat menyebabkan hantavirus. Maka tindakan yang kita lakukan tentu kita melakukan tingkatkan kewaspadaan dini ya, kewaspadaan dini. Nah, bagaimana kita meningkatkan kewaspadaan dini? Tentu kita Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu selalu menjalin koordinasi, ya, sinergisitas antar semua leading sektor, termasuk diantaranya mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, kemudian Dinas Kesehatan Kabupaten, dan garda terdepan adalah Puskesmas, agar selalu meningkatkan kewaspadaan, dan terutama kita harus tentu menerapkan surveillance. Jadi surveillance ini tujuannya adalah untuk melacak, mencatat, melakukan pemantauan, pengawasan terhadap laporan-laporan kasus, bukan saja hantavirus tapi semua jenis penyakit, sehingga dengan demikian dapat diketahui lebih awal ya, lebih awal. Kemudian kita juga menyampaikan melakukan promosi kesehatan. Kita menekankan pentingnya ya komunikasi dan edukasi kepada masyarakat terhadap kemungkinan berbagai penyakit yang disebabkan oleh hewan pengerat dan berbagai penyakit lainnya. Memang tikus ini erat kaitannya ya Bu Dokter dengan lingkungan yang kurang bersih. Maka oleh karena itu kita harus menjaga ya higien dan sanitasi. Higien artinya berfokus bagaimana kebersihan seseorang ketika dia terkontaminasi dengan hantavirus, misalnya katakanlah ada tikus yang mengandung hantavirus kemudian bersentuhan dengan kita, atau tikus yang mengandung hantavirus kemudian bersentuhan dengan alat-alat makanan, kotoran-kotorannya tersentuh, atau air liur tikus ini bisa menularkan daripada hantavirus ke manusia. Karena penularannya itu melalui perantara, jadi bukan melalui udara ya Bu Dokter ya. Jadi dia melalui vektor dalam artian tikus ya, itu. Jadi makanya kita harus memberikan informasi ini kepada masyarakat, yeah. Informasi yang jelas-jelasnya. Bagaimana bahaya, bagaimana penularannya, dan bagaimana faktor pencegahannya. Yang kedua adalah sanitasi. Sanitasi terkait dengan kebersihan lingkungan. Tentu kebersihan lingkungan ini menjadi hal yang sangat krusial. Karena lingkungan yang kotor ini akan meningkatkan populasi tikus. Karena contoh misalnya ketika pengelolaan sampah yang tidak terkontrol, sumber-sumber makanan bekas yang tidak terkontrol, nah ini memicu, memancing tikus ini untuk hadir, ini untuk datang. Jadi ketika memang dia hadir, datang, dan kemudian kebetulan dia apa, membawa hantavirus, bersentuhan dengan alat-alat makan, atau memang makanan yang tidak tertutup, terbuka, dan kemudian terkontaminasi oleh tikus yang mengandung hantavirus, nah ini merupakan yang sangat berisiko bagi masyarakat kita untuk terinfeksi daripada hantavirus. Maka tindakan yang kita lakukan adalah pertama, melakukan promosi terkait dengan kebersihan, higien, dan sanitasi. Yang kedua, tetap melakukan kewaspadaan dini dengan jalan menerapkan surveillance. Ya. Jadi surveillance ini pencatatan, pendataan, dan pemantauan dari semua kasus penyakit. Ini bukan hantavirus saja, Pak.
2: Okay. Nah, Pak, ini banyak masyarakat juga yang khawatir kan,
0: yeah.
2: Ketakutan, apalagi kita sudah pernah melewati masa COVID-19 ya, yeah. Kan. Jadi banyak yang khawatir, wah ini virus baru lagi nih, yeah. Nanti lockdown lagi nih misalnya. Dari pemerintah seperti apa Pak untuk mengantisipasi ketakutan masyarakat seperti ini?
0: Jadi kalau saya boleh bahasanya seperti ini, waspada boleh, tapi panik jangan gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi tentu kita harus meningkatkan kewaspadaan, tapi masyarakat jangan panik. Memang hantavirus ini dapat menular, tetapi tidak secepat apa penularannya seperti COVID-19, tidak secepat penularannya seperti TBC paru, seperti malaria, ya. Karena kalau tikus ini, apakah kalau hantavirus ini, dia tingkat penularannya itu boleh tergolong, katakanlah potensi penularan masih sangat rendah dibandingkan dengan penyakit menular lainnya. Seperti misalnya katakanlah COVID-19, dia menular sangat masif dan cepat karena mekanisme penularannya ini melalui udara atau droplet, apa namanya, droplet. Sedangkan tikus ini dia hanya melalui kontaminasi dari kotoran seperti tinja tikus, kemudian air liur tikus, gigitan, bahkan ini urin dari tikus. Maka oleh karena itu untuk mengantisipasi masyarakat, tentu kita mengedepankan membudayakan PHBS. Ya, kita budayakan PHBS. Artinya perilaku hidup bersih dan sehat bagi masyarakat. Misal katakanlah ketika memang kita membersihkan area yang kebetulan populasi tikusnya sangat tinggi, banyak kotoran-kotoran tikus, maka kita jangan sampai menyapu dalam keadaan kondisi kering. Karena kondisi kering ini akan mengakibatkan debu. Ketika debu itu terhirup, ya, oleh kita yang sebagai petugas kebersihan, dan kebetulan debu-debu kotoran tikus itu mengandung hantavirus, maka ini jalan dari penularan juga ya, Bu Dokter. Jadi dia bukan karena bersentuhan saja, bukan karena faktor apa fisiknya, tapi debu-debu yang mengandung hantavirus ini ketika terhirup dengan kita, ini dapat menular, dia dapat menular dan dapat berjangkit. Yang lebih parahnya lagi memang hantavirus ini tidak memiliki gejala yang khas, kata Bu Dokter. Jadi seawalnya itu seperti gejala biasa ya, Dok. Gejala biasa seperti kayak demam berdarah, kayak flu biasa ya. Tetapi kita menegakkan diagnose itu berdasarkan riwayat paparan. Oh, ternyata ketika dia habis membersihkan gudang, ternyata di gudang tersebut banyak virus, apa banyak tikus, maksud kita banyak tikus. Nah, kemudian tidak selang berwaktu lama, satu minggu kemudian menderita sakit.
2: Tidak langsung ya.
0: Tidak langsung menderita sakit. Kemudian langsung demam tinggi, biasanya itu sampai 39 sampai 40 derajat demam tinggi dia. Kemudian apa namanya, bisa mual, bisa muntah, bisa diare, bisa menggigil. Tidak ada gejala. Jadi mirip dengan penyakit-penyakit lainnya ya, Dok. Dan kemudian baru kemudian kalau dia kasus-kasus berat, maka seperti kata dokter tadi, karena hantavirus ini menyerang itu dua organ yang paling utama, yaitu organ paru dan organ ginjal. Jadi intinya jangan panik masyarakatnya, ya tetap kita menjaga
5: izin tanda sanitasi.
6: Oke. Kalau di Bengkulu sudah ada Pak kasusnya tuh?
5: Kalau kita di Provinsi Bengkulu, itu kasusnya belum ditemukan. Memang hantavirus ini itu ditemukan sejak tahun 2024. Di mana pada tahun 2024 itu ada ditemukan satu kasus. Kemudian tahun 2025 itu ada 15 kasus. Nah, di tahun 2026 ini tadi, sekarang maksud kita, itu berada pada angka 5 kalau tidak salah 6 kasus ya, 6 kasus, Bu. 5-6 kasus hantavirus. Nah, kebetulan Provinsi Bengkulu itu belum ada laporan kasus yang terkonfirmasi bahwasanya masyarakat kita terpapar hantavirus. Namun di Indonesia itu sudah 9 provinsi yang sudah terpapar daripada hantavirus. Nah, kalau kita melihat tren ini, ya dari 2024 satu kasus, kemudian 2025 itu ada 15 kasus, 2026 dengan sekarang ini sudah ada laporan itu 6 kasus. Nah, maka karena itu masyarakat kita Provinsi Bengkulu khususnya, kami Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu betul-betul berharap harus kita tetap waspada, tetap waspada dengan jalan lakukan hijin dan sanitasi. Dan terapkan budaya daripada perilaku hidup bersih dan sehat.
6: Oke, okay. Dok, saya ini penasaran. Kalau misalnya ada satu anggota keluarga yang terkena gitu, dan ini kan belum mendapatkan penanganan medis gitu, yeah. Ini bisa menular ke anggota keluarga yang lain nggak?
4: Oke, okay. Ini kayaknya dikhawatirkan sekarang, yeah. Ya. Kalau dulu kayaknya kejadian penularan antar manusia itu sangat jarang. Kalau dulu, tapi pada MV Hondius, kenapa ini sangat heboh? Karena ditemukan juga adanya kemungkinan bisa menular antar manusia. Jadi memang ada kemungkinan, walaupun kecil tetap ada kemungkinan. Jadi tetap harus berhati-hati dan harus menjaga dengan pelindungan diri.
6: Oke. Okay. Gitu. Jadi
4: tetap
6: kalau
4: waspada ya, Dok. Iya, tetap waspada.
6: Benar. Karena kan kalau satu ya. Kalau satu rumah kan kadang penggunaan alat makan yang sama, misalnya seperti itu, bisa enggak? Kalau memungkinkan enggak? Seperti itu.
4: Kalau untuk penggunaan alat makan yang sama itu resikonya sangat kecil. Lebih resikonya itu lebih besar pada luka-luka terbuka dan juga seperti Bapak Kadis tadi bilang kalau misalnya terhirup dengan kotoran-kotoran ataupun urin yang sudah mengering yang memang masih ada di rumah tersebut kontaminasinya itu yang sangat besar untuk terjangkit hantavirus.
6: Oke. Kalau ciri atau gejala detailnya gitu kalau seseorang sudah terkena hantavirusnya seperti apa?
4: Oke, yang pertama tadi kan nggak ada yang khas ya. Kalau gejalanya seperti demam tinggi atau hiperpireksia, lalu ada juga nyeri otot. Nah, nyeri ototnya ini harus dibedakan karena ada juga infeksi tikus yang kita sebut dengan leptospirosis. Yeah. Tapi nyeri ototnya itu berbeda. Kalau leptospirosis, nyeri ototnya itu di bagian betis. Nah, kalau misalnya untuk hantavirus, biasanya itu nyeri ototnya di bagian bahu atau di bagian perut. Yeah. Dan biasanya ada juga sesak nafas dan sakit kepala yang sangat berat begitu.
6: Oke. Okay. Nah, kalau
5: ya,
6: ini
5: khasnya di paha ya, Dok ya. Paha, ya, punggung
4: di paha,
5: ya.
4: Punggung, bahu. Ya,
6: pegal-pegal seperti itu. Ya.
4: Pegal-pegal biasanya.
5: Itu nyeri ototnya luar biasa.
6: Itu berapa hari pasien merasakan itu misalnya? Kalau gejala-gejala itu.
4: Kalau untuk gejala muncul bisa 1 minggu paling cepat, ya. Bisa sampai 8 minggu setelah paparan baru muncul gejala.
6: Dan itu berhari-hari dirasakan gitu.
4: Berhari-hari dirasakan. Semakin lama semakin berat hingga sesak nafas tadi kan bisa menyebabkan kebengkakan dari paru-paru. Kalau paru-parunya udah bengkak berarti bisa hingga sesak nafas saturasinya menurun.
5: Ya. Gagal nafas ya, Dok ya.
4: Gagal nafas.
5: Iya.
4: Iya, gagal nafas dan juga gagal ginjal juga
6: nah,
4: bisa.
6: Nah, kalau untuk pengecekannya ini tadi selain tadi di wawancara pasiennya ada pemeriksaan khusus, Dok?
4: Untuk pemeriksaan fisik, tentunya kita pemeriksaan fisik dari head to toe ya, tapi kita melakukan yang status lokalisnya aja, tentunya di bagian betis apabila dia adanya curiga ke tikus dan juga di bagian bahu ataupun di bagian perut dan juga di bagian paha. Itu untuk pemeriksaan fisiknya. Tidak ada pemeriksaan khusus yang dilakukan khusus hantavirus itu tidak ada. Namun untuk pemeriksaan penunjang itu ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Pada darah rutin ataupun darah lengkap biasanya terjadi trombosit yang menurun. Lalu hematokritnya juga meningkat karena terjadinya kebocoran dari plasma, terjadi hemokonsentrasi, jadi kan darah itu bocor. Nah, kebocoran darah inilah yang nantinya bisa menyebabkan shock, kematian, gagal ginjal, dan berbagai macam komplikasi pokoknya.
6: Komplikasi.
5: Okay. Artinya bisa dilakukan pemeriksaan laboratorium.
4: Iya.
5: Ya.
4: Okay.
5: Jadi untuk sebagai pemeriksaan mumpuni
4: ya, Pak. Ya.
6: Nah, kalau untuk pemeriksaan, kalau kita di mana, Pak? Di ini?
5: Jadi kalau pemeriksaan ketika memang di, apa namanya masyarakat kita ya mengalami gejala-gejala yang seperti disebutkan oleh Bu Dokter tadi,
0: sebaiknya apalagi dengan riwayat paparannya dok ya. Jadi dia demam 1 minggu atau 8 minggu setelah terjadi paparan, misalnya habis membersihkan gudang yang mana pada saat itu banyak sekali kotoran-kotoran tikus. Nah, kita wajib mencurigai ini. Jangan-jangan individu atau masyarakat kita ini terpapar daripada hantavirus. Maka kita menganjurkan harus segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan, baik itu pada tingkat puskesmas maupun pada rumah sakit, untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, ketika nanti mendapatkan fasilitas di apa namanya pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan, biasanya seorang dokter ya dok ya biasanya menganjurkan untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Jadi untuk memastikan bahwasanya sebagai dasar untuk menegakkan diagnosa. Jadi bukan saja kita lihat dari sisi tanda dan gejala saja, namun untuk mendukung hal tersebut maka dilakukan pemeriksaan seperti darah lengkap ya, bagaimana kadar trombositnya, leukositnya, dan nanti memang dokter yang lebih pas nanti untuk mengetahui oh ini ternyata nanti ada indikasi bahwasanya pasien ini ada gejala daripada penyakit hantavirus.
6: Jadi memang harus uji lab gitu ya?
0: Iya, uji lab. Karena hantavirus ini sebenarnya kalau dia sudah terpapar ya dok ya, ini sangat berbahaya, sangat fatal. Karena resikonya 1-50% ini angka kematian sungguh tinggi kalau sudah terpapar. Akan tetapi kalau ditinjau dari sisi tingkat penularan, dia masih sangat rendah. Seperti yang sampaikan Bu Dokter tadi, bahwasanya kalau seandainya sudah terpapar hantavirus, ya tingkat penularannya kepada manusia itu sangat jarang, sangat jarang, jarang sekali ditemukan. Contoh misalnya kalau kasus-kasus yang seperti Bu Dokter sampaikan, hantavirus yang pulmonary syndrome itu biasanya banyak ditemukan di benua Amerika, jadi belum di kita nih. Kalau jenis di kita itu yang tadi hemorrhagic fever dan kemudian dengan renal syndrome. Nah, gejala-gejalanya mirip yang dok. Kadang-kadang apakah demam berdarah apa enggak nih, muncul ruam-ruam pada kulit.
6: Oh, ada
0: bintik-bintik merah ya itu ya. Kemudian demam tinggi. Ya, kemudian nyeri otot disertai kadang-kadang ada batuk dan sesak napas. Ini jangan-jangan demam berdarah ini. Trombositnya juga turun sama. Maka untuk memastikan itu memang kita betul-betul harus jeli ya. Biasanya dokter sangat jeli dia menentukan diagnosa itu. Tentu diawali dengan anamnesa ya. Anamnesa wawancara untuk mengetahui riwayat paparan. Jadi oleh karena itu ketika memang terpapar ya jangan sampai nih, karena berakibat fatal ini kalau seandainya sudah terpapar. Maka kata orang itu mencegah itu lebih baik daripada mengobati ya.
6: Baik,
0: iya gitu ya.
6: Duh, kalau virus kemarin kalau yang COVID kan misalnya ada penyakit yang menyertai, ini kan akan memperburuk keadaan. Nah, kalau yang hantavirus ini gimana?
4: Tentunya sama aja ya. Penyakit penyerta, apalagi orang tua dengan lansia, dengan penyakit penyerta seperti diabetes mellitus ataupun hipertensi, itu akan memperberat kondisi dari hantavirus. Karena yang pertama dia dapat terjadi shock. Kalau misalnya sudah ada penyakit penyerta, berarti imunitasnya memang sudah rendah. Sedangkan virus ini tentunya dia akan menekan imunitas tubuh. Kalau misalnya sudah masuk virus dengan imunitas rendah, tentunya akan lebih buruk lagi prognosis kedepannya atau angka harapan hidupnya. Yang tadi sudah disebutkan oleh Bapak, 50%. Mencapai hingga 50% angka kematiannya. Kalau misalnya dia dengan penyakit penyerta, tentunya akan lebih meningkat lagi.
0: Iya. Kalau dalam karena yang menyerang itu ya dok ya, menyerangnya kan dia organ apa namanya
6: vital paru,
0: ya organ-organ vital, kemudian organ ginjal, jadi bisa menyebabkan gagal napas. Kalau gagal napas, henti napas dong dok.
4: Iya benar.
6: Selesai ya.
0: Kalau seandainya gagal ginjal, makanya itu tadi artinya ginjalnya tidak mampu untuk melakukan fungsi dengan baik.
4: Gagal ginjal ya Pak.
0: Jadi gagal ginjal fungsinya sekresi kemudian absorpsi dan lain sebagainya tidak berfungsi lagi, filtrasi sekresi dan absorpsi enggak berjalan lagi dengan secara maksimal. Maka dapat dipastikan bahwasanya ya tubuh-tubuh kita tidak akan mampu lagi seperti keracunan ya dok ya.
4: Iya.
0: Ya kalau memang gagal ginjal. Jadi, oleh karena itu angka kematian itu sampai 1-50% ketika memang sudah terpapar gitu ya.
6: Oke. Sebelum nanti kita ke penanganannya, kalau misalnya sudah terinfeksi nih seseorang ini tapi belum mendapatkan penanganan medis, berapa lama bisa bertahan?
4: Oke, untuk bertahan tergantung juga imunitas tubuhnya. Yang pertama tergantung dengan usia dan tadi seperti yang disebutkan ada penyakit penyerta atau tidak. Kalau misalnya penyebarannya ini kan bisa sampai 8 minggu. Kalau kita lakukan penanganan yang tepat. Untuk penanganan sebenarnya belum ada penanganan yang khusus hantavirus ataupun antivirus spesifik. Okay. Tapi kita bisa melakukan terapi suportif aja seperti oksigen dan juga memenuhi apa yang harus dipenuhi. Misalnya dia memang sudah mengalami kebengkakan dari paru-paru, berarti saturasinya menurun. Dilakukan pemasangan oksigen dan juga pemasangan cairan intravena untuk menangani shocknya. Lalu kalau misalnya dia sudah ada gagal ginjal, dilakukan dialisis atau sampai hemodialisa kalau sudah separah itu. Kalau untuk bertahan,
6: cuci darah ya.
4: Bisa sampai kalau COVID kemarin bisa sampai 1 bulanan ya.
6: Iya.
4: Kalau memang sudah di titik komplikasi begitu.
6: Aduh, ngeri ini. Apalagi sebagai alumni COVID ini ya. 1 bulan tuh udah lebih bertahan. Dan kita akan berbicara lebih jauh lagi mengenai juga seperti apa nanti penanganan dari dinas kesehatan, juga secara medisnya seperti apa. Untuk Anda yang ingin bertanya juga silakan, nanti bisa bergabung di WhatsApp, di telepon juga boleh, dan juga tinggalkan di live chat kami di YouTube channel RRI Net Bengkulu. Kami akan kembali sesaat lagi.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital. Bengkulu pagi ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu.
8: Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala.

0: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.
1: Baik, terima kasih pendengar juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Bengkulu Menyapa. Kita masih berbicara seputar hantavirus. Banyak informasi yang perlu kita ketahui dan juga akan dibagikan oleh narasumber kami pagi ini. Masih bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan juga Dr. Syifa. Dan tadi sedikit sebelum kita tutup segmen pertama tadi mengenai penanganan tadi. Nah, kalau di kita Pak, misalnya di pelayanan kesehatan puskesmas atau rumah sakit, ini untuk antisipasinya kalau ada pasien nanti seperti apa Pak?
2: Jadi baik, jadi kalau ada pasien terkait hantavirus
1: ya, ya khususnya.
2: Jadi kalau terkait ada apa namanya pasien yang berkunjung ke puskesmas yang mempunyai gejala-gejala yang seperti kita sebutkan di awal, tentu kita harus waspada dalam menegakkan diagnosa tentunya. Jadi dokter biasanya akan melihat, melakukan anamnesa atau wawancara kepada pasien, apakah pernah ada riwayat paparan terhadap kotoran-kotoran tikus, misalnya habis membersihkan gudang dan lain sebagainya. Maka ini harus dicurigai adanya paparan yang kemungkinan terinfeksi daripada hantavirus. Maka tenaga kesehatan di seluruh layanan, terutama puskesmas dan rumah sakit, kita selalu siap siaga. Artinya memang kita selalu meningkatkan kewaspadaan dini.

0: Serta Provinsi Bengkulu selalu menjalani sinergisitas untuk menghimbau kepada apa namanya fasilitas pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit agar tenaga kesehatan siap selalu untuk mengantisipasi, meningkatkan kewaspadaan dan deteksi dini terkait kasus-kasus yang berada di masyarakat. Jadi kita tidak terfokus pada hantavirus saja. Jadi semua kasus-kasus penyakit yang berada di masyarakat itu siap kita berikan pelayanan terbaik, ya. Baik itu di fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut.
1: Oke. Gitu. Baik, kalau untuk ini sewaktu-waktu antisipasi ya. Kan untuk kalau memang ada pasien hantavirus di Bengkulu, rujukannya kemana Pak? Kalau yang disiapkan?
0: Jadi kalau terkait dengan rujukan, rumah sakit adalah rumah sakit rujukan, rujukan dari puskesmas. Ketika memang pasien tersebut membutuhkan pelayanan yang lebih komplit, maksud kami komplit ya, dari sisi pemeriksaan, ya, maka kita harus merujuk ke pasien pelayanan tingkat lanjut yang lebih lengkap. Misal katakanlah dari Kabupaten A, ya dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit Kabupaten A misalkanlah. Kemudian dalam sisi pemeriksaan dibutuhkan pemeriksaan yang lebih lengkap. Maka kita rujuk ke rumah sakit rujukan provinsi. Dalam hal ini rujukan provinsi kita adalah rumah sakit M. Yunus, ya, rumah sakit M. Yunus. Nah, kalau kita berbicara tentang rujukan, semua fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjut atau rumah sakit ini adalah tergolong rumah sakit rujukan. Jadi puskesmas ketika tidak apa namanya lengkap dari sisi fasilitas maupun ketenagaan, maka bisa dirujuk ke rumah sakit. Ya. Ketika rumah sakit A tidak lengkap, bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan rumah sakit yang lebih lengkap. Nah, khusus Provinsi Bengkulu, rumah sakit rujukan satu-satunya ini M. Yunus.
1: Iya.
0: Ya. Jadi rumah sakit M. Yunus sebagai rumah sakit rujukan kita tingkat provinsi.
1: Oke. Dok, kalau untuk penanganannya sebenarnya dibutuhkan apa saja sih dok? Kalau untuk pasien ini, kan kalau memang sewaktu-waktu memang harus ke rumah sakit rujukan begitu.
2: Iya, untuk penanganannya yang pertama harus kita tahu dulu ya untuk hantavirus ini kenapa dikhawatirkan, karena tidak ada terapi spesifiknya, tidak ada antivirus spesifik yang menangani hantavirus, belum ada nih obatnya antivirus spesifik untuk hantavirus.
1: Tidak ada obat khusus tidak gitu. Ada.
2: Nah kalau misalnya di rumah sakit memang sudah di rumah sakit rujukan, kenapa butuh dirujuk? Tentunya kita butuh pelayanan dan juga terapi perawatan intensif atau kita sebut dengan ICU. Nah, apa yang kita bisa berikan? Terapi suportif. Kalau memang butuh oksigen diberikan oksigen, jika membutuhkan diberikan ventilator juga bisa. Jika memang sudah sesak nafas berat. Lalu cairan intravena itu juga sangat dibutuhkan untuk orang-orang yang terkena hantavirus dengan strain yang Sol-virus, yaitu dengan gejala di renal syndrome atau sudah mengalami gagal ginjal akut untuk memenuhi cairannya. Dan juga untuk terapi lainnya seperti dialisis ataupun juga pemenuhan cairan dan juga hanya terapi suportif aja begitu.
1: Oh, oke. Ini perlu di ruang isolasi seperti itu kalau ada pasien?
2: Lebih baiknya di ruang isolasi di ICU. Lebih baiknya seperti itu. Apalagi sudah mengalami komplikasi yang berat. Jadi harus adanya terapi intensif dari rumah sakit.
1: Oh, oke. Nah ini kalau hantavirus ini kita perlu apa nih Pak? Masker kah atau apa? Pakai APD kah gitu ya. Seperti itu.
0: Jadi memang kita kalau untuk melakukan pencegahan, kita tahu semua penyakit harus kita cegah. Jadi dapat dicegah. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, jadi kalau seandainya kita melakukan yang apa namanya boleh katakanlah individu yang mudah terpapar dengan hantavirus ini, itu biasanya individu yang apa namanya masyarakat kita yang dari status pekerjaannya yang mudah terpapar itu contoh petani misalnya, di mana populasi tikusnya misal di sawah di ladang itu sangat tinggi. Kemudian katakanlah penjaga gudang, petugas kebersihan, kadang-kadang ini tempat tumpukan-tumpukan berkas ini juga rawan untuk tempat tikus bersarang. Nah ketika memang kondisi-kondisi pekerja seperti ini, maka kita harus menganjurkan tetap waspada dengan cara yang pertama adalah harus melindungi diri, proteksi diri. Dengan cara apa? Menggunakan masker, menggunakan handscone, kemudian menggunakan sepatu bot atau alas kaki yang tertutup. Karena untuk mencegah kontaminasi daripada

0: kotoran-kotoran tikus. Yang kedua, kita ketika melakukan proses kebersihan, itu dianjurkan tidak menyapu kotoran tikus ini dalam keadaan kondisi kering. Kita harus melakukan menyiram dengan cairan disinfektan. Ya, cairan disinfektan agar kondisi kotoran tersebut lembab dan tidak menyebabkan debu-debu yang berterbangan. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus menjaga, katakanlah, kebersihan diri. Kadang-kadang tanpa kita sadari menyentuh benda atau alat-alat yang terkontaminasi dengan kotoran tikus seperti fesesnya, urinnya, bahkan kadang-kadang air liurnya. Tanpa kita sadari kita menggosok-gosok mata.
1: Nah,
0: ya. Atau boleh katakanlah memakan makanan dan tanpa cuci tangan. Maka ini dapat berakibat masuknya hantavirus ke dalam tubuh dan dapat menimbulkan penyakit hantavirus tadi. Maka oleh karena itu, jadi hantavirus ini bukan saja karena kita terhirup udara yang terkontaminasi virus, tapi bersentuhan dengan virus hantavirus, dengan tikus maksud kita, ini bisa risiko penularan. Hantavirus, risiko penularan. Maka oleh karena itu, kebersihan diri yang menerapkan perilaku hidup sehat dan bersih, ini merupakan satu keharusan. Karena kadang-kadang kita tanpa kita sadari nih, habis memegang sesuatu gitu ya, kita menggosok-gosok mata tanpa kita sadari, atau memegang mulut, atau menggunakan memakan makanan tanpa cuci tangan, ya karena asiknya enak dipandang, langsung dimakan gitu. Tanpa kita sadari itu sering sekali, ya. Kadang-kadang ada makanan yang kita langsung makan. Padahal misalnya tikusnya baru lewat ini.
2: Iya.
0: Jadi ini berisiko. Jadi oleh karena itu, ya, bagaimana mengantisipasi agar jangan sampai tertular itu tadi. Ketika melakukan kebersihan, kita betul-betul mematuhi, ya, untuk melindungi diri, proteksi diri. Jadi menggunakan masker, gunakan sarung tangan, menggunakan alas kaki, kemudian menyiram dengan cairan disinfektan, ya, itu merupakan satu keharusan untuk proteksi.
2: Oke. Ini ada rencana untuk program sosialisasi misalnya ke masyarakat yang rentan, Pak, gitu?
0: Nah, baik. Jadi memang terkait dengan program Dinas Kesehatan ke depan, terkait masyarakat atau area-area yang rentan terhadap populasi tikus, maka kita selalu menekankan bahwa tetap melakukan kewaspadaan. Tetap melakukan kewaspadaan. Yang kedua, tetap menjaga kebersihan. Jadi kebersihan, higien dan sanitasi. Yang ketiga, kita melakukan edukasi, informasi kepada masyarakat. Nah, sebenarnya pada hari ini kita tampil di RRI Pro 1 ini dalam rangka sebenarnya memberikan edukasi, ya, informasi kepada masyarakat. Jadi kami ucapkan apresiasi juga buat dokter, ya, kita diundang pada hari ini sebenarnya sekaligus memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat bahwasanya hantavirus itu sangat berbahaya, apalagi ketika masyarakatnya sudah terpapar hantavirus, ini berakibat sangat fatal, ya, dok, ya. Karena itu tadi kata buat dokter tadi, dapat berakibat fatal, bahaya, bahkan kematian, ya, ketika tidak, ya. Itu salah satunya. Ada yang ketiga, media-media informasi, apalagi sekarang ini kita zaman digitalisasi. Kita memberikan selalu, kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu itu, setiap program-program kesehatan itu selalu diinfokan melalui Facebook, melalui TikTok, melalui Instagram, ya, kemudian melalui web dan lain sebagainya, agar informasi-informasi kegiatan pada bidang kesehatan itu tersampaikan informasinya kepada masyarakat. Ini juga dalam rangka untuk meningkatkan pendidikan kesehatan kepada masyarakat yang bagian besarnya mekanisme pencegahan pada dasarnya. Jadi mencegah, jadi dengan informasi kepada masyarakat, masyarakat tahu, dia paham, sehingga dapat menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan kejadian penyakit. Jadi oleh karena itu betul-betul, apalagi program pemerintah ini buat dokter sekarang, ya, program pemerintah kita dalam hal ini bagaimana menciptakan lingkungan yang asri. Jadi lingkungan asri ini adalah lingkungan yang nyaman, lingkungan yang aman, ya, lingkungan yang bersih, sehingga betul-betul asri gitu. Jadi ini kalau lingkungan itu bersih, nyaman, aman, tentu terhindar untuk mengurangi populasi tikus. Kalau seandainya lingkungan kotor, ini akan mengundang populasi tikusnya meningkat ini. Ya, apalagi banyak tumpukan sampah, kemudian sisa-sisa makanan bekas. Ini strelanya betul ya tikus.
1: Kesenangannya ya Pak.
0: Kesenangannya. Jadi kalau seandainya kita membiarkan itu semua, masyarakat kita tidak sadar akan kebersihan lingkungan. Nah, ini tinggi tingkat risikonya untuk terpapar penyakit hantavirus. Bukan saja itu, yang lebih parah lagi ya dok, itu leptospirosis ya dok. Jadi tikus ini membawa paling tidak ini dua jenis penyakit. Jadi hantavirus dia mengandung virus, yang kedua leptospirosis dia mengandung bakteri. Ini leptospirosis lebih tinggi lagi tingkat penularannya. Karena dia dapat menyerang otak, dapat menyerang paru, dapat menyerang ginjal, ya. Kemudian dapat menyerang hati juga, ya. Jadi ada 4 organ ini dok ya.
1: Iya, lebih banyak lagi Bapak. Banyak lagi,
0: ya. Nah, sumbernya dari mana? Hewan pengerat juga.
1: Iya.
0: Hewan pengerat juga itu seperti tikus ini. Jadi tikus ini meskipun kecil, rupanya kecil-kecil berbahaya.
2: Iya.
0: Ketika tidak ditanggulangi, jadi gitu ya.
2: Oke. Nah, ini saya penasaran juga, dok. Ini kan hewan pengerat. Kalau yang masih jenisnya sama ya seperti yang marmut atau hamster gitu-gitu kan itu jadi piaraan kan gitu. Itu gimana?
1: Sebenarnya bisa juga karena dia berasal dari hewan pengerat. Hewan pengerat yang sehat pun sebenarnya dia memang sudah menjadi reservoir alami. Jadi dia sehat-sehat aja. Ternyata di dalam tubuhnya itu mengandung hantavirus. Jadi hewan pengerat apapun itu bisa menyebabkan hantavirus. Tapi kejadian yang paling banyak itu adalah tikus. Yang di Indonesia ataupun banyak di luar negeri paling banyak tikus ya Bapak. Makanya orang-orang yang mendaki, bukan hanya orang yang kebersihan, tapi orang yang mendaki di tempat yang banyak pengeratnya seperti tikus, itu sangat berisiko untuk terkena hantavirus. Orang-orang juga yang seperti pembasmi hama atau yang sedang meneliti itu juga memiliki resiko terkena hantavirus kalau tidak menggunakan APD yang tepat ya Pak ya. Tentunya APD ini sangat penting untuk melindungi diri.
2: Oke. Baik. Nah, ini ada yang bertanya nih dok. Kalau ini perlukah kita seperti vaksin katanya gitu?
1: Untuk vaksin ya, kalau vaksin sampai saat ini belum ada
0: belum
1: ya
0: ada
1: Pak ya.
0: Iya,
1: ini sedang dikembangkan sepertinya karena kasusnya baru meningkat lagi, dikembangkan lagi oleh peneliti. Tapi sekarang pencegahan dan juga deteksi dini yang mulai digadang-gadangkan. Tentunya tetap waspada tapi jangan panik nih kalau kata Bapak Kadis ya.
2: Oke, jadi kalau vaksin belum ya?
1: Belum
2: sampai seperti itu. Kalau obat khusus, kalau sebenarnya kalau obat itu apa sih dok? Kalau sebenarnya kalau belum ada obat khusus, obat yang diberikan jenis apa?
1: Obat yang diberikan tentunya antivirus, tapi seperti yang dikatakan tadi ini tidak spesifik. Bisa diberikan seperti ribavirin, tentunya antivirus, tapi memang tidak spesifik untuk menangani si hantavirus ini. Tapi biasanya diberikan ribavirin, sejenis ribavirin gitu. Untuk ini merupakan antivirus juga.
2: Oke, baik. Nah, kalau ada dok, misalnya saya ke Pak Gadis, kalau ada pasien seperti ini penanganan, ini apakah obatnya gratis atau gimana untuk masyarakat?
0: Jadi baik, semua fasilitas kesehatan ya siap melayani pasien dalam kondisi apapun. Nah, kalau kita berbicara tentang apakah gratis, masyarakat Provinsi Bengkulu ya ini mempunyai kartu kepesertaan BPJS. Di mana Bapak Gubernur dengan visi besarnya Bapak Helmi Hasan dan Bapak Wakil Gubernur Bapak Mian dengan visi besarnya yaitu mewujudkan Bengkulu yang sejahtera, kemudian maju, religi dan berkelanjutan. Dengan konsep utamanya adalah program bantu rakyat. Nah, program bantu rakyat ini salah satunya adalah bidang kesehatan. Di mana pemerintah Provinsi Bengkulu menyiapkan anggaran lebih dari 44 miliar terkait dengan kepesertaan BPJS. Maka apabila masyarakat berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan, dia berobat secara gratis. Ya, berobat secara dilayani secara gratis ketika dia menggunakan kartu BPJS. Bagi masyarakat yang belum mempunyai kartu BPJS dan memang belum mampu untuk membiayai dalam biaya kesehatan maksud kami, belum punya kartu peserta, boleh nanti mengusulkan ke kita. Jadi kita himbau kepada masyarakat, kita menampung apa namanya bagi masyarakat yang tidak mampu dan belum mempunyai kartu BPJS. Jadi seperti itu. Jadi artinya kalau berobat jangan takut. Ya gratis ya ketika dia menggunakan kartu BPJS itu.
2: Oke, tidak hanya hantavirus ya,
0: Pak
2: ya.
0: Tidak hanya virus. Semua penyakit ketika pasiennya berobat dengan membawa kartu BPJS gratis dan dilayani dengan baik, tidak membeda-bedakan.
2: Oh, oke. Okay. Jadi ini karena masyarakat ada ketakutan nih biasanya kan, takutnya ini biayanya mahal lagi, apalagi lagi ini penanganannya susah gitu misalnya ya untuk ini. Jadi tidak perlu khawatir ya, bisa langsung ke fasilitas kesehatan dulu
0: bisa
2: kan, ya.
0: Nah, jadi kalau masyarakat yang belum punya kartu BPJS nanti silakan usulkan ke kita.
2: Oke. Okay. Baik. Nah, ini kita ke pencegahan jadinya, Dok. Apa yang harus kita lakukan untuk sebagai masyarakat untuk pencegahan dari sisi medis gitu.
1: Oke, pencegahan tentunya kembali lagi ke kebersihan ya. Penjagaan hygiene yang baik itu sangat berpengaruh terhadap kejadian dari hantavirus ini. Yang pertama mungkin masyarakat masih banyak yang salah nih terkait dengan cuci tangan. Cuci tangan gak pakai air aja ya. Cuci tangan harus menggunakan sabun dengan 7 langkah yang benar. Jadi harus mengenai seluruh dari lapangan tangan sampai ke pergelangan tangan. Cuci tangan yang benar ini sangat berpengaruh terhadap kejadian bukan hanya hantavirus tapi juga berbagai bakteri ya. Semua virus dan bakteri ya Bapak ya. Ini yang pertama dan paling dasar ya Bapak.
2: Jadi langkah awal kita
1: Langkah awal. Tentunya pola hidup bersih dan sehat. Kembali lagi ya ke pola hidup bersih dan sehat. Selain itu kembali lagi ke alat pelindungan diri. Jangan meremehkan sesuatu. Jadi kita nggak tahu nih di mana kita mendapatkan infeksi bakteri ataupun virus. Bisa di ruangan yang terlihat bersih ternyata ada infeksi bakteri ataupun virus. Tapi kalau misalnya sudah terlihat nih ruangan tersebut kotor, jarang digunakan, yaitu wajib kita menggunakan alat pelindung diri dan menggunakan masker juga nggak kalah penting nih bagi orang-orang yang memang memiliki resiko tinggi, apalagi pekerjaannya seperti pembasmi hama ataupun bekerja di gudang, pekerja kebersihan, itu sangat penting menggunakan alat pelindung diri.
2: Oke, okay. Nah ini kadang kan ada yang suka agak ngeyel nih, ini kan kerjaan kami sehari-hari udah biasa dengan yang kotor-kotor gitu, nggak perlu pakai sarung tangan, masker misalnya gitu. Nah ini gimana Dok?
1: Pesannya. Ini yang agak gawat ya Bapak ya. Ini yang harus kita waspadai ternyata. Sebenarnya
0: ini
1: kita
0: harus
1: juga
0: berikan pemahaman
1: pemahamannya
2: kasih paham dong.
1: Kasih paham dulu ya. Jadi kita enggak tahu nih hari apa, lalu hari apa nih kita apesnya kena infeksi ya, kita enggak tahu. Kalau misalnya sebagai tenaga kesehatan tentunya mereka sudah lebih aware nih terhadap alat pelindungan diri menggunakan handscoon, menggunakan head cap ataupun menggunakan masker. Nah, biasanya mohon maaf nih orang-orang yang bekerja di lapangan, ini biasanya jarang menggunakan alat pelindung diri. Padahal alat pelindung diri ini sangat penting untuk melindungi dari berbagai infeksi. Seperti yang dikatakan tadi bukan hanya hantavirus. Mungkin ada lebih infeksi yang lebih berbahaya lagi. Kalau misalnya COVID masih ada, ini juga sangat diperlukan ya Bapak ya. COVID dulu mungkin orang-orang mulai aware nih menggunakan masker. Sekarang longgar lagi karena kejadiannya sudah mulai menurun. Nah, kita nggak pernah tahu di mana kita mendapatkan infeksi tersebut. Jadi untuk alat pelindungan diri bagi orang-orang yang resiko dan memiliki pekerjaan dengan resiko tinggi itu harus menggunakan alat pelindungan diri dimanapun dia bekerja pada saat itu.
2: Oke, jadi kapanpun dimanapun kita tidak tahu ya, kita bisa terserang gitu. Jadi kebiasaan-kebiasaan baik yang dulu kita lakukan masa COVID kemarin sebenarnya jangan ditinggalkan ya. Jadi kebiasaan PHBS kita ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini saya ke Pak Kadis sebagai pesan untuk seluruh masyarakat Bengkulu dan juga yang di luar sana yang bisa mendengarkan kita, juga menyaksikan kita, pesan yang ingin disampaikan Pak, silakan.
0: Baik, mungkin pesan yang dapat kami sampaikan kepada masyarakat. Yang pertama, kita menghimbau kepada masyarakat agar selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Ya. Tentu harus menjaga higien dan sanitasi lingkungan. Yang kedua, kita berpesan kepada masyarakat kalau seandainya terpapar boleh karena mempunyai riwayat demam dan kemudian habis membersihkan gudang yang populasi tikusnya masih sangat tinggi, ini jangan panik dan waspada, segera mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya, baik itu puskesmas maupun rumah sakit, karena bisa saja ini adalah indikasi terpapar daripada hantavirus. Jangan sampai mengobati diri sendiri dengan membeli obat. Kadang-kadang masyarakat kita ini sakit kepala, demam, membeli obat di warung. Padahal dari riwayat dia habis membersihkan kotoran-kotoran yang banyak, kotoran tikusnya. Maka wajib dicurigai ini adalah terkait dengan paparan hantavirus. Kemudian yang ketiga, apabila kita membersihkan area-area yang kotor, kita harus melakukan proteksi diri atau menggunakan alat pelindung diri. yaitu menggunakan masker, menggunakan handscoon, menggunakan sepatu, ya. Karena kenapa? Karena nanti apalagi misalnya daerah telapak kaki ada area luka dan kemudian terkontaminasi dengan kotoran tikus yang mengandung hantavirus, ini berisiko terhadap penularan. Kemudian apabila proses kebersihan, kita menghimbau jangan sampai menyapu daerah-daerah kotor yang mengandung kotoran tikus ini dengan posisi kering. Karena posisi kering daripada kotoran tikus ini, apabila dia berterbangan dan terhirup oleh kita, ini dapat menularkan penyakit hantavirus. Maka dilakukan dulu, dibasahi dulu dengan cara disinfektan, agar debu-debu itu tidak berterbangan. Kemudian, tetap kita melakukan waspada. Ya, waspada, jangan panik, dan tetap melakukan aktivitas kegiatan sebagaimana biasa, karena hantavirus di kita memang belum ditemukan. Namun meskipun belum ditemukan di Provinsi Bengkulu, tentu kita selalu waspada dalam artian meningkatkan kewaspadaan secara dini terhadap berbagai kemungkinan timbulnya penyakit, bukan saja hantavirus, tapi semua jenis penyakit.
2: Oke, baik. Pesan dari Pak Kadis tadi juga menutup kebersamaan kita untuk Bengkulu Menyapa pagi ini. Satu yang saya catat adalah jangan panik, tetap waspada, tetap kita terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Iya. Terima kasih Pak Yasman, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu yang sudah hadir, juga meluangkan waktunya, dan juga Dr. Asyifa yang sudah berbagi informasi untuk kami. Jangan kapok, main lagi ke RRI.
0: Baik. Kalau memang diperlukan terkait dengan kesehatan.
2: Oh ya, perlu Pak.
1: Iya benar Bapak.
0: Nanti kita berharap memang RRI cukup apa namanya, kami harapkan dapat ambil bagian agar kiranya dapat mempromosikan berbagai bidang kesehatan, program-program bidang kesehatan. Bukan hanya terkait dengan hantavirus, tapi bisa saja terkait dengan berbagai misalnya bagaimana kesiapan kewaspadaan terhadap pangan-pangan yang berisiko. Apalagi sekarang ini banyak sekali kasus-kasus yang terkait dengan makanan anak-anak sekolah keracunan. Bagaimana kesiapan ya dok ya. Nah ini juga karena keracunan biasanya karena banyaknya terkontaminasi dengan mikroorganisme ya dok ya. Kemudian juga program-program kesehatan lain. Jadi ditunggu oleh dokter Siva nih.
2: Siap dokter Siva, Pak Yasman kita undang lagi. Kami siap RRI menjadi media promosi kesehatan untuk pemerintah Provinsi Bengkulu. Dan saya Haryansyah, juga narasumber yang hadir, mengucapkan terima kasih untuk Anda pemirsa juga pendengar yang sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di Bengkulu Menyapa untuk edisi berikutnya. Selamat pagi.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

Tahukah Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat pagi. Untuk Anda di kesempatan pagi hari, jumpa lagi bersama dengan saya Astri Bahari Pendengar yang akan menemani ruang dengar kami hingga tuntas nanti tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk Anda yang sedang beraktivitas juga di Rabu pagi ini, edisi 20 Mei 2006. Tentunya kami akan hadirkan musik dan informasi di ruang dengar kamu. Dan juga seperti biasa pendengar, lagu-lagu pop Indonesia kami sajikan selama 1 jam nanti. Tepat pada pukul 10 kami akan hadirkan lagu-lagu dangdut. Dan pada pukul 11 kita akan bergabung bersama dengan RRI Program 3 untuk memperbarui informasi dunia olahraga di ruang dengar Anda bersama dengan Dinamika Olahraga. Lagu-lagu oldies di pukul 11.30 sampai dengan pukul 13. Dan pada pukul 13 seperti biasa kita akan kembali bergabung bersama dengan RRI Program 1 untuk mengikuti warta berita daerah. Selamat pagi, tetap semangat menjalankan aktivitas Anda pendengar. Anda dapat menyimak siaran kami di FM 98,8, kemudian juga di audio streaming juga bisa, yakni melalui rri.co.id dan juga aplikasi mobile RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Ya, peringat masih di 98,8 FM RRI Bintuhan, satu buah lagu dari Mahal ini dengan Bohongi Hati. Peringat tanggal 20 Mei ini banyak sekali hari besar nasional, internasional ya. Jadi di tanggal 20 itu diperingati sebagai sejumlah momen penting nasional ataupun internasional di berbagai dunia. Nah, mulai dari Hari Kebangkitan Nasional, Hari Reformasi, hingga Hari Lebah Sedunia itu diperingati setiap tanggal 20 Mei, pendengar. Melansir dari berbagai sumber, ini peringatan tersebut memiliki sejarah dan tujuan berbeda dalam bidang nasionalisme, demokrasi, lingkungan, hingga budaya populer masyarakat modern. Selain itu, beberapa peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu sosial dan ekosistem global. Berikut ini adalah daftar peringatan 20 Mei melansir dari National Today dan berbagai sumber nasional dan juga internasional lainnya. Yang pertama pendengar, ada Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas. Jadi Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati setiap tanggal 20 Mei untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Peringatan tersebut itu merujuk berdirinya Budi Utomo pada 20 Mei pada tahun 1908 di Batavia. Budi Utomo ini didirikan bersama dengan itu adalah Dr. Sutomo bersama dengan mahasiswa School Tut Opleiding van Indelands Artisi atau Stovia di Batavia. Organisasi tersebut ini menjadi pelopor perjuangan modern melalui diplomasi dan pemikiran terorganisasi ini melawan penjajah Hindia Belanda. Pada tahun sekitar 1948 ini Presiden Soekarno menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk memperkuat persatuan masyarakat Indonesia. Penetapan tersebut juga dilakukan untuk mencegah perpecahan bangsa setelah masa awal kemerdekaan Indonesia ini berlangsung. Kemudian ada juga Hari Peringatan Reformasi yang jatuh tanggal 20 Mei yang untuk mengenang perjuangan demokrasi masyarakat Indonesia di tahun 1998, dan momentum tersebut ini menjadi peringatan penting transparansi pemerintah dan juga kebebasan menyampaikan pendapat di Indonesia. Peringatan reformasi ini berakar dari demonstrasi besar mahasiswa dan masyarakat sipil itu pada Mei tahun 1998 di berbagai daerah Indonesia. Gelombang demonstrasi tersebut menuntut perubahan politik, ekonomi, dan juga pemberantasan korupsi pemerintah Orde Baru. Dan peristiwa tersebut itu mencapai puncaknya melalui pendukungan atau pendudukan gedung DPR dan MPR oleh ribuan mahasiswa Indonesia. Tekanan publik akhirnya membuat Presiden Soeharto ini mundur atau mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei tahun 1998 setelah memimpin selama puluhan tahun. Ada juga Hari Lebah Sedunia, pendengar. Ini Hari Lebah Sedunia sama diperingati pada tanggal 20 Mei untuk meningkatkan kesadaran pentingnya lebah terhadap ketahanan pangan global. Jadi selain itu, peringatan tersebut juga mengingatkan ancaman kepunahan lebah akibat perubahan iklim dan juga penggunaan pestisida. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini menetapkan 20 Mei sebagai Hari Lebah Sedunia atas usulan negara Slovenia, dan tanggal tersebut dipilih untuk menghormati Anton Jansson, pelopor teknik perlebahan modern asal Slovenia. Ada juga Hari Anjing Penyelamat Nasional. Ini masih banyak sekali hari-hari lainnya. Itu merupakan di Amerika Serikat ya. Ini untuk meningkatkan kesadaran adopsi anjing terlantar. Ini dilakukan untuk mengajak masyarakat mengadopsi hewan peliharaan dibanding membeli peternak. Membeli dari peternak komersial. Jadi peringatan tersebut dicetuskan Lisa Wehebring pada tahun 2018 melalui organisasi edukasi hewan di Amerika Serikat. Hal tersebut itu terinspirasi oleh kisah Cooper, anjing penampung yang diadopsi keluarga di Los Angeles. Selain itu juga ada Hari Menjadi Jutawan Nasional. Itu juga sama di Amerika Serikat, pendengar. Kemudian juga ada Hari Streaming Nasional. Ini merupakan untuk merayakan perkembangan teknologi hiburan digital berbasis internet dunia yang mana peringatan tersebut mengapresiasi kemudahan akses informasi publik, film, dan juga edukasi melalui layanan digital modern. Kemudian ada juga hari memetik stroberi nasional. Ini ada hari memetik stroberi. Ya, ini juga di Amerika Serikat, pendengar. Ini untuk mengajak masyarakat untuk mendukung sektor agrowisata perkebunan, ya, dan juga mengajak masyarakat untuk mengkonsumsi buah segar langsung dari petani lokal daerah setempat. Dan terakhir itu adalah Hari Quick Lorraine Nasional. Ini merupakan untuk merayakan sejarah kuliner klasik asal wilayah Lorraine, Prancis, yang mana hidangan tersebut merupakan pie gurih berbahan telur, krim, dan juga potongan daging yang populer mendunia. Bahkan ini ada hari ini, ya, kuliner, ya, pie, ya. Jadi ini dari Prancis. Dan itu dia, pendengar, beberapa hari besar nasional, internasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei. Informasi ini, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
3: Apanya abang ini? Cinta-cinta, di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
4: Hey.
3: Sana kau! Cuy!
5: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
6: Dek, entah kenapa, cinta kali abang sama muda.
7: Abang, aku kan jadi malu. Abang

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: Peringar Sate Kambing Indonesia masuk daftar makanan terlezat di dunia versi TES Atlas 2026. Nah, jadi ini kabar gembira juga untuk Sate Kambing Indonesia. Kembali diakui dunia usai menduduki peringkat keempat dunia dalam daftar makanan terlezat versi TED Atlas 2026. Jadi hidangan khas Nusantara ini pendengar itu dikenal lewat potongan daging kambing yang dibakar di atas bara api, lalu disajikan dengan bumbu kacang atau kecap manis dicampur dengan irisan bawang dan cabai. Cita rasa gurih, aroma asap yang khas terkait dengan pembakarannya serta kekayaan rempah ini membuat sate kambing menjadi salah satu kuliner Indonesia yang paling dikenal hingga ke mancanegara ya. Jadi dari warung kaki lima hingga restoran pendengar, sate kambing ini menunjukkan bahwa kuliner tradisional Indonesia punya daya tarik kuat di mata dunia. Selamat ya untuk sate kambing yang sudah masuk daftar makanan terlezat di dunia versi TES Atlas ini menduduki posisi keempat ya. Dan juga semoga nanti makanan Indonesia yang lain ini dapat menyusul kembali ya, untuk dikenal oleh masyarakat luar sana ya. Bukan saja dikenal oleh warga Indonesia, tapi dikenal di mancanegara.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai acara jatuh lagi, saking berat.

Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: 98,8 FM RRI Bintuan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Iya, berikan masih di 98,8 FM RRI Bintuan, satu buah lagu dari Evi Tamala dengan Belahan Jiwa. Pendengar, gaya hidup modern zaman sekarang ini membuat banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk duduk di depan meja kerja. Jadi meskipun terlihat ini sepele, kebiasaan duduk lama ini pendengar ternyata dapat berdampak besar terhadap kesehatan maupun tubuh dan mental. Mulai dari metabolisme yang melambat, kemudian kenaikan berat badan, nyeri punggung hingga kekakuan sendi. Bahkan efek duduk seharian ini tidak hanya menimbulkan rasa tidak nyaman sementara. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup dan meningkatkan resiko berbagai masalah kesehatan. Dikutip dari Medical Daily, ketika tubuh berada dalam posisi duduk dalam waktu lama, berbagai proses di dalam tubuh ini mulai melambat. Salah satu perubahan yang paling jelas adalah ini adalah metabolisme tubuh yang menurun. Kondisi ini membuat tubuh membakar kalori lebih sedikit sehingga kelebihan energi lebih mudah disimpan menjadi lemak. Nah, di saat yang sama, otot-otot yang jarang digunakan perlahan ini mulai melemah, terutama otot inti tubuh, punggung dan juga bagian bawah tubuh. Sirkulasi darah yang juga menjadi kurang optimal yang dapat memicu rasa lelah dan tidak nyaman selama beraktivitas. Jadi tidak hanya pegal, duduk terlalu lama itu bisa mengganggu kesehatan mental pendengar. Informasi ini kami kutip dari indozone.id.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

98,8 FM RRI Bintuan, pendengar, satu buah lagu dari Lesti dengan Bukan Cinta Biasa. Pukul 10.42 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, tahukah kamu makan

pelan, karena mengunyah yang lama ini ternyata tidak cuma bagus buat pencernaan, tapi juga disebut bisa bantu jaga otak tetap tajam. Profesor Mats Trusson dari Karolinska Institute bilang aktivitas mengunyah bekerja kayak pompa mengunyah ya. Ini kayak pompa tersembunyi yang membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Nah, penelitian ini juga menjelaskan adanya bite-brain axis, yaitu hubungan antara aktivitas mengunyah dan juga fungsi otak. Beberapa penelitian bahkan menemukan bahwa orang yang mengunyah lebih lama ini cenderung lebih cepat kenyang, fokusnya lebih baik, dan punya kemampuan memori lebih bagus. Dan studi tahun 2009 soal kunyahan almond sampai dengan penelitian tahun 2013 itu tentang kunyahan pizza juga menunjukkan bahwa makan pelan bikin tubuh lebih optimal, mencerna makanan sekaligus kasih waktu otak untuk menerima sinyal kenyang. Itu dia pendengar, kebiasaan makan pelan ini disebut bisa membantu jaga ketajaman otak.

0: silahkan dicek ya, diklik ranjang belanjanya ya, yang di bawah silahkan dilihat-lihat dulu.
1: Belanja online memang mudah dan praktis. Kamu bisa dapatkan produk favoritmu dari mana saja dan kapan saja, dengan berbagai pilihan dan harga yang kompetitif. Belanja online juga memberikan kemudahan dalam membandingkan harga. Dan pilihan pengiriman yang cepat, produkmu akan segera sampai.
0: Kalau barangnya udah sampai ke rumah, terus ternyata kalian gak suka, boleh dikembalikan ya, Bestia.
1: Belanja online, solusi belanja modern yang efisien.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
1: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Ya, berdengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Mega Mastika di ujung lidah. Pukul 10.59 menit waktu Indonesia Barat. Berdengar, kita cukupkan untuk lagu-lagu dangdut di kesempatan siang hari ini. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk memperbarui informasi dunia olahraga bersama dengan RRI Programa 3 di Dinamika Olahraga. Dari studio, pendengar mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
2: Kami dari Kanwil, Kantor Wilayah Sumatera, HAM Sumsel Bengkulu ini mengucapkan banyak terima kasih dan mengharapkan kerjasamanya, Bu. Kerjasamanya seluas-luasnya, pengaduan-pengaduan apapun terkait dengan hak asasi manusia, kami harapkan bisa disampaikan ke Kanwil melalui kantor kami ada di daerah depan
3: selama 34 tahun. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10.000 ton batu bara, kita hanya laporkan 5.000 ton. Bisa di Indonesia. Di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih, kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai, kita outsourcing ke swasta, dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun, tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita, kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian, ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka enggak mau beli pakai harga kita, ya enggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita. Saudara-saudara sekalian, manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum. Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated. Perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong. Yang kuat maju, menarik yang lemah. Yang lemah berhimpun, melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara. Kita butuh perlindungan negara. Kita butuh pengawasan dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas. Yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah berjuang dong. Masa terus-menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau... Oh, ada.
4: Ada, Pak.
3: Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopi ku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra enggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf Ibu Ketua. Supaya enggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Benar nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak itu. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraine naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan Alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera, akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer.

yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum,

Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari ketua Mahkamah Agung Singapura. Dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini.
sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua. Saudara-saudara, kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. Alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik. Setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas. Tapi tanya, saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka. Saya enggak berkuasa waktu itu. Alias lontang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarnoputri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve. Om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih.
1: Merdekanya tadi enggak ada kemarin.
2: Iya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung Paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua.
3: Hey.
2: Baik, pendengar, nanti kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Sihombing. Halo Joshua.
1: Iya Rudi dan juga pendengar Pro 3 RRI, demikian tadi telah disampaikan terkait dengan era APBN 2027. Jadi sampaikan oleh langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Nah tadi jumlah headline ataupun poinnya berkaitan dengan hal tersebut, ini dapat kami sampaikan bahwa tanah negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut, ini kami dapat menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto, dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini dibesarkan di angka 13,62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait dengan defisit yang di tahun 2027 ini diprediksi akan di pada kisaran target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga mendengar terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun. Ini dijaga, disampaikan oleh Kepala Negara, bahwa nanti akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga terdengar, Kepala Negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga dikisarkan pada angka 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan, Jakarta. Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Joshua Sihombing yang siang hari ini berada dalam arena DPR RI untuk mengikuti paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun 2025-2026, di mana tadi disampaikan pokok-pokok penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga kebijakan fiskal untuk APBN 2027. Selain itu, belanja negara 2027 dirancang sebesar 13,62% hingga 14,8% dari PDB. Dan pendapatan negara ditargetkan 11,82% hingga 12,40% dari PDB. Pertumbuhan ekonomi 2027 diproyeksikan kisaran 5,8% hingga 6,5% pada 2029. Inflasi ditargetkan berada di kisaran 1,5% hingga 3,5%. Nilai tukar rupiah seperti tadi sudah disampaikan diproyeksikan sebesar Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Dan juga harga minyak mentah dunia diasumsikan $70 hingga $95 Amerika Serikat per barel. Lifting minyak ditargetkan mencapai 602 hingga 615 ribu barel per hari. Dan lifting gas ditargetkan 934.000 hingga 977.000 barel setara dengan minyak per hari. Dan pemerintah juga menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027. Kemudian tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun menjadi 4,3% hingga 4,87%. Rasio Gini ditargetkan berada pada level 0,362 hingga 0,367. Dan indeks modal manusia ditargetkan mencapai 0,575. Sementara itu indeks kesejahteraan petani ditargetkan pada angka 0,8038. Proporsi untuk penciptaan lapangan kerja formal ditargetkan mencapai 40,81%. Presiden menilai pertumbuhan ekonomi selama ini belum bertambah nyata pada kesejahteraan rakyat. Dan Presiden mengaku bahkan melihat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti oleh peningkatan kesejahteraan. Dan juga Presiden menyoroti penurunan kelas menengah dan meningkatnya kemiskinan. Pemerintah menilai ada kebocoran kekayaan negara ke luar negeri mencapai 343 miliar US dolar atau sekitar 6.669 triliun selama 22 tahun. Itu beberapa hal yang disampaikan Presiden dalam pidatonya siang hari ini di gedung DPR RI Senayan Jakarta. Dan pendengar, kini kami akan mengajak Anda untuk menyimak beberapa informasi dari reporter kami. Suasana di Kompleks Parlemen Senayan kembali ramai usai rapat paripurna DPR RI yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto siang ini. Pengamanan ketat masih terlihat di sejumlah titik gedung Nusantara hingga sidang berakhir. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya. Zarotin.
4: Ya pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari kawasan gedung Nusantara Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Situasi di Kompleks Parlemen yang ini masih terpantau ramai usai pelaksanaan rapat paripurna DPR RI. Sejumlah personel keamanan dan petugas pengamanan dalam atau pamdal masih berjaga di sejumlah titik. Adapun rapat paripurna ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026 telah selesai digelar, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir langsung dan menyampaikan kerangka ekonomi makro pemerintah serta pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Selain agenda penyampaian kebijakan ekonomi makro, DPR juga membahas sejumlah agenda legislasi nasional, diantaranya evaluasi program legislasi nasional RUU prioritas tahun 2026 serta revisi Undang-Undang Polri. Berdasarkan pantauan di lokasi, pemeriksaan tetap dilakukan terhadap pengunjung, staf dan juga awak media yang keluar masuk kawasan gedung parlemen. Petugas juga masih melakukan pengawasan di area lobi dan selasar gedung Nusantara. Aktivitas di kawasan gedung Nusantara sendiri sejak pagi tadi terpantau cukup padat, di mana sejumlah pegawai, tamu undangan dan juga awak media memenuhi area gedung selama pelaksanaan rapat paripurna berlangsung. Puluhan jurnalis dan juga juru kamera dari berbagai media nasional juga terlihat melakukan peliputan sejak pagi hari dengan sejumlah perangkat kamera dan perlengkapan siaran yang masih tampak disiagakan di sekitar pelataran gedung Nusantara. Hingga saat ini situasi di Kompleks Parlemen Senayan terpantau masih aman kondusif usai pelaksanaan rapat paripurna. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Zahrotin Ozan, Nasro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Ketua Badan Anggaran DPR RI, Syed Abdullah, mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam rapat paripurna DPR memberi sinyal positif terhadap stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar. Elina Zahra melaporkan. Eliana.
5: Ya pendengar, usai mengikuti rapat paripurna ke-19 DPR RI pagi ini, Presiden Prabowo Subianto telah menyampaikan pidato terkait kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menilai kehadiran langsung Presiden Prabowo dalam rapat paripurna memiliki makna penting bagi kondisi fiskal nasional. Menurutnya, pidato Presiden Prabowo turut menjawab perhatian pelaku pasar dan investor terhadap likuiditas, stabilitas, dan kesinambungan fiskal Indonesia. Said juga menyebut Presiden Prabowo menyoroti tekanan geopolitik global yang memengaruhi kondisi ekonomi nasional. Selain itu, ia berharap Bank Indonesia dapat merespons gejolak nilai tukar rupiah melalui kebijakan suku bunga. Berikut pernyataan Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah.
6: Saya sungguh berharap Indonesia hari ini dalam rapatnya bisa suku bunga kita sejujurnya bisa naik di 50 atau 75 basis point berkomunikasi kecuali rupiah. Pasti bahwa
5: Ya, pendengar, selain menyoroti arah kebijakan fiskal tahun depan, Ketua Bangga DPR RI juga menyoroti kondisi APBN 2026 yang menjadi perhatian pelaku pasar dan investor. Said mengatakan defisit APBN pada kuartal pertama terjadi karena pemerintah melakukan percepatan realisasi belanja negara di awal tahun. Menurutnya kondisi tersebut masih dapat dikelola hingga akhir tahun anggaran. Bangga DPR RI juga memperkirakan defisit APBN 2026 berada di kisaran 2,55 hingga maksimal 2,6%. Angka tersebut masih berada di bawah batas defisit APBN sebesar 3%. Saya juga menyatakan pelaku pasar tidak perlu khawatir terhadap kondisi fiskal nasional. Ia menilai pengelolaan fiskal pemerintah masih berada dalam kondisi yang terkendali. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Elina Zahra untuk laporan yang Anda sampaikan di siang hari ini. Dan Presiden juga menaruh perhatian terkait dengan kebocoran kekayaan negara ke luar negeri yang mencapai 343 miliar US dollar atau setara dengan 6.069 triliun selama 22 tahun. Bahkan disebutkan kebocoran itu terjadi melalui praktik under invoicing ekspor. Dan Presiden juga menyebut praktik tersebut sebagai fraud atau penipuan yang merugikan negara. Pemerintah akan memperketat pengawasan ekspor dan juga akan memperketat penerimaan negara. Pemerintah mengungkap 3 komoditas strategis yang menghasilkan devisa sekitar 1.100 triliun rupiah pada 2025, yaitu sawit, batubara, dan ferroalloy. Kemudian Presiden juga mengatakan bahwa sawit menghasilkan devisa sekitar 23 miliar US dollar, batubara 30 miliar US dollar, dan ferroalloy menghasilkan sekitar 16 miliar US dollar. Kami bergabung kembali dengan reporter kami yang akan menggambarkan suasana jalanan di Gatot Subroto, Jakarta yang terpantau ramai lancar pasca sidang paripurna di gedung DPR RI yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
7: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, bahwa memang saat ini saya sedang berada di kawasan Jalan Raya Gatot Subroto, tepatnya di depan gerbang utama gedung DPR MPR RI, di mana memang dari pantauan kami terlihat ini persiapan akan lewatnya rombongan dari Presiden Prabowo Subianto yang akan keluar melalui gerbang utama di depan gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini pengamanan pun terus dilakukan dari pihak kepolisian, TNI, ataupun dari Pamdal gedung DPR MPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini kondisi jalan masih terpantau ramai lancar dan tidak ada pengalihan arus lalu lintas. Namun polisi pun masih terus mengatur jalannya lalu lintas agar memang kendaraan yang melintasi Jalan Raya Gatot Subroto ini tidak terganggu. Dan pendengar dapat diketahui memang nantinya usai rapat paripurna yang dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto ini akan ada aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh beberapa guru dari madrasah se-Indonesia. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi kami sempat memantau sudah ada di depan gedung TVRI ataupun di jalan Sumpah Pemuda. Dan memang massa sudah berkumpul di sana sampai dengan saat ini. Dan nantinya massa tersebut akan melakukan aksi penyampaian aspirasi di depan gedung DPR RI. Namun harus menunggu rombongan dari Presiden Prabowo Subianto ataupun tamu-tamu VIP lainnya seperti menteri-menteri dari Kabinet Merah Putih telah keluar dari gedung DPR MPR RI. Dan memang pengamanan pun masih terus dilakukan tepat dari jalan Gerbang Pemuda sampai dengan jalan Gatot Subroto. Ini sudah terlihat aparat kepolisian, kemudian juga pihak TNI dan dibantu dengan pemerintah daerah setempat seperti Satpol PP ini telah diterjunkan untuk mengamankan bagaimana tadi jalannya sidang rapat paripurna yang memang baru pertama kali dihadiri langsung oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Prabowo Subianto. Dan memang kita pun masih menunggu bagaimana rombongan dari Presiden Prabowo Subianto keluar dari gedung DPR MPR RI. Sementara itu dulu pendengar laporan dari Jalan Raya Gatot Subroto Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Rian untuk laporan Anda di siang hari ini.
8: Indonesia menyapa siang.

0: tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan kebersamaan kita. Kini dalam Indonesia Menyapa Siang, kami akan hadirkan beberapa informasi yang disampaikan reporter kami dari beberapa daerah di tanah air pada kesempatan siang hari ini. Dan juga nanti kami akan hadirkan informasi-informasi lain. Anda pun juga terus dapat berbagi informasi yang dapat Anda kirimkan melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan berikut kami hadirkan Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.

Anda? Ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Ya, benar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Satu buah lagu dari Ahmad Dhani, Fijarin dan Chris, ya. Jika surga neraka tidak pernah

dalam beberapa hari terakhir. Jadi kenaikan itu terjadi hampir seluruh komoditas penting rumah tangga ya. Mulai dari minyak goreng, gula pasir hingga tepung terigu. Nah, kondisi tersebut juga membuat masyarakat mulai mengeluhkan meningkatnya pengeluaran belanja harian. Ini dari pantauan di Pasar Minggu Kota Bengkulu oleh RRI pendengar minggu kemarin. Untuk harga minyak goreng premium mengalami kenaikan cukup tajam dibandingkan sebelumnya. Minyak goreng merek Fortune yang sebelumnya dijual sekitar Rp18.000 per liter kini naik menjadi Rp21.000 hingga Rp22.000 per liter. Kemudian tidak hanya itu, sejumlah merek minyak goreng premium lain seperti Bimoli dan juga Sembako juga ikut mengalami kenaikan. Untuk kemasan 2 liter harga minyak goreng premium ini dijual Rp46.000 hingga Rp47.000 per kemasan. Kenaikan harga ini juga membuat masyarakat harus menyesuaikan kembali kebutuhan belanja rumah tangga, sebab minyak goreng menjadi salah satu kebutuhan utama yang setiap hari digunakan oleh warga. Salah satu pedagang di Pasar Kota Minggu Kota Bengkulu, Pregar ini Sari, mengatakan untuk kenaikan harga sembako mulai terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menurutnya, hampir seluruh bahan kebutuhan pokok ikut mengalami kenaikan harga. Ia juga menjelaskan terbatasnya pasokan minyak goreng ini menjadi salah satu faktor utama naiknya harga di tingkat pedagang, dan kondisi itu membuat distributor menaikkan harga hingga pedagang terpaksa menyesuaikan harga jual kepada konsumen. Jadi minyak premium sekarang itu 2 liter di Rp46.000 sampai dengan Rp47.000 per liter, sekitar Rp23.000 sampai dengan Rp24.000 per liter. Sebelumnya itu harganya adalah Rp20.000 sampai dengan Rp21.000. Nah, pendengar, kondisi ini mulai dirasakan langsung oleh masyarakat, tentunya terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kecil seperti penjual gorengan, kue, dan warung makan. Sebagian warga ini mengaku harus mengurangi jumlah belanja agar pengeluaran tidak semakin membengkak. Salah seorang warga Kota Bengkulu, Rina, mengaku kenaikan harga sembako membuat pengeluaran rumah tangga semakin berat, dan ia berharap pemerintah ini untuk segera mengambil tindakan atau langkah untuk menstabilkan harga di pasar. Menurutnya, kenaikan harga sembako sangat berpengaruh terhadap ekonomi keluarga, terutama bagi masyarakat dengan penghasilan tetap, sebab kebutuhan pokok ini menjadi pengeluaran utama yang sulit untuk dikurangi. Informasinya pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Oke, Bun. Terus. Mundur. Ya. Kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
2: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
3: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
2: Alah, bilang aja pamer. Mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
3: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
2: Loh, Mbaknya nyindir saya ya?
4: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

98,8 FM RRI Bintu Operier, satu buah lagu dari Helen Sparinger dengan Antara Hitam dan Putih. Pukul 12.59 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 untuk mengikuti Warta Berita Daerah.

Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah, Rabu 20 Mei 2026. Sari Berita. Pemerintah Kota Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan 90 ribu warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya dinonaktifkan tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medioktoria.

0: Pemerintah Kota Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya bersama Yan Berlian.
1: Pemerintah Kota Bengkulu menggelar upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkidnas ke-118 tahun 2026 di halaman kantor Wali Kota Bengkulu, Kelurahan Bentiring. Upacara berlangsung hikmat dan diikuti jajaran ASN, TNI Polri, serta sejumlah unsur organisasi masyarakat dan pihak terkait lainnya. Wakil Wali Kota Bengkulu Roni PL Tobing bertindak sebagai pemimpin upacara. Momentum peringatan Harkinas tahun ini dimanfaatkan sebagai pengingat pentingnya semangat persatuan, perjuangan, dan gotong royong dalam membangun daerah. Dalam amanatnya, Roni menyampaikan bahwa Hari Kebangkitan Nasional harus dimaknai sebagai momentum untuk membangkitkan semangat perjuangan dalam memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan daerah. Ia mengatakan, sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepatutnya memberikan yang terbaik demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Hari Kebangkitan Nasional ini, bahwasanya kita mengingat bagaimana para pejuang-pejuang dahulu yang tadinya menjadi pejuang dari kedaerahan sampai terstruktur, terorganisir, bahkan sampai ke tingkat nasional. Itu mengingatkan bahwasanya kita, khususnya pemerintah Kota Bengkulu, sama-sama untuk dapat melakukan kebaikan-kebaikan ataupun inovasi-inovasi ya, di daerah kita sampai ke tingkat nasional.
1: Ia menambahkan, pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong lahirnya inovasi dan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat demi kemajuan daerah. Menurutnya, semangat perjuangan para pahlawan harus diwarisi melalui kerja nyata dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 juga menjadi refleksi bersama untuk memperkuat rasa nasionalisme serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semangat kebangkitan nasional, Pemkot Bengkulu berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus bersinergi membangun kota yang maju, tertib, dan sejahtera. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan sebanyak 90 ribu warga yang kepesertaan BPJS kesehatannya dinonaktifkan oleh pemerintah pusat tetap mendapatkan jaminan kesehatan. Kepastian tersebut diberikan setelah dilakukan verifikasi dan validasi ulang data masyarakat bersama Dinas Sosial Provinsi Bengkulu serta pihak kelurahan. Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu Hairil Anwar mengatakan, seluruh warga yang masuk dalam data tersebut akan ditanggung pembayaran iuran BPJS kesehatannya oleh pemerintah. Menurutnya langkah ini dilakukan agar masyarakat kurang mampu tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Hairil Anwar menjelaskan pembiayaan iuran BPJS akan bersumber dari berbagai skema pendanaan, mulai dari APBN, APBD Provinsi Bengkulu, hingga APBD Kabupaten dan Kota. Dengan demikian, masyarakat tetap dapat berobat di fasilitas kesehatan hanya dengan menggunakan KTP. Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap jaminan kesehatan tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan merata bagi masyarakat. Program ini juga diharapkan mampu meringankan beban warga kurang mampu dan mendapatkan layanan kesehatan. Diketahui pada awal Februari 2026, sebanyak 90.105 peserta BPJS Kesehatan penerima bantuan iuran PBI di Bengkulu dinonaktifkan dari pembiayaan APBN. Penonaktifan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data yang menyatakan peserta tidak lagi masuk kategori masyarakat miskin dan rentan miskin. Beralih ke berita selanjutnya, Kepala Bepom Bengkulu Kodon Tarigan mengingatkan pentingnya pengawasan produk kesehatan sekaligus membangun kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk yang aman dan legal. Hal itu disampaikan saat kuliah umum di Fakultas MIPA UNIP kemarin. Dalam paparannya, Kodon Tarigan menyoroti maraknya peredaran obat ilegal dan kosmetik berbahaya yang kini semakin mudah ditemukan melalui platform digital. Ia menjelaskan bahwa perkembangan transaksi daring menghadirkan tantangan baru bagi pengawasan produk kesehatan di Indonesia. Menurut Kodon, hasil patroli cyber BPOM pada 2025 menemukan ratusan ribu tautan penjualan produk ilegal yang beredar di internet. Jumlah tersebut diperkirakan mencapai 197.725 link dengan total sekitar 34,8 juta produk dan nilai ekonomi hingga 49,2 triliun rupiah. Ia menegaskan bahwa obat yang beredar di masyarakat harus memenuhi unsur aman, bermutu, dan berkhasiat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika pengawasan lemah, produk ilegal berpotensi menimbulkan keracunan, kerusakan organ tubuh, bahkan kematian. Berdasarkan data rekap perkembangan harga TBS pekebun tingkat produsen non-mitra bulan Mei 2026, sejumlah pabrik kelapa sawit di Bengkulu Utara mulai melakukan penyesuaian harga pembelian TBS. Seperti di PT Agrisinal, harga TBS yang sempat menyentuh Rp3.200 per kilogram, kini turun menjadi Rp3.140 per kilogram. Sedangkan di PT Alno Agro Utama, harga TBS turun dari Rp3.220 menjadi Rp3.140 per kilogram. Salah seorang petani sawit di Desa Gunung Selan, Kecamatan Arga Makmur, Asrin, mengaku penurunan harga TBS ini sangat berdampak bagi petani, terlebih saat ini harga pupuk kembali mengalami kenaikan hampir di seluruh jenis. Menurut Asrin, harga pupuk KCL yang sebelumnya Rp420.000 per karung kini naik menjadi Rp490.000. Pupuk Ponska dari Rp220.000 menjadi Rp280.000 per karung. Sedangkan pupuk Mutiara naik dari Rp850.000 menjadi Rp900.000 per karung. Kenaikan harga pupuk ini membuat biaya produksi dan perawatan kebun sawit menjadi semakin berat bagi petani. Warta berita daerah siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia, Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Berikut wawancara reporter Bisri Mustafa bersama Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Pertanian TPHP Provinsi Bengkulu, Hairiyah, mengenai program nasional hilirisasi kelapa di Bengkulu.
3: Dengar, saat ini kita tengah bersama dengan Subkoordinator Perbenihan Perkebunan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Bengkulu dengan Ibu Hairiyah, dan akan mewawancarai terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu. Baik, seperti apa Bu pelaksanaan program di wilayah Provinsi Bengkulu sendiri?
4: Untuk kegiatan program pengembangan kawasan kelapa di Provinsi Bengkulu ini lagi dalam proses tahap pengumpulan berkas CPCL, calon petani dan calon lokasinya. Untuk kegiatan kelapa ini, kalau di Provinsi Bengkulu yang dapat hanya satu kabupaten, itu di Kabupaten Bengkulu Utara, dipusatkan di Pulau Enggano. Untuk target tahun ini itu 1.500 hektar.
3: Untuk daerah lain kenapa enggak ini, Bu?
4: Untuk tahun ini sebenarnya Kabupaten Bengkulu Selatan itu dapat 100 hektar. Mm-hmm. Ternyata karena ketersediaan benihnya terbatas. Mm-hmm. Jadi untuk Kabupaten Bengkulu Selatan dipending dulu. Mm-hmm. Dialokasikan di tahun 2027.
3: Oke, kalau untuk bibitnya sendiri dari mana?
4: Untuk sumber benihnya kita sudah punya SK penetapan KSB PIT pohon induk kelapa ini di Pulau Enggano. Itu, nanti sumber benihnya ya dari sana. Nanti dibesarkan di Pulau Enggano.
3: Oh, oke. Berarti pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian ya?
4: Iya, pembiayaan langsung dari Kementerian Pertanian. Anggarannya.
3: Proses pengajuan CPCL ini sudah selesai?
4: Lagi tahap melengkapi, sekitar ada 300 lagi yang belum lengkap syarat-syaratnya.
3: Sekitar lagi ya?
4: Iya, sekitar itu. Oh. Dari 1.500.
3: Itu disalurkan ke kelompok tani?
4: Nanti kalau udah berkas CPCL-nya diverifikasi, kalau lengkap, memang benar, ya disalurkan ke petani.
3: Bakal eksekusi untuk mulai nanam itu kapan, Bu? Kira-kira ditargetkan?
4: Ini sudah mulai berkontrak ini di bulan Mei. Untuk tahap penyalurannya nanti sekitar di akhir tahun. November, Desember, iya.
3: Berarti dari dinas memonitor?
4: Iya.
3: Atau seperti apa, Bu?
4: Dari dinas nanti itu ada melakukan pendampingan untuk verifikasi CPCL-nya. sampai tahap salurnya juga. Ditanam itu.
5: Kalau jenis kelapanya, Bu?
4: Jenis kelapanya itu kelapa dalam unggul lokal.
5: Harapannya, Bu, dengan adanya program ini?
4: Harapannya dengan adanya kegiatan pengembangan kelapa ini, kita bisa lebih mengembangkan lagi untuk menjadi apa hilirisasinya apa industri kelapa. Bukan hanya Kabupaten Bengkulu Utara aja yang menerima, nanti kalau bisa Kabupaten Seluma, Bung Selatan dan Kaur.
5: Itu yang diprioritaskan di tahun ini.
4: Iya.
3: Ya, demikian pendengar wawancara singkat terkait program hilirisasi kelapa di wilayah Provinsi Bengkulu yang saat ini tengah dalam tahap persiapan pelaksanaan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan sasaran perluasan lahan hingga mencapai 100 hektar yang dikhususkan untuk pengembangan kebun induk kelapa dalam. Program strategis ini diproyeksikan tersebar secara proporsional di 11 wilayah kecamatan guna memaksimalkan potensi agraris daerah serta memperkuat struktur ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Komitmen dan merealisasikan program tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI, Ilm Muharam beberapa waktu lalu, di mana kehadiran tim pusat ini bertujuan untuk melakukan on-site review atau verifikasi lapangan terhadap kelayakan lahan calon kebun induk dan fasilitas pembibitan di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang. Tahapan verifikasi teknis ini menjadi momentum penting bagi Kabupaten Bengkulu Selatan dalam meyakinkan pemerintah pusat jika seluruh instrumen penilaian di lapangan memenuhi standar teknis, daerah ini akan ditetapkan sebagai salah satu kabupaten prioritas dalam program pengembangan kelapa dalam untuk lingkup Pulau Sumatera. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Bina Gransyah, mengatakan saat ini instansinya tengah mempersiapkan kesiapan para penyuluh pertanian di tingkat bawah guna mendampingi para petani. Implementasi gerakan penanaman di lapangan ini tinggal menunggu diterbitkannya petunjuk teknis resmi dari Kementerian Pertanian agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur tata kelola perkebunan nasional. Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan, Haji Rifai Tajudin, memberikan apresiasi atas atensi berkesinambungan yang diberikan oleh pihak kementerian terhadap kemajuan sektor pertanian daerah. Dukungan berupa fasilitas alat mesin pertanian hingga jaminan program perbenihan ini merupakan realisasi dari koordinasi intensif bersama Menteri Pertanian RI beberapa waktu sebelumnya. Rifai menyatakan optimis bahwa karakteristik geografis Bengkulu Selatan yang didukung oleh bentangan garis pantai yang luas memiliki keunggulan alami untuk budidaya kelapa dalam. Melalui sinergi bersama kementerian dan keterlibatan aktif kelompok tani, visi untuk mewujudkan pusat komunitas perkebunan yang mandiri dan berdaya saing diyakini dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan penanaman 1000 pohon dalam rangka penyelamatan lingkungan dan pemulihan ekonomi daerah aliran sungai digelar oleh Masyarakat Pelestarian Lingkungan MAPEL Provinsi Bengkulu di kawasan PT Bionusantara Teknologi. Aksi penghijauan tersebut melibatkan berbagai unsur pemerintah, perusahaan, organisasi masyarakat, serta pemuda di Provinsi Bengkulu. Ketua Dewan Eksekutif Wilayah MAPEL Bengkulu, Kasrul Pardede, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa program penanaman pohon bukan hanya simbolis, tapi menjadi langkah nyata dan menjaga keberlanjutan lingkungan hidup di daerah. Perwakilan Korem 041 Garuda Emas, Kolonel Kavaleri Budiman SH, menyebut penanaman pohon merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan lingkungan yang lebih sehat. Menurutnya, gerakan yang dilakukan MAPEL bersama PT Bionusantara Teknologi dapat menjadi contoh bagi daerah lain dan membangun budaya pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sementara itu, Perwakilan Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ketahun, Maman, menjelaskan bahwa Das Lemau memiliki fungsi penting dan menjaga ketersediaan air bagi masyarakat Iya, mengingatkan bahwa kawasan tersebut juga rawan mengalami kerusakan, tepatnya kerusakan lingkungan dan longsor apabila tidak dijaga secara berkelanjutan. Cegah korban susulan, Pemkab Kaur siapkan solusi permanen Sungai Air Manjau. Berikut laporan selengkapnya bersama Lili Rahman.
6: Terkait kondisi Sungai Air Manjau yang telah menelan dua korban jiwa, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan pemerintah Kabupaten Kaur bersama organisasi perangkat daerah terkait akan segera mengambil langkah konkret guna mencegah kejadian serupa terulang. Langkah tersebut melibatkan BPBD dan PUPR serta unsur Tripika kecamatan tetap. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kaur usai memimpin rapat bersama dinas terkait dan unsur Tripika kecamatan tetap di ruang kerja Wakil Bupati Kaur. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena kondisi aliran sungai saat ini berpotensi menimbulkan resiko bagi masyarakat.
7: Ya, ada musibah ya yang disebabkan oleh aliran sungai. Aliran sungai ini biasanya muaranya melewati satu kampung, tetapi ini sudah melewati beberapa kampung. Nah, ini untuk antisipasi ya agar tidak terulang lagi ya, melalui BPBD dan Dinas PU nanti kita akan berembuk ya, berdiskusi mencari solusi bagaimana agar air muara tetap itu dapat nembus ke muara, tidak melewati desa-desa. Nah, ini semenjak ini terjadi sudah dua korban meninggal dunia ya karena air ini tenang tetapi menghanyutkan.
6: Usai rapat, Wakil Bupati Kaur bersama BPBD dan PUPR serta unsur Tripika kecamatan tetap langsung meninjau lokasi Sungai Air Manjau di Desa Sukaraja. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah teknis yang akan diambil, terutama upaya membuka kembali alur sungai agar dapat langsung mengalir ke laut. Ditambahkan Wakil Bupati Kaur, sebelumnya pembukaan alur sungai memang telah dilakukan, namun karena masih menggunakan peralatan sederhana, hasilnya belum maksimal sehingga aliran air belum sepenuhnya lancar. Sementara itu, Sekretaris Camat Tetap Deta Sidarta SEP mengungkapkan bahwa pasca kejadian tenggelamnya seorang siswa SMP di Sungai Air Manjau beberapa waktu lalu, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan pemerintah desa yang dilintasi aliran sungai tersebut. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengaktifkan petugas Linmas agar rutin melakukan patroli dan pemantauan di kawasan sungai sebagai langkah antisipasi. Namun saat kejadian menimpa korban terakhir, yakni Zailan, petugas Limas diketahui sudah selesai melakukan patroli karena waktu kejadian sudah memasuki sore hari. Terkait pemasangan rambu-rambu peringatan di sekitar sungai, Deta mengaku hingga saat ini belum dilakukan. Meski demikian, pihaknya memastikan hal tersebut akan menjadi perhatian ke depan. Demikian, RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Akademisi Universitas Hazairin Bengkulu, Oti Ligulo, mengatakan penerapan kawasan tanpa rokok bertujuan melindungi kesehatan pengguna maupun orang lain di sekitarnya. Menurutnya, asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan paru-paru hingga kanker, termasuk bagi perokok pasif yang terkena paparan asap rokok di area kantor. Selain itu, kawasan tanpa rokok juga dinilai penting untuk melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia hingga orang yang sedang sakit. Dan hanya itu, keberadaan KTR juga mampu menjaga lingkungan tetap bersih dari polusi udara maupun sampah puntung rokok serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya merokok dan menerapkan perilaku hidup sehat. Otili Gulo menambahkan, di Bengkulu sendiri penerapan kawasan tanpa rokok KTR ini sudah diberlakukan di sejumlah tempat seperti kampus, sekolah, bandara, rumah sakit hingga tempat ibadah. Hal tersebut wajib diterapkan sesuai aturan dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai aturan pelaksana yang mewajibkan penetapan kawasan tanpa rokok. Sementara itu, bagi masyarakat yang melanggar aturan kawasan tanpa rokok, pemerintah sebenarnya telah mengatur sanksi dalam PP Nomor 28 Tahun 2024. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut diakui masih belum maksimal di sejumlah tempat umum. Akibatnya masih ditemukan sebagian masyarakat yang tetap merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Berikutnya kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran di SMS dan WhatsApp kita 0811 7307079. Sekian warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medoktoria, mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: 98,8 FM RRI Bintuhan.
1: Iya, mendengar masih di 98,8 FM RRI Bintuhan. Ada satu buah lagu dari Joker dengan Terjebak Rayuan Gombal. Pukul 13.44 menit waktu Indonesia Barat. Perkiraan Anda masih menyimak kami di Lintas Bintuhan siang. Untuk kesempatan kali ini, kebersamaan kita kurang lebih akan tersisa 15 menit ke depan. Nanti akan tuntas di pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Festival Gurita ini merupakan agenda pariwisata tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Festival ini pertama kali itu digelar pada tahun 2018 sebagai upaya mempromosikan potensi kelautan, kuliner khas, serta destinasi wisata daerah pesisir Kaur dengan gurita sebagai komoditas unggulan nelayan setempat. Nah, sejak pertama kali dilaksanakan, Festival Gurita ini berkembang menjadi salah satu ikon pariwisata regional yang mampu menarik perhatian masyarakat luas ya. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana penguatan ekonomi kreatif dan juga promosi budaya lokal Kabupaten Kaur. Melansir dari Instagram Kemenpar RI, pada penyelenggaraan perdana tahun 2018, Festival Gurita ini berhasil mencatatkan rekor muri melalui penyajian 6.011 tusuk sate gurita. Pencapaian tersebut ini menjadi tonggak awal yang mengangkat nama Kabupaten Kaur di tingkat nasional melalui kekayaan kuliner berbasis hasil laut. Rekor muri kembali dipecahkan itu tahun 2022 dengan penyajian 10.500 tusuk sate gurita yang melibatkan puluhan stan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kaur. Kesuksesan tersebut semakin memperkuat citra Festival Gurita sebagai salah satu event kuliner terbesar yang paling unik di Bengkulu. Jadi tidak hanya menghadirkan sate gurita, Festival Gurita 2024 juga menampilkan berbagai inovasi kuliner khas daerah, beragam kreasi seperti tumpeng gurita, ribuan porsi bakso gurita, ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dan juga para wisatawan. Prestasi Festival Gurita ini semakin diakui setelah masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa Festival Gurita ini memiliki nilai budaya, ekonomi, dan pariwisata yang mampu bersaing di tingkat nasional. Selain mengangkat potensi kuliner dan hasil laut Kabupaten Kaur, festival ini juga menampilkan kekayaan seni budaya daerah serta pemberdayaan pelaku UMKM sebagai kegiatan seperti pameran UMKM, lomba masak kreasi gurita, lomba lagu daerah, lomba tari tradisional, demo masak bahan gurita hingga pertunjukan seni budaya. Ini merupakan agenda rutin yang turut digelar dalam rangka memeriahkan Festival Gurita. Pada tahun 2026 ini, Festival Gurita ini kembali digelar dengan mengusung tema Sambal Langat Gurita Kaur untuk Nusantara. Tema ini diangkat sebagai salah satu kiat memperkenalkan sambal langat khas Kabupaten Kaur pada momen festival tahun ini. Itu dari pendengar, Festival Gurita Kaur ini sudah dua kali pecahkan rekor muri dan menjadi event yang terus dinantikan oleh warga Kaur ya. Dan informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Nanti kami perbarui informasi lain di ruang dengar Anda. Terus kata kami di 98,8 FM RRI Bintuhan. Selamat siang.

98,8 FM RRI Bintang Pendengar, pukul 13.57 menit waktu Indonesia Barat. Kita tuntaskan pendengar kebersamaan kita di Lintas Bintuhan Siang, edisi hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Asri Bari pamit dari ruang dengar Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: siang pendengar RRI Bintuan dimanapun Anda berada. Gelaran Pro Dangdut siang hari ini pendengar sudah dibuka dengan satu lagu dari Rita Sugiarto dengan Bunga Pengantin. Kami ajak teman-teman semua bergabung ya di line telepon kita 0739616555 untuk gelaran Pro Dangdut hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita coba terima penelpon kita yang pertama yang bergabung di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana?
1: Kang Peri di Simpang Kandis.
0: Kang Peri di Simpang Kandis. Gimana kabarnya siang hari ini yang dari Simpang Kandis?
1: Sehat-sehat. Ini sehat, habis ya? Hujan lebat.
0: Di sana hujan lebat?
1: Iya.
0: Waduh, kayaknya giliran sini nanti malam deh. Karena sekarang masih panas banget ini.
1: Iya.
0: Panasnya pakai banget ini sekarang ini.
1: Iya.
0: Mm-mm. Gimana Kang Ferry, kita mau coba lagu yang mana boleh?
1: Oh, saya mau coba lagu dari Roma Irama.
0: Mm-mm.
1: Indonesia.
0: Oh, Indonesia. Siap. Giliran. Silakan kalau ada salam-salamnya, saya coba cari dulu lagunya ya.
1: Iya. Saya salam-salam seluruh pendengar RRI dari A sampai Z tanpa kecuali. Semoga terhibur. Itu aja Kang ya.
0: Itu aja?
1: Uh-huh.
0: Oke, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Indonesia dari Roma Irama masih saya coba cari ya. Kalaupun nanti seandainya nggak ketemu, kita kasih Roma Irama yang lainnya ya. Yang penting dari si Raja Dangdut Indonesia, teman-teman ya. Di belakangnya, halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Halo.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Bu Linda dari Tanjung Sakti.
0: Bu Linda di Tanjung Sakti. Gimana ya kabarnya Tanjung Sakti siang hari ini?
2: Kabarnya mendung.
0: Mendung, belum hujan kayak di Simpang Kandis tadi.
2: Udah hujan.
0: Udah hujan.
2: Ini ulang lagi gelap.
0: Gelap lagi. Oke, di sini masih terang benderang nih.
2: Apa kabar, Bang?
0: Alhamdulillah baik. Bu Linda gimana kabarnya siang hari ini? Baik juga ya?
2: Baik juga.
0: Alhamdulillah ya. Kalau gitu. Mau coba
2: lagu ya?
0: Boleh silakan.
2: Lagunya dari Rita Sugiarto.
0: Mm-mm.
2: Semakin sayang semakin kejam.
0: Aduh, tadi Rita Sugiarto baru aja kita play. Coba yang lain dulu.
2: Udah ya?
0: Uh-uh.
2: Kirain belum.
0: Rita Sugiarto tadi pembukaan dengan Bunga Pengantin kita, opening kita sama iya. Bunga Pengantin tadi.
2: Dari ini Yet Bustami aja.
0: Yet Bustami.
2: Mm-mm.
0: Oke, silakan dilanjut dengan salam-salamnya.
2: Salam-salamnya untuk Pak Bera, Pak Mawardi, Putra Asam, Kang Yanto di Babat, Mama Biola, JTL, untuk semuanya adalah tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke, itu aja ya.
2: Ya,
0: terima kasih.
2: Sama-sama, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 14 lebih 11 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, dua penelpon sudah bergabung di siang hari ini ya untuk gelaran Pro Dangdut. Kita langsung coba sajikan beberapa dangdut lagi. Beberapa lagu dangdut berikut ini spesial untuk Anda.

Ya, mohon maaf ya untuk pendengar kita yang pertama tadi yang merequest lagu yang berjudul Indonesia tadi dari Romy Rama tidak dapat kami sajikan di siang hari ini pendengar, karena lagunya tadi tidak ketemu ya, atau belum tersedia di playlist kita. Dan selanjutnya masih kami coba sajikan beberapa lagu dangdut di kesempatan siang hari ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk gelaran Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

98,8 MHz RRI Bintuhan. Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami. Kita masih dalam gelaran Pro Dangdut di siang hari ini hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sementara itu pendengar, azan Asyar sendiri hari ini untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, insya Allah akan berkumandang pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang, jelang sore, kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka dan lagu-lagu dangdut.

0: 98,8 MHz RRI Bintuhan. Di udara membangun peradaban.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Lagu dari Elvi Sukaisi dengar dengan Gula-Gula membawa kita tepat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan coba sajikan beberapa lagu pop Indonesia, pendengar, hingga nanti akan kita jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur yang hari ini sekali lagi kami informasikan insya Allah akan berkumandang pukul 15 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil, Ronaldo Nazario, yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: gitu kan.
1: Iya,
0: padahal sebenarnya itu tidak gitu kan. Sebenarnya kan seharusnya kita harus sama-sama atau sharing,
1: imbang ya.
0: Imbang gitu.
2: Pukul 15 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat, mendengar lagu dari Ella featuring Angie dengan Risalah Hati. Kita coba sajikan satu informasi untuk Anda pendengar di siang hari ini ataupun sore hari ini sebelum kita lanjut dengan lagu-lagu berikutnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengajak masyarakat menjaga semangat kebangkitan nasional sebagai kekuatan persatuan bangsa di tengah tantangan global. Menurutnya, solidaritas sosial dan kedaulatan budaya menjadi fondasi penting dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia. Ia menyebutkan semangat kebangkitan nasional harus terus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, seniman, budayawan, hingga generasi muda. Menurutnya, kondisi geopolitik dunia yang penuh tantangan membuat Indonesia membutuhkan persatuan dan kesadaran kolektif. Hal tersebut termasuk menjaga kedaulatan budaya sebagai bagian penting dari identitas bangsa. Ia juga menyinggung berbagai program strategis nasional yang dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Dan berikan untuk informasi yang baru saja kami sampaikan, pastinya dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan mohon maaf lagu dari Nisha dengan di seluruh dunia tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan jelang azan asyar untuk wilayah Kabupaten Kaur ataupun wilayah yang satu waktu dengan Kabupaten Kaur, pendengar, yang hari ini insya Allah akan berkumandang pukul 15:28 waktu Indonesia Barat. Selamat mengikuti rangkaian acara kami selengkapnya. Kami ucapkan dari kawasan Puncak Pondok Pusaka, selamat petang edisi hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026.

Suatu hari sedang berlangsung pameran lukisan yang menampilkan karya para pelukis-pelukis muda di seluruh penjuru negeri. Acara tersebut memang dilaksanakan setiap tahun dengan tema yang berbeda-beda. Tahun ini tema yang diusung adalah kedamaian. Tidaklah mengherankan jika ruang pamer dipenuhi oleh lukisan-lukisan tentang pedesaan yang tenang atau suasana pegunungan yang sejuk. Beberapa juga memperlihatkan suasana taman teduh dengan bunga-bunga yang indah dan kupu-kupu yang menarik. Kecuali ada satu yang sangat kontradiksi, sebuah lukisan yang menggambarkan suasana badai ombak di laut yang menakutkan, serta latar belakang langit gelap dan kilatan petir menyambar. Sungguh bukan pemandangan yang damai sama sekali. Sang pelukis pun kemudian dihadirkan untuk menjelaskan kepada para pengunjung apa korelasi dari karyanya itu. Bapak-bapak sekalian, perhatikan sebuah batu karang di pinggir pantai tersebut. Lihatlah lebih seksama lagi, di tengah batu itu ada sebuah lubang kecil dengan seekor burung yang sedang berdiam di sana. Memang betul, dalam lukisan tersebut ada sebongkah karang yang diterjang ombak dari belakang. Namun burung mungil yang berdiri di dalam cekungan batu tersebut tampak tidak terusik. Sang pelukis melanjutkan penjelasannya. Bapak dan ibu sekalian, dunia di sekeliling kita tidak pernah bisa tenang. Begitulah kenyataannya. Kalau kita menunggu suasana tenang untuk mencari kedamaian, maka kapan kita bisa merasa damai? Semakin lama apa yang diutarakan pelukis muda itu semakin menarik. Yang perlu kita lakukan adalah mencari sebuah lubang batu yang cekung untuk kita berlindung. Di sanalah kita akan mendapatkan kedamaian hati, betapapun gemuruhnya suasana di luar sana. Alangkah tepatnya apa yang disampaikan sang pelukis muda. Hidup kita memang terkadang dikelilingi kegaduhan. Kondisi keseharian kita tidak selamanya sejuk dan teduh. Maka orang yang menunggu dunia ini damai agar hatinya juga tenang, tentu akan lama sekali penantiannya itu. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah siang dan malam. Mari kita simak dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi damai. Zikir adalah perlindungan bagi kita. Zikir akan mewariskan ketenangan dan keteduhan dalam hati. Banyak orang tidak merasa damai bukan karena ia tidak tinggal di pedesaan atau hidup di pegunungan, melainkan karena ia jauh dari zikir mengingat Allah.

cerah jiwa. Jadilah yang bermanfaat. Hidup di dunia hanya sekali, kita tidak akan pernah kembali lagi. Hanya ada dua pilihan, hidup sia-sia atau berbuat dan memberikan yang terbaik selama hidup. Percayalah, semua balasannya akan kita dapatkan hanya di akhirat sana. Berjuanglah meraih cita-cita, hidup yang bermanfaat. Perhatikan batu, setiap ia disatukan, senantiasa berbentur dan saling menendang. Berbeda dengan air, ketika ia disatukan, ia menyatu senyawa, saling mengisi. Demikian pun manusia, kebanyakan orang pintar akan berbantahan, berdebat, bahkan berkelahi ketika berkumpul. Terutama karena kepalanya dibuatnya membatu oleh kepintarannya. Berbeda dengan orang bijaksana, ia akan selantur air. Ketika berkumpul, ia akan menyatu, berpelukan seperti air. Dunia adalah milik orang yang bersemangat, yang bisa menjaga ketenangannya. Kuatkanlah hati, jangan lemah semangat, karena ada upah bagi yang punya usaha. Hidup yang kita jalani penuh dengan tantangan, masalah, dan pergumulan. Tetap memiliki semangat berarti kita sudah memenangkan pertempuran atas segala tantangan, masalah, dan pergumulan. Jangan goyah, kuatkan dan teguhkan hati, tetap semangat karena orang yang bersemangat tetap yakin akan melihat hasil yang baik. Kelahiran, kematian adalah awal dan akhir. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi kehidupan untuk senantiasa berarti. Jangan lupa selalu bersyukur dalam kondisi apapun, tentu doa dan usaha.

0: Pada pukul 15 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, kita tuntaskan gelaran lagu-lagu bernuansa Islami menemani ibadah salat asyar pendengar RRI Bintuhan. Selanjutnya kita akan ajak teman-teman semua bergabung bersama dengan program 1 RRI Bengkulu untuk kita jelang Warta Belajar Sumba edisi Rabu 20 Mei 2026.
1: Kenapa emang kamu mau dipimpin oleh seorang perempuan?
2: Iya.
1: Nah, jadi apa ya Mbak, sebenarnya kita tuh bingung juga kan mencerna itu gitu. Tapi kalau misal kita sudah peka gender tadi kan, berarti kita harus paham kalau misal laki-laki berkata bahwa kenapa harus laki-laki yang menjadi pencari atau pencari nafkah utama gitu iya. Karena kenapa tidak memberikan ruang itu kepada perempuan gitu. Kenapa kalian masih apa ya, kayak kenapa seakan-akan semuanya tuh pimpin harus laki-laki gitu. Nah, cobalah kasih pada perempuan gitu kan. Jadi sebenarnya kan masih banyak tuh pikiran-pikiran yang seperti itu. Itu sih kalau menurut sependek pemahaman.
3: Itu kan pengaruh dari budaya patriarki tadi ya, Mbak. Royna juga pernah ngalami itu sendiri kan waktu Royna masih SMK itu kemarin. Nah, Royna tuh terpilih jadi ketua kelas.
1: Contoh kecil ya,
3: itu ya. Jadi ketua kelas cuman lomba gitu kan. Nah, itu kemarin Rena cuman menjabat paling satu semester. Nah, pas semester keduanya itu ada guru baru, laki-laki kan. Nah, guru baru ini ngomong katanya gini, "Siapa ketua kelas?" Nunjuk kan Rena. Terus katanya, "Lah, perempuan ketua kelasnya. Wakil ketua kelasnya siapa?" katanya gitu kan, laki-laki. Nah, terus tuh kan Rena disuruh lah kan untuk kayak ngambil apa gitu kan ke ruang guru. Nah, terus pas Royna lagi pergi itu, teman Royna ngomong katanya bapak itu tuh nyuruh kayak ketua kelas itu harus laki-laki katanya. Kalau perempuan itu enggak boleh, masa kita sebagai laki-laki harus dipimpin sama perempuan gitu nah.
1: Contoh kecil.
3: Iya,
1: loh,
3: padahal gitu. Itu dalam hal kecil gitu, cuma jadi ketua kelas gitu nah. Itu pun dipermasalahkan mungkin karena ego laki-laki itu terlalu tinggi ya Mbak. Dia merasa kayak aku itu harus superior, aku harus di atas gitu nah. Gak mau aku di bawah, apalagi di bawah perempuan gitu.
1: Sebenarnya bisa saja.
2: Meskipun
1: kan,
2: itu
1: Mbak.
2: Guru loh ya.
3: Iya, padahal guru itulah yang kayak menurut kita mereka udah berpengetahuan, udah berpengalaman luas, udah berpendidikan, tapi masih kayak gitu gitu nah.
2: Pola pikirnya ya. Okay.
3: Jadi sampai sekarang pun masih ingat gitu nah, padahal udah sekitar 5 tahun yang lalu
1: ya.
3: Iya.
1: Seakan-akan gitu ya kamu.
3: Jadi enggak disuruh gitu nah.
1: Padahal kan Mbak kalau misal ke cerita ini tadi berarti kan si laki-laki kan mengeluh nih tentang pekerjaan dia, tentang beban dia. Nah, perempuan maksud aku ya sudah, kalau kamu
2: bisa melakukan
1: bisa ternyata kan. Kenapa ya sudah bilang lakukan saja gitu kan. Ya selagi dia masih mampu gitu kan, Mbak. Nah, gitu maksudnya itu sih yang perlu dipertanyakan gitu.
2: Itu SMK ya?
3: Iya, SMK.
2: Saya SMP dulu enggak ada yang protes ya. SMP saya jadi ketua kelas berapa kali? SMA juga. SMA juga jadi ketua kelas, tapi enggak ada yang protes juga.
3: Mungkin ya karena gurunya.
2: Beda ya, beda persepsinya ya.
1: Apa perspektif orang beda-beda.
2: Oke. Mbak Lina dan juga Mbak Laura, waktu kita terbatas ini untuk closing statementnya. Kayaknya gak kerasa ya ngobrol-ngobrol kita ya. Silakan.
1: Saya Royna.
2: Silakan berdua.
1: Untuk perempuan-perempuan di luar sana dan untuk semua orang lah gitu kan yang menonton acara ini, apapun alasannya kita melakukan kekerasan itu tidak dibenarkan gitu. Dan sebagai perempuan tetaplah menjadi perempuan yang mandiri, berdedikasi dan bisa berkarir gitu pada diri kamu sendiri.
3: Okay. Untuk perempuan-perempuan di luar sana, baik itu seorang istri, seorang ibu, seorang anak, seorang tetangga gitu kan, jika kalian melihat atau mengalami kekerasan, baik itu kekerasan secara fisik, psikis, terus tuh penelantaran ekonomi, itu kalian jangan takut untuk melapor karena kalian juga udah dilindungi sama undang-undang, kalian juga punya hak gitu nah, untuk memperoleh itu semua. Jadi jangan pernah takut untuk melapor.
2: Okay. Baik Mbak Raina dan juga Mbak Laura, terima kasih untuk obrolannya sore ini dalam Beranda Asta Cita dengan topik beban ganda perempuan bayang-bayang kekerasan. Pendengar, beban ganda dan bayang-bayang kekerasan bukan hanya persoalan perempuan tapi juga persoalan kemanusiaan dan keadilan sosial. Kesadaran, keberanian bersuara, serta dukungan dari keluarga, masyarakat, dan negara menjadi langkah penting untuk menciptakan ruang hidup yang lebih aman dan setara bagi perempuan. Kami pamit, terima kasih. Selamat terima kasih. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Makasih Mbak Ra.
3: Ya, Mbak. Terima kasih.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Belajar Sumba, persembahan RRI Bandar Lampung.
2: Dalam Warta Belajar Sumba.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk ditanam. Nanti ada regulasi berikutnya nanti.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai.

vaksinasi merah putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang juga siap beroperasi. Dari 1.000 lebih koperasi merah putih yang terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Informasi tersebut akan kami hadirkan di sore hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Dari Studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto, nomor 26, Pahoman. Bersama saya Novita Vira, inilah Warta Pelajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Pelajar Sumba dari RRI Jambi.

0: Meningkat dari 1.000 lebih koperasi Merah Putih yang juga terbentuk di Provinsi Jambi, kurang dari 10% koperasi telah beroperasi secara mandiri. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni dari RRI Jambi.
1: Sejumlah koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Provinsi Jambi mulai menjalankan operasional secara mandiri, meski secara keseluruhan pengoperasian koperasi masih dilakukan secara bertahap sambil menunggu pembangunan gerai dan gudang usaha. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Jambi, Sardaini, mengatakan seluruh target pembentukan koperasi Merah Putih di daerah telah selesai. Dari total 1.585 desa dan kelurahan, telah terbentuk 1.584 koperasi dan seluruhnya telah berbadan hukum. Namun saat ini, koperasi yang telah aktif beroperasi diperkirakan belum mencapai 10%. Pemerintah daerah masih menunggu pembangunan fasilitas pendukung sesuai instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai dan gudang koperasi Merah Putih. Meski begitu, beberapa koperasi mulai menunjukkan perkembangan positif, salah satunya di Kelurahan Penyengat Rendah Kota Jambi yang telah menjalankan operasional koperasi secara mandiri dan mendapat apresiasi dari pemerintah.
2: Pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri karena menunggu pembangunan gerai ini kan. Nah, itu. Jadi sifatnya menunggu banyak ya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ya sudah ada berjalan Pak secara mandiri. Kita beri nama apresiasi kepada Lurah Penyengat Rendah ini, memang mereka sudah memulainya. Saya sudah tahu monitor juga dari Dinas Kota Jambi bahwasanya itu sudah mulai jalan itu kan cara mandiri.
1: Sardaini menyebutkan kendala utama pengoperasian koperasi di wilayah perkotaan adalah keterbatasan lahan untuk pembangunan gerai usaha. Kondisi ini turut terjadi di Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Pemerintah berharap setelah pembangunan fasilitas dan sarana pendukung rampung, seluruh koperasi Merah Putih di Provinsi Jambi dapat segera beroperasi penuh untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung mendukung percepatan pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Selengkapnya kita simak wawancara Ihwan Wijaya dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.

0: Ya baik Pak Sekda, bagaimana dukungan kita terhadap KDMP ya, di Provinsi Lampung ini?
1: Ya, alhamdulillah Presiden Prabowo Subianto telah melakukan peresmian operasinya Koperasi Desa Merah Putih. Untuk yang Koperasi Desa Merah Putih ini salah satunya di Provinsi Lampung. Ini kita lihat di belakang ini adalah ada berada di Kota Bandar Lampung dan merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Lampung dengan bersama-sama dengan TNI tentunya Pak Panglima Kodam 21 Raden Intan, Pak Dandre bersama-sama memastikan menginventarisir beberapa waktu yang lalu aset-aset yang ada di dalam tata kelola pemerintah Provinsi Lampung. Dan salah satunya adalah yang berdiri di Wai Halim ini, wilayahnya ada di Bandar Lampung tapi merupakan aset pemerintah Provinsi Lampung. Kita pemerintah Provinsi Lampung, Pak Gubernur, Pak Ramadhan Mujadi Jausal itu mendorong agar percepatan pembangunan mendukung TNI untuk segera berdiri Koperasi Merah Putih dengan memanfaatkan aset-aset pemerintah Provinsi Lampung yang memang secara prinsip belum digunakan secara utuh semuanya. Mungkin itu. Ya, berdasarkan data terakhir, karena ini kan tidak ambil selalu bergerak, hari ini datanya sama dengan TNI juga, 345 unit ya. Oh ya, ini dari Dinas Koperasi UMKM kita, Bu Kadis, Bu Epi, 345 unit yang sudah berdiri di Lampung. Dan ini merupakan yang terbanyak ya, yang merupakan terbanyak setelah Pulau Jawa. Untuk datanya unit, di Panglima ya. Ya kalau unit usaha kita kan ada gerai-gerai, kemudian juga ada apotik, ada juga kesehatan, kemudian juga ada LPG, ada juga apa namanya tadi itu PLN ya, dan juga bisnis-bisnis makanan pokok, beras, jagung, ya itu ada semua di situ. Ya, so far kan selama ini kan kita masih memastikan ini berdiri dengan cepat gitu kan bersama dengan TNI. Tentunya memastikan lahan, memastikan aset pemerintah baik untuk Provinsi Lampung maupun Kabupaten Kota. Beberapa waktu yang lalu kan Pak Gubernur bersama dan Bupati Wali Kota bersama-sama memastikan pemanfaatan aset yang memang saat ini belum digunakan bisa digunakan untuk operasi Desa Merah Putih ini. Mungkin itu.
0: Sekian wawancara kami tadi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Berikut tanggapan dan juga harapan masyarakat di Bengkulu terhadap keberadaan Koperasi Desa Merah Putih yang juga disusun Antonia Sinaga dari RRI Bengkulu.
1: Saya Lukman, warga Perumahan Surabaya. Iya, semoga Koperasi Desa Merah Putih dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat seperti mengakses barang-barang yang lebih murah. Ada juga infonya nanti masyarakat bisa membeli gas 3 kg itu 16.000. Nah, sementara kan selama ini di pangkalan saja masyarakat membelinya 20.000. Jika itu benar, maka itu akan benar-benar membantu masyarakat dan semoga cepat segera selesai.
2: Halo, perkenalkan saya Maya. Saya warga Bengkulu Tengah. Menurut saya memang kalau untuk Koperasi Desa Merah Putih memang pembangunannya masif banget ya. Memang secara besar-besaran dilakukan khususnya di Bengkulu sendiri. Di Benteng pun sudah banyak sekali. Beberapa bangunan juga masih on process dan mungkin ada juga yang sudah 100% tapi tinggal finishing aja. Ya mungkin ke depan setelah mulai beroperasi kan kalau nggak salah udah diresmikan ya. Tapi nanti setelah udah diberlakukan dan udah berjalan gitu mungkin bisa coba dicek-cek lebih lanjut ya. Karena mungkin pasti setiap program tuh butuh evaluasi juga. Mungkin semoga itu biar ke depannya programnya bisa jalan dan baik dan benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat yang di sekitarnya gitu.
3: Saya Pak Abdul dari Panorama. Menurut saya koperasi itu penting, tapi harus ada pengawasan dari pemerintah dan juga harus ada etikat baik dari pengurus koperasi agar tidak terjadi hal-hal penyelewengan. Apalagi kita sebagai masyarakat biasa ini suka sensitif, apalagi dengan koperasi ini yang dikelola katanya milik pemerintah.
4: Saya Rizky, warga Kota Bengkulu. Menurut saya Koperasi Merah Putih, program dari Bapak Presiden, menurut saya ini adalah program yang baik ya. Bagaimana dengan visi misi yang telah kita ketahui bersama bahwa ini juga akan mendukung UMKM lokal, produk-produk lokal, bagaimana produk-produk ini nantinya diharapkan bisa mendapatkan pasar yang lebih luas. Tapi harapannya semoga ini benar-benar seperti yang divisi misikan oleh Bapak Presiden, jangan sampai bahwa apa yang sudah direncanakan ini akan menjadi tidak baik gitu untuk masyarakat dan untuk UMKM itu sendiri, seperti itu. Ya semoga diharapkan program Koperasi Merah Putih ini akan menjadi program yang baik untuk masyarakat ke depan.
0: Pendengar dari RRI Bengkulu, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, pembangunan Koperasi Merah Putih di Sumatera Selatan masih berlangsung bertahap. Dari target 3.259 gerai, baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Berikut laporan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pembangunan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Sumatera Selatan masih berjalan lambat. Dari target 3.259 gerai koperasi yang akan dibangun, saat ini baru sekitar 303 gerai yang siap beroperasi. Sekitar 1.600 gerai lainnya masih dalam tahap pembangunan. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan, Amiruddin, mengatakan salah satu kendala utama lambatnya pembangunan adalah keterbatasan lahan, terutama untuk memenuhi syarat luas lahan 1.000 meter persegi dengan ukuran bangunan 20x30 meter.
2: Operasi 3.259, tapi tidak seluruhnya tersedia lahan untuk dibangun. Nanti ada regulasi berikutnya nanti. Kalau ini kan tahap pertama ini memenuhi contoh bangunan 30x20, kemudian lahan yang harus disiapkan 1.000 meter. Nah ini nanti ada regulasi baru nanti dari pusat.
1: Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menyebutkan dari target 107 gerai Koperasi Merah Putih yang akan dibangun di Kota Palembang, baru 8 gerai yang selesai 100%, sedangkan 11 gerai lainnya masih dalam proses pembangunan.
3: 8 yang sudah 100% dan menurut laporan Pak Dandim adalah atau banyak yang terdaftar di Opsa. Tinggal ada 11 lagi dalam proses belum 100%. Terus akan kita lanjut, tetapi memang kendala kita adalah persoalan aset. Makanya saya minta dengan Pak Sekda Provinsi untuk kita wrap up di dalam bantu soal aset yang mau mendirikan Koperasi Gerai Merah Putih. Dan ini akan terus kita upayakan, tetap kita ada sama dengan Pak Dan Mikro.
1: Pemerintah daerah berharap aturan baru dari pemerintah pusat dapat mempercepat pembangunan Koperasi Merah Putih agar segera beroperasi dan mendukung perekonomian masyarakat desa maupun kelurahan. Erlin Fartesa melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar, dari Palembang kita menuju ke RRI Sungai Liat. Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka telah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Selengkapnya disampaikan Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
4: Itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum.
5: Sebanyak 6 kelurahan dan desa di Kabupaten Bangka sudah memiliki bangunan gerai koperasi kelurahan Desa Merah Putih. Kepala Bidang Koperasi Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka, Baharudin, mengatakan 6 kelurahan dan desa tersebut sudah rampung 100% pembangunan fisik gerai namun belum beroperasi.
4: Untuk 6 itu baru bangunan fisiknya, tapi untuk kelengkapan di dalamnya itu belum. Kemungkinan besar di bulan Juni atau bulan Juli nanti, karena itu dananya langsung dari pusat ya, jadi itu nanti di bulan Juni atau bulan Juli untuk kelengkapan daripada gedung tersebut, seperti rak-rak untuk gerainya itu, dan untuk kalau gudangnya sudah siap, untuk kelengkapan pergudangannya itu seperti AC ataupun apa.
5: Baharudin menambahkan, setelah gerai koperasi memiliki kelengkapan sarana dan fasilitas, selanjutnya akan mulai beroperasi menjalankan 6 unit usaha, antara lain yakni pangkalan gas LPG, sembako, pupuk, dan lainnya. Namun pihaknya belum mendapat juknis dari pemerintah pusat untuk proses memulai unit usaha.
4: Pelaksanaannya itu kami belum ada juknis tertentu dari pusat untuk pelaksanaannya, prosesnya bagaimana, apakah itu nanti dari koperasi itu melakukan pembuatan proposal bisnis ke Bank Himbara dalam hal ini untuk pinjaman ataupun ke pihak ketiga seperti Bulog untuk mendistribusikan beras ataupun ke Pertamina untuk mendistribusikan gas.
5: Keenam kelurahan dan desa tersebut yakni Kelurahan Jelitik, Desa Petaling Banjar, Desa Bakam, Desa Mangka, Desa Nibung, dan Desa Penyamun. Sebelumnya Kepala Desa Labu Tarmizi mengungkapkan sudah dibentuk kepengurusan koperasi Desa Merah Putih dan bangunan gerai sudah siap, tinggal menunggu beroperasi.
6: Kita memang sudah dari awal kita sudah ada berapa potensi yang akan kita laksanakan sesuai dengan potensi desa kita kan, misalnya sembako, pupuk, alat-alat pertanian, herbisida, juga kemarin itu ada apotek desa juga dan simpan pinjam juga ada.
5: Dari Kabupaten Bangka, Yuronolia Rahman, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh. Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci dipastikan masih aman. Sebanyak 2.540 ekor ternak siap memenuhi kebutuhan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila dari RRI SP Sungai Penuh.
7: Kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026 dipastikan masih mencukupi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 2.540 ekor ternak siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.700 ekor sapi, 140 ekor kerbau, dan 700 ekor kambing. Pasokan ternak lokal dinilai masih mampu memenuhi permintaan tanpa harus mendatangkan hewan kurban dari daerah luar. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kerinci, Wirajaya, mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan guna memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan.
8: Untuk kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Kerinci, kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar kalau untuk sapi 1.400 ekor, kalau untuk kambing sekitar 300-an ekor, kalau untuk kerbau 7 atau 10 ekor yang berkurban dengan kerbau. Nah, untuk ketersediaan setelah hasil pemantauan kita mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Kerinci. Lebih kurang sapi 1.700, kerbau kita punya 140-an ekor, kambing sekitar 700 ekor yang.
7: Pemerintah juga menghimbau masyarakat agar membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban serta membeli ternak yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Desi Hermila, Pro 1 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, saat sensus ekonomi berlangsung, masyarakat dihimbau untuk memberikan data yang jujur dan juga lengkap. Berikut laporan Aisyah Dini, RRI SP Bintuhan.
1: Akan melaksanakan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 secara serentak, di mana pelaksanaan sensus ekonomi ini akan dimulai pada tanggal 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Sensus ekonomi ini akan dilakukan secara door-to-door dengan tujuan mencatat seluruh aktivitas usaha masyarakat untuk memotret kondisi perekonomian terkini. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kaur, Ferry Ando Saragi, mengatakan dalam pelaksanaannya, masyarakat diimbau untuk dapat memberikan data yang lengkap dan jujur kepada petugas sensus. Hal ini dikarenakan setiap jawaban punya arti besar bagi masa depan ekonomi Indonesia dan membentuk gambaran ekonomi Indonesia. Kebijakan pemerintah juga akan lebih tepat karena datanya akurat dalam membantu menyusun program yang sesuai kebutuhan, serta usaha milik masyarakat akan tercatat sehingga memiliki peluang yang kuat.
2: Kami sungguh memohon, mari sukseskan sensus ekonomi 2026. Kami akan memotret potensi ekonomi di seluruh wilayah di Indonesia, di Kabupaten Kaur juga. Petugas kami akan datang mengunjungi usaha, mengunjungi rumah tangga, mohon terima kedatangannya, memberikan data dengan jujur, lengkap, itu sudah sangat menolong untuk menyukseskan sensus ekonomi 2026.
1: Untuk memastikan keamanan dan menghindari modus penipuan baru yang mengatasnamakan sensus, masyarakat wajib mengenali ciri-ciri petugas resmi sensus ekonomi 2026. Petugas resmi akan mengenakan rompi khusus bertulisan SE 2026 serta memiliki kartu tanda pengenal berQR kode dan membawa surat tugas resmi dari BPS Kaur. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari RRI SP Bintuhan kita menuju ke RRI SP Waikanan.

0: Koperasi Desa Merah Putih di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan telah diresmikan dan siap mendukung kemandirian ekonomi desa. Berikut laporan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri dari hasil KDMP tersebut.
2: Koperasi Desa Merah Putih yang telah diresmikan di Kampung Umpu Kencana, Kabupaten Waikanan diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat setempat. Keberadaan koperasi ini dinilai strategis dalam mendorong kemandirian desa. Kepala Kampung Umpu Kencana Edi Supratman mengatakan, koperasi akan memberikan dampak nyata jika dikelola secara profesional dan sesuai ketentuan. Menurutnya, pengelolaan yang baik akan memperkuat sektor ekonomi masyarakat. Ia menambahkan, keberadaan koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Dengan demikian, desa dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi ekonomi lokal. Menurutnya, koperasi juga berpotensi meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan tersebut nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan di Kampung Umpu Kencana.
1: Selagi ini dijalankan dengan baik, bersinergitas dengan stakeholder yang ada di pemerintah kampung, dengan masyarakat, dengan semua pemerintah, insya Allah ini satu hal yang bisa meningkatkan ekonomi yang tidak ketergantungan dengan pemerintah ke depannya, Mas. Pemerintah pusat. Bahwasanya kita akan mendapatkan PAD, pendapatan asli desa kita sendiri gitu, dari hasil KDMP tersebut. Sangat positif dan menurut saya gitu.
2: Dirinya berharap seluruh masyarakat dapat berperan aktif dalam mendukung keberlangsungan koperasi Desa Merah Putih. Partisipasi warga dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga keberhasilan program tersebut. Ia optimis, melalui pengelolaan yang baik dan dukungan masyarakat, koperasi Desa Merah Putih dapat berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan warga. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI SP Waikanan, kita menuju ke RRI SP Belitung.

0: hewan kurban di Kabupaten Belitung melonjak jelang Idul Adha. Selengkapnya dilaporkan Arif Juliantoro dari RRSP Belitung.
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat hari H makin ramai.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan kurban di Kabupaten Belitung mulai melonjak, terutama untuk jenis kambing yang biasanya semakin ramai diburu masyarakat mendekati hari H. Pengelola peternakan Syam Daging di Jalan Anwar Pangkalalang, Tanjung Pandan, Nase mengatakan pihaknya telah menyiapkan stok lebih dari 80 ekor sapi dan sekitar 500 ekor kambing guna memenuhi kebutuhan kurban. Ia menjelaskan tren pembelian kambing cenderung meningkat ketika Idul Adha semakin dekat. Namun berbeda dengan sapi yang justru biasanya mengalami penurunan permintaan di hari-hari terakhir.
1: Jadi pembeli sapi ini untuk sapi apa kambingnya nih?
3: Kambing dulu.
1: Kambing dulu relatif normal.
3: Kalau sapi?
1: Kalau sapi kayaknya agak-agak ada penurunan dikit lah.
3: Oh.
1: Untuk sapi.
3: Di itu pasar mulai naik ini gimana itu bang? Apa dekat-dekat Idul Adha atau gimana?
1: Kalau kambing, pengalaman kita makin dekat hari H makin ramai. Kalau sapi sih biasanya agak makin dekat makin murah. Biasanya kalau untuk sapi
3: itu banyak perorangan atau perusahaan gitu kan?
1: Perorangan sih, ada banyak perorangan.
2: Menurut Nase, persiapan mendatangkan hewan kurban dilakukan sejak jauh hari. Sebagian sapi dan kambing sudah mulai didatangkan sejak 2 minggu setelah Lebaran Idul Fitri agar stok tetap tersedia saat permintaan meningkat. Sementara itu, harga kambing kurban di peternakan tersebut dibanderol mulai dari 3 juta hingga 13 juta tergantung jenis dan ukuran. Sedangkan sapi Bali dijual dengan kisaran harga 22 juta hingga 45 juta. Dan sapi limosin mulai 30 hingga 80 juta lebih. Selain melayani kebutuhan kurban, peternakan Syam Daging juga menyediakan hewan kurban untuk akikah. Nase menambahkan pihaknya memberikan layanan penitipan hewan secara gratis bagi pembeli yang sudah melakukan transaksi, termasuk pengantaran hingga ke lokasi tujuan. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Demikian Warta Pelajar Sumba Radio Republik Indonesia. Dapatkan informasi aktual dalam portal terverifikasi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Novita Fira mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: sore ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengku,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini menunjukkan pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Berikut akan kami hadirkan podcast Antara on the Record dengan judul Edukasi Kebencanaan untuk Indonesia yang Rawan Bencana, bersama Dr. Abdul Muhari SSIMT, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Selamat mengikuti.
3: Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana? Gitu ya?
4: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Kejadian bencana 26 sampai 28 November, per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak, tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
5: Stand by on the record.
3: Halo Sobat Antara, ketemu lagi di podcast Antara on the Record bersama saya Suwanti. Sobat Antara, kita tahu 2025 kemarin ditutup dengan satu suasana duka karena di Sumatera terjadi satu bencana dengan skala yang besar begitu, dan tanpa mengesampingkan suasana duka tersebut, tentu saja beberapa bulan pasca bencana ini kayaknya kita mendorong penyintas bencana untuk kembali memulihkan kehidupan supaya bisa seperti semula lagi begitu. Dan untuk itu kayaknya masyarakat di seluruh Indonesia juga harus terus belajar, harus terus menyimak soal edukasi kebencanaan, karena gimana pun Indonesia memang satu wilayah yang rawan bencana gitu ya. Nah, untuk itu di podcast kita kali ini kita akan ngobrol bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan dari Badan Penanggulangan Bencana. Di studio sudah ada Pak Abdul Muhari atau akrab disapa Pak Aam. Apa kabar Pak Aam?
4: Baik Mbak Suwanti, terima kasih.
3: Tentu selamat datang Pak di podcast Antara, dan kita mau dengar penjelasan gitu ya, pemaparan dari Pak Aam terutama soal edukasi kebencanaan nih.
4: Okay.
3: Ya, Pak. Dan kita mengaitkannya dengan bencana yang terjadi di Sumatera. Ini kan sangat satu hal yang memberi pukulan juga ya buat seluruh masyarakat Indonesia tentunya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita belajar dari bencana Sumatera gitu Pak, Sumatera adalah pulau juga yang memang rawan ya Pak bencana, selain bencana tanah longsor dan banjir bandang kemarin, kemudian juga kita pernah menyaksikan gempa bumi misalnya gitu ya, kemudian banjir dan lain sebagainya. Tapi kalau bicara bencana itu sendiri, ini kan disebut tidak hanya soal fenomena alam, tapi katanya ada campur tangan manusia di situ, ada keikutsertaan manusia. Betul nggak sih seperti itu sebetulnya?
4: Iya, kalau di tingkat global itu kita punya satu institusi di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa yang namanya UNISDR. Setelah beberapa dekade, UNISDR ini meninggalkan kata-kata natural disaster, meninggalkan kata-kata bencana alam. Kalau peristiwa alam itu ada, tapi kalau peristiwa alam ini kemudian menjadi bencana, itu faktor pendorongnya ada yang namanya kerentanan, ada yang namanya kapasitas. Dan ketika kita berbicara fenomena alam yang kemudian menjadi bencana, ada satu peneliti dari Inggris yang menyebutkan disaster by choice gitu. Bencana itu adalah pilihan manusia. Dan memang dalam kontekstualnya, baik itu gempa, baik itu tsunami, baik itu banjir dan seterusnya, ketika satu fenomena alam itu kemudian menjadi bencana, faktor pendorongnya adalah pilihan kita sendiri. Kalau kita tahu kita hidup di daerah rawan gempa, ya harusnya kita memperkuat rumah kita.
3: Oke.
4: Kalau kita tahu di daerah kita misalkan rawan banjir, ya harusnya kita mempertinggi rumah kita, berusaha beradaptasi dengan kondisi seperti itu. Kalau dulu misalkan di daerah kelerengan itu tidak pernah ada banjir bandang, sekarang ada banjir bandang, ya kita harus melihat kondisi alam di upstreamnya, di hulunya seperti apa. Karena yang akan mendorong perubahan dari intensitas dan frekuensi kejadian bencana itu adalah apa yang kita lakukan ke lingkungan kita sendiri. Ya, yeah. Jadi memang yang harus kita lihat adalah bagaimana cara kita memperlakukan kondisi lingkungan kita, dan tentu saja kalau kita berbicara bahwa kesiapsiagaan itu dimulai dari lingkup yang paling kecil, individu dan keluarga, maka kita harus juga melihat ke diri kita sendiri, ke keluarga kita sendiri. Kalau saya punya rumah, apakah saya sudah benar-benar paham ini rumah saya ini ada di daerah rawan banjir kah, di daerah rawan gempa kah? Kalau misalkan saya di daerah rawan gempa, apakah rumah saya cukup kuat nanti kalau sekiranya terjadi gempa dan seterusnya? Dari mana kita tahu informasinya sudah tersedia? BNPB punya Inari, sudah bisa diakses lewat aplikasi mobile phone. Sekarang pertanyaannya, kita mau melihat itu dan menjadikan itu sebagai satu referensi yang memang penting untuk kita atau tidak?
3: Oke. Jadi kalau saya bisa mengambil saripatinya ya dari penjelasan Pak Aam ini, memang bencana kalau ada campur tangan dan ada dampak yang terjadi gitu ya Pak ya. Tapi kalau bicara soal bencana di Sumatera kemarin, ini kan sampai di 3 provinsi ya Pak, di Aceh, Sumatera Utara, sama Sumatera Barat begitu. Kemudian korban jiwanya juga banyak setiap hari diumumkan ya Pak oleh BNPB begitu ya. Tapi kemudian juga yang sempat menjadi pertanyaan dari masyarakat soal status bencana nasional begitu, tidak diterapkan status bencana nasional, kemudian pertimbangannya sedikit banyak sudah dijelaskan begitu ya sama pemerintah. Tapi kalau boleh di sini untuk Sobat Antara, Pak Aam bisa dijelaskan sebenarnya ini status bencana nasional ini nanti implikasinya seperti apa sih? Kemudian kenapa yang bencana Sumatera kemarin juga tidak ditetapkan? Memang indikatornya apa aja gitu ya untuk bisa ditetapkan sebagai status bencana nasional ini?
4: Ya, bencana nasional itu namanya kan bencana nasional, ya. Nasional yang paling terakhir itu kan kita COVID ya, COVID-19 yang memang impact-nya itu seluruh provinsi, kabupaten, kota, gitu. Dan ada kelumpuhan aktivitas apapun saat itu, baik aktivitas mobilitas warga, pemerintah, dan seterusnya memang benar-benar dibatas. Lalu Pak, kenapa dulu 2004 tsunami dijadikan bencana nasional? Karena pada saat itu belum ada badan khusus untuk menangani bencana. Kita belum bicara otonomi daerah di situ. Kita belum punya yang namanya dana siap pakai penanggulangan bencana seperti yang kita cek sekarang. Tapi Pak, ini kan 3 provinsi. Jangan lupa 2018. Kita juga punya 3 bencana besar, 1 tahun, 3 tempat yang berbeda. Agustus dimulai dengan gempa Lombok, 280 ribu rumah rusak. 1,5 bulan waktu itu masih kita bergulat dengan tanggap darurat, gempa dan tsunami Palu. Baru lagi fenomenanya tiba-tiba ada tanah bergerak, likuifaksi orang tiba-tiba hilang, rumah yang di atas tanah bergerak gak tahu kemana. Kemudian kita baru sangat luar biasa sibuk oleh Palu, tiba-tiba 25 Desember tsunami Krakatau. Tapi Pak, jumlah korban Aceh sekian banyak. Tsunami Palu 1.700 orang. Tapi proses dan tools yang kita miliki sebagai bangsa saat ini, itu sudah cukup kuat untuk menanggulangi bencana sebesar itu. Nah, kalau kita berbicara, Pak, tanggap daruratnya ini terlambat ini. Ketika kita berbicara tanggap

0: seluruh personil militer, TNI, Polri, Kementerian PU, dan seterusnya. Sehingga beliau menetapkan ini masih berstatus bencana provinsi di tiga daerah dengan dukungan penuh dan menjadikan penanggulangan bencana sebagai prioritas nasional pemerintah Indonesia.
1: Oke, tapi ketika ada pertanyaan dari masyarakat gitu ya, jadi di masyarakat ini kan semua hal bisa dipertanyakan dan macam-macam perspektifnya nih Pak. Kalau ada pertanyaan terkait bahwa tidak ditetapkannya status bencana nasional ini adalah juga karena bisa berimplikasi buruk terhadap iklim investasi, tanggapan BNPB gimana Pak?
0: Itu salah satunya, karena kalau kita lihat misalkan kita punya kontrak ya, kontrak kerja satu proyek gitu. Mm-hmm. Kontrak ini bisa batal kalau ada kondisi force major.
1: Oke.
0: Nah, kalau itu ditetapkan sebagai bencana nasional, itu kan masuk pada kondisi seperti itu. Ada hal-hal yang indirectly secara tidak langsung kemudian bisa berimplikasi yang secara hukum itu bisa mempengaruhi hal-hal seperti itu, yang secara ekonomi juga akan ada impact-nya yang kalau kita bahas detail satu-satu itu jangan cukup banyak, tetapi secara singkatnya saya akan bicara seperti ini, bahwa ketika sumber daya kita secara langsung itu memang masih sanggup, dan bahwa presiden sendiri melihat ya memang kita masih sanggup. Apakah ini pengalaman pertama? Tidak, ini bukan pengalaman pertama. Tetapi seluruh proses penanganan bencana ini, mulai dari penanganan darurat sampai rehab rekon, itu adalah tanggung jawab pemerintah pusat yang dijadikan prioritas nasional. Dan ini yang kemudian juga diwujudkan bahwa sisi legislatif sendiri membentuk Satgas Percepatan Rekonstruksi Aceh dari DPR yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko. Kemudian pemerintah sendiri eksekutif membentuk Satgas Percepatan Rehab Rekon yang diketuai oleh Bapak Mendagri. Kenapa Bapak Mendagri? Karena ini benar-benar fungsi penguatan pemerintah daerahnya yang akan kita yang akan kita dorong, meskipun seluruh proses, seluruh dukungan anggaran nanti dari pemerintah pusat.
1: Tapi ketika Pak An tadi menjelaskan bahwa secara sumber daya sudah bisa untuk menanggulangi begitu ya, ini sebagai bencana tiga provinsi tersebut. Tapi akankah ada impact yang berbeda nggak sih Pak, ketika ini ditetapkan sebagai statusnya berbeda gitu ya, satu bencana nasional misalnya, satu lagi bencana level provinsi, impact untuk masyarakat, para penyintasnya akan beda nggak sih Pak?
0: Saya rasa tidak, karena saat ini kan juga penanggulangan anggaran kan dipegang oleh pemerintah pusat semua, bukan pemerintah daerah. Jadi meskipun statusnya bencana provinsi, bukan berarti penanggulangannya oleh pemerintah provinsi. Pada kenyataan kan diambil alih oleh pemerintah pusat. Anggarannya dari mana? Anggaran di pemerintah pusat. Statusnya seperti prioritas nasional. Apapun prioritas KL saat ini, fokus ke tiga provinsi ini.
1: Pemulihan bencana di Sumatera. Gitu ya. Oke, kalau bicara soal pemulihan, ini sebetulnya apakah ada satu, apa ya, satu indikatornya akan selesai atau pulih kembali lagi bisa di dalam jangka waktu berapa lama, atau sebetulnya memang menyesuaikan nih sama kondisi masing-masing wilayah atau daerah yang terkena bencana sih Pak?
0: Iya, sebenarnya kita mempunyai dua contoh yang menarik ya ketika kita bicara rekonstruksi pasca bencana. Saya kebetulan ada di Jepang saat itu, saya sedang PhD, saya mulai 2009, PhD saya di bidang tsunami engineering, 2 tahun saya belajar teorinya, tahun ketiga saya dapat tsunami benerannya,
1: dapat praktiknya,
0: saya di pengungsian hampir 2 bulan, apakah kita terisolir? Kita terisolir. Apakah kita lack of fuel, lack of energy, energi kita habis? Ya, energi kita habis. Dan itu butuh waktu juga untuk bisa pulih. Tetapi ketika kita berbicara rekonstruksi, akan selalu ada trade-off antara kecepatan dengan perencanaan. Jepang menentukan fase pertama rekonstruksi itu 10 tahun. Artinya ketika kita berbicara membangun kembali hidup dan penghidupan, itu artinya tidak hanya merelokasi masyarakat gitu. Tapi memang membuat ulang, mendesain ulang pusat-pusat ekonomi, mendesain ulang

0: infrastruktur yang akan dibangun, sehingga kalau di Jepang itu, karena saya di sana hampir 7 tahun ya, kota-kota yang sebelumnya terdampak bencana atau hancur karena perang dunia, itu adalah kota-kota yang setelah itu menjadi kota yang lebih maju gitu, dengan drainase yang lebih bagus, dengan infrastruktur yang lebih baik, dengan tata kota yang lebih baik.
1: Karena punya pengalaman yang tidak menyenangkan itu ya.
0: Nah, ini sedang disusun, namanya R3P, Rencana Rehabilitasi Rekonstruksi Pasca Bencana. Dokumen ini yang akan menjadi buku putih nantinya. Biasanya kebutuhan untuk membangun kembali itu selalu lebih tinggi daripada hitungan kerugian, karena kita akan membangun lebih baik dan seterusnya. Kemudian strategi dan kebijakannya seperti apa, termasuk di situ timelinenya kapan, minggu per minggunya akan mengerjakan apa. Sumatera Barat itu 15 Januari R3P-nya sudah selesai, Sumatera Utara akhir Januari kemarin R3P-nya sudah selesai.
1: Jadi intinya pemulihannya diupayakan betul-betul secara komprehensif gitu ya Pak ya. Jadi semua berjalan beriringan gitu ya. Dan kita belajar dari bencana di Sumatera kemarin. Ini kan Sumatera tadi saya mention lagi adalah satu wilayah yang memang rawan terhadap fenomena alam, terhadap bencana ini. Yang dilakukan sebetulnya mitigasinya yang terbaik seperti apa? Apakah memang menyiapkan kesiapsiagaan tadi masyarakatnya untuk bisa hidup berdampingan dengan fenomena alam tersebut, atau kayak apa sih Pak mitigasi terbaik yang bisa dilakukan sebetulnya?
0: Iya, ketika kita berbicara mitigasi kesiapsiagaan, kita bicara dua subjek, dua domain sebenarnya. Domain manusianya. Yang kedua domain lingkungannya. Ketika kita bicara domain manusianya, maka yang harus kita lakukan adalah benar-benar kita harus paham ini di daerah kita, di rumah kita, di lingkungan kita itu potensi bencananya apa saja. Sehingga kita bisa paham kalau dulu waktu saya masih di Jepang misalkan ya, kita punya rencana evakuasi keluarga. Karena kita tidak tahu bencana itu akan terjadi di saat kita bersama-sama kah, atau di saat kita sedang terpisah-pisah, misalkan pada siang hari. Bapak beraktivitas di mana, anak beraktivitas di mana, ibu beraktivitas di mana, nanti kalau terjadi bencana di mana kita akan berkumpul. Meskipun misalkan Pak, tapi kan di Indonesia itu kan gak ada tempat evakuasi yang resmi, ini tempat evakuasi di sini gitu. Gak harus tempat yang resmi, misalkan kalau kita tahu masjid atau ada tempat-tempat lain, balai desa seterusnya di daerah sekitar kita, mungkin ketika banjir tahunan tidak pernah terdampak, itu bisa ditentukan. Artinya kalau misalkan terjadi banjir atau apa, nanti kita bertemunya di situ. Nah, ini juga BNPB juga selalu dalam kegiatan bulan pengurangan risiko bencana atau hari kesiapsiagaan bencana, kita selalu mencoba mensosialisasikan bahwa kontekstual dalam kondisi kedaruratan bencana adalah itu self-help. Karena kita memastikan keselamatan kita masing-masing, dan kita harapkan ini menjadi satu kesadaran kolektif, sehingga kalau misalkan semua orang bisa menyelamatkan dirinya masing-masing, maka secara kolektif itu korban jiwa akan bisa diminimalisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bicara aspek lingkungan, memang kondisi di Sumatera saat kemarin itu ada intensitas curah hujan yang memang sangat-sangat ekstrim ya, sampai 418, itu sepanjang sejarah catatan BMKG mungkin itu paling tinggi itu. Tapi pada prinsipnya satu, BNPB itu selalu melihat bahwa kita jaga alam, alam jaga kita.
1: Ketika ini kan terjadi berulang gitu ya Pak, potensi bencananya atau potensi fenomena alam itu terjadi sangat besar gitu ya untuk terjadi di Indonesia, tapi kemudian dampaknya juga seringkali memang tidak berkurang gitu ya, selalu terjadi dan
0: bahkan bertambah
1: gitu ya, potensi untuk dampak korban jiwa, harta benda dan lain sebagainya gitu. Sebetulnya apa yang masih perlu diisi di sini gitu ya? Apakah memang alamnya yang semakin kita punya fenomena yang lebih besar lagi gitu ya, memang sudah sangat besar, atau memang kesiapsiagaan kita kemudian mitigasinya kita tadi yang memang masih harus ditingkatkan lagi sebetulnya nih?
0: Semuanya.
1: Tapi
0: begini, kalau kita melihat disaster evolve ya, artinya kalau dulu kita nggak pernah lihat kondisi banjir bandang seperti di Sumatera, sekarang ada. Kalau kita dulu menyampaikan bahwa nggak mungkin siklon tropis itu menepi hingga ke dekat ekuator, ternyata sekarang terjadi. Dan bencana adalah peristiwa yang berulang ya. Sekali dia terjadi di masa lalu, pasti dia akan terjadi lagi di masa depan. Dan kalau kondisi lingkungan sekarang mungkin lebih atau kondisi lingkungan di masa depan mungkin lebih dalam tanda kutip daya dukung daya tampungnya lebih lemah, dengan intensitas fenomena alam yang sama, dampaknya akan lebih besar gitu. Sehingga ada beberapa hal yang memang kita harus lakukan. Pertama, ada 108 das kritis di Indonesia. Kalau das kritis artinya meskipun mungkin intensitas hujannya bukan intensitas banjir, kalau dasnya sudah kritis itu mungkin bisa menyebabkan banjir. Ada alih fungsi lahan di daerah-daerah hulu yang sangat luar biasa. Ini yang memang harus kita lakukan, restorasi lingkungan untuk mengembalikan lagi daya dukung daya tampung lingkungannya. Kita kan sulit Pak, ini ada populated area dan seterusnya. Tetap selalu ada yang namanya bioengineering dan seterusnya. Ketika kita berbicara kawasan kebun semusim di dataran tinggi Bandung Barat, Garut, Tasik dan seterusnya, tetap bisa kita tumpang susunkan dengan vetiver misalkan, dengan tanaman kopi yang bisa mengikat tanah lebih baik dan seterusnya. Itu rekayasa-rekayasa engineering seperti itu mungkin untuk kita lakukan, dan ini akan kita lakukan supaya sedikit demi sedikit tidak hanya replantingnya lagi, penanaman kembali, penghijauan kembali, penguatan kembali daya dukungnya, tapi ketika kita melihat mulai menyentuh solusinya di hulu, ini tidak akan seketika, mungkin hasilnya 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan. Tapi kalau nggak dimulai sekarang, kita nggak akan pernah nyampe di situ.
1: Ya, tapi berarti itu adalah investasi yang baik gitu ya untuk pencegahan bencana ke depannya. Oke, Pak Aam, jadi Antara juga gitu ya ikut serta untuk memulihkan atau mendorong adanya pemulihan pasca bencana di Sumatera dengan membuat satu tema liputan khusus. Topiknya adalah Bangkit Sumatera. Jadi kan ini diharapkan bisa memberitakan juga informasi-informasi atau kabar-kabar dari lapangan yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah berupaya untuk memulihkan hidupnya kembali gitu ya, agar bisa seperti semula gitu ya. Tapi bicara soal bangkit, kalau dari Pak Am sendiri, konsep atau makna bangkit ini seperti apa sih, khususnya bagi para penyintas bencana gitu ya?
0: Ada satu terminologi yang sangat penting sebenarnya dalam penanggulangan bencana, yaitu resilient. Resilient ini bukan tidak pernah terkena bencana atau bukan tidak pernah terdampak bencana, tetapi bagaimana dia memiliki daya lenting segera sesaat setelah bencana terjadi. Artinya dia bisa kembali pulih dengan cepat apapun itu. Ketika kita bicara misalkan resilient infrastructures, kita tahu bahwa bencana Sumatera sebenarnya adalah infrastruktur yang terdampak itu adalah infrastruktur. Tidak hanya infrastruktur jalan, jembatan, tetapi juga infrastruktur kelistrikan, infrastruktur energi, infrastruktur komunikasi, infrastruktur pertanian dan seterusnya. Bagaimana ini bisa didesain dengan memiliki daya lenting yang bagus. Jalannya putus nggak? Putus Pak, tapi bisa segera diperbaiki. Atau jalan alternatifnya bisa segera dipakai. Jembatannya terdampak nggak? Jembatan terdampak, tapi bisa kemudian dihubungkan kembali, masyarakat tidak ini. Dan ini harus kita bungkus dalam satu konsep services continuity planning. Kalau di dalam bisnis itu kan kita tahu konsep BCP ya, business continuity planning. Dalam satu kondisi force major, maka satu usaha harus bisa pulih dalam waktu cepat dan running bisnis lagi. Dari sisi pemerintahan, yang kita berikan kan adalah services. Services, layanan kepada masyarakat. Bagaimana layanan kepada masyarakat ini dalam kondisi apapun, dalam failure yang seperti apapun, bisa segera pulih dan segera kemudian bisa memberikan layanan kepada masyarakat. Saya mau memberikan sebenarnya overview dari proses pemulihan yang kita lakukan. Pertama, jalan dan jembatan nasional di 3 provinsi. Kejadian bencana 26 sampai 28 November. Per 30 Desember, itu seluruh titik longsor di jalan nasional itu bisa dipulihkan atau dibuatkan jalan yang baru. Kemudian infrastruktur kesehatan dari 18 RSUD di Aceh misalkan hingga minggu ketiga Desember itu bisa pulih meskipun layanan dasar. Misalkan di Tamiang, Tamiang sudah pulih belum? Sudah pulih, tapi kok nggak bisa operasi? Iya, itu layanan dasar yang pulih dulu. Artinya masyarakat udah bisa berobat nih, tapi untuk nginep belum. Gitu. Tapi artinya untuk layanan-layanan dasar itu udah pulih. Yang paling butuh waktu agak panjang sebenarnya adalah listrik, karena kita bicara penggantian tiang. Dan ini yang kemudian teman-teman PLN itu berjibakunya luar biasa itu ngangkat tiang di masih di lumpur-lumpur. Yang buat saya itu akan selalu angkat jempol dua untuk teman-teman PLN yang berjibaku siang malam di lapangan. Begitu jalan tembus, jembatan tembus, mereka langsung masuk untuk, karena listrik adalah infrastruktur utama untuk bisa PDAM merestart pompanya. Okay. Listrik adalah perangkat infrastruktur pertama untuk BTS bisa
1: untuk jaringan komunikasi. Benar. Gitu ya.
0: Nah, hal-hal seperti ini yang memang selalu setiap bencana itu akan memberikan pembelajaran. Sehingga nantinya bagaimana pemerintah dan perangkat pendukung pemerintah bisa memastikan bahwa services ini bisa memiliki resilient yang bagus. Terdampak berencana nggak? Pasti akan terdampak. Tapi bagaimana kita pulih lebih cepat dan memberikan layanan minimalnya, layanan minimum yang bisa kita lakukan untuk masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.
1: Ini bisa diupdate seperti apa progresnya? Karena terakhir, kalau tidak salah pekan lalu, ini 1.300 huntara diresmikan ya, di beberapa wilayah, di beberapa titik gitu ya, di tiga provinsi tersebut. Saat ini sudah seperti apa, dan kemudian seberapa lama sih nanti masyarakat bisa tinggal di hunian sementara ini?
0: Nah, ini merupakan layanan dasar yang mesti harus kita sediakan sesegera mungkin. Secara total itu ada sekitar 16 ribuan unit yang akan kita sediakan. Bagaimana cara nentuin 16 ribu ini, Pak? Patokan kita utamanya adalah jumlah rumah yang rusak berat. Karena asumsinya tentu saja kalau rumahnya hanyut, rumahnya rusak berat, saudara-saudara kita ini nggak punya tempat untuk pergi. Gitu. Tapi kalau misalkan rumahnya rusak ringan, misalkan di Padang rumah sempat terendam banjir, banjir surut, lumpurnya dibersihkan, masih bisa. Masih bisa. Ya? Tapi buat mereka yang rumahnya hanyut, rusak berat, dan rusak berat pun kita juga baru belajar di Aceh Tamiang ya, bahwa rusak berat itu tidak mesti rumahnya rontok gitu. Rumahnya ada, tapi lumpur seisi rumah itu juga tidak bisa dihuni gitu. Itu juga hal baru yang kemudian kita masukkan dalam klasifikasi kerusakan yang membutuhkan hunian sementara. Kita ada dua skema. Skemanya bisa hunian sementara, bisa masyarakat ini tidak masuk ke ke hunian sementara, tapi mungkin memilihnya ada rumah adik saya dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bisa menumpang dalam tanda kutip, itu kita berikan dana tunggu hunian namanya. Per kakaknya 600 ribu kali 3 bulan pertama hingga Februari. Nanti kita tambah lagi 3 bulan berikutnya. Nah, ini secara total begitu diusulkan oleh pimpinan daerah, yang DTH berapa, yang huntara berapa, keluarlah angka sekitar 16 ribu. Dan saat ini sudah selesai sekitar 6.800 unit. 6.800 unit dari 16 ribu. Ini masih banyak nih Pak, 9.000. 9.000 ini bukan berarti belum dibangun, tapi sudah berproses dibangun. Dan ini serempak nih semuanya nih.
1: Artinya tadi yang 6.800 yang sudah rampung,
0: siap huni. Nah, itulah yang salah satunya 1.300 diantaranya yang kita resmikan kemarin dari 6 kabupaten kota. Nah, sisanya ini sudah berjalan, ada yang 40%, ada yang 30% yang kita masih optimis. Sebagian besar diantaranya nanti akan bisa selesai sebelum Ramadan, seperti harapannya Bapak Presiden. Nah, kalau ini sudah rampung sebelum Ramadan, kita harapkan masyarakat sudah bisa masuk ke hunian sementara, dan yang tidak di hunian sementara, DTH sendiri itu sudah sekitar angka persentase dari usulannya itu sudah sekitar 60-an hingga 70-an persen yang sudah tertransfer ke rekening masing-masing. Dan alhamdulillah juga kita disampaikan oleh Menteri Keuangan bahwa dana pengganti rumah rusak ringan dan rusak sedang itu juga sudah akan cair.
1: Berapa nominalnya, Pak?
0: Itu untuk rusak ringan itu 15 juta. Untuk rusak sedang 30 juta. Sehingga ini masyarakat yang kemudian apakah mereka harus membersihkan rumah dengan menggunakan perangkat-perangkat yang apakah itu disewa apa sebagainya, itu sudah bisa dipakai gitu. Artinya ini masyarakat udah punya uang di tangannya. Memang sekarang udah, Pak, uangnya akan cair, segera cair. Bapak Menteri Keuangan sudah menyampaikan bahwa sebelum Ramadan ini sudah akan cair, dan kita sudah memiliki data by name by address dari calon penerima. Sehingga begitu ini uangnya cair, data by name by address-nya sudah kami pegang, rekening kita bentuk dengan bank-bank Himbara sebagai mitra, dananya kita transfer.
1: Nah, untuk yang rumahnya rusak berat atau kehilangan rumahnya tadi, sementara kan tinggal di Huntara. Berapa lama tadi, Pak?
0: Huntara ini kita inginnya itu tidak lebih dari 1 tahun.
1: Tidak lebih dari 1 tahun, ya. Berarti idealnya selama 1 tahun gitu ya. Next step-nya adalah untuk bisa tinggal di hunian
0: dalam
1: tetap.
0: Dalam 1 tahun ini, kita akan mengejar hunian tetapnya selesai dibangun.
1: Berarti sekitar 16 ribu juga kah untuk hunian tetapnya atau gimana, Pak?
0: 16 ribu plus yang DTH tadi. Karena DTH pun rumahnya rumahnya rusak.
1: Berarti
0: tapi
1: akan
0: dia,
1: lebih banyak ya?
0: Dia memilih tidak masuk ke Huntara. Nah, ini memang sekali lagi strategi kemudian penentuan lokasi tentu tidak dalam tanda kutip tidak semudah Huntara. Huntara mungkin di daerah-daerah yang ya mungkin terdampak oleh banjir kemarin tapi tidak terdampak oleh banjir tahunan misalkan. Itu kita masih
1: relatif aman begitu,
0: masih
1: ya.
0: Toleransi karena ini sementara. Tetapi nanti untuk hunian tetap kita benar-benar akan mengkaji aspek keselamatan, aspek geologi, aspek kerentanan dan seterusnya dari kawasan yang akan nanti kita bangun hunian tetap ini, supaya benar-benar memastikan bahwa masyarakat yang nanti hidup di sana tidak terdampak bencana serupa di masa depan.
1: Terakhir, Pak Aam, ini mungkin ada pesannya untuk masyarakat penyintas bencana Sumatera yang saat ini sedang berjuang pastinya secara pribadi begitu ya untuk bisa pulih kembali, baik secara fisik, secara infrastruktur, secara mental juga begitu ya. Dan mungkin kalau boleh satu hal apa sih yang paling penting harus diperbaiki supaya Sumatera quote-unquote tidak langganan bencana?
0: Tentu saja kita sebagai representasi pemerintah memastikan bahwa pemerintah akan menuntaskan pekerjaan ini. Pemerintah akan menuntaskan rehabilitasi pasca bencana ini. Dan percayalah kita akan upayakan untuk membangun lebih baik. Itu kenapa tagline-nya itu building the region safer and better. Jadi kawasan itu akan kita upayakan dibangun ulang dengan lebih baik, dengan lebih aman, dengan infrastruktur yang lebih tangguh bencana, dengan fasilitas kota yang lebih baik. Yang kita harapkan memang ke depan secara hulu hilir ini bisa mengurangi potensi kejadian bencana serupa. Maka tentu saja tugas kita bersama, masyarakat, pemerintah, akademisi, media tentu saja untuk tetap menyuarakan hal-hal yang perlu kita atensi bersama, itu harus selalu kita perkuat bahwa hulu hilir itu harus kita jaga dengan satu konsep itu tadi, kita jaga alam, alam jaga kita. Alam
1: jaga kita. Oke. Terima kasih banyak Pak Aam untuk penjelasan, untuk edukasinya di podcast Antara On The Record kali ini, dan semoga ini bisa jadi pembelajaran juga buat masyarakat mengenai kebencanaan dimanapun berada ya. Ini kita menggunakan bencana di Sumatera kemarin sebagai salah satu contoh kasus begitu ya, dalam penanganannya, dalam mitigasinya, dalam kesiapsiagaannya. Sekali lagi terima kasih Pak Aam.
0: Dan terima kasih Mbak Suwanti.
1: Sobat Antara, itulah ngobrol saya bersama Pak Abdul Muhari selaku Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com dan YouTube Antara TV Indonesia. Sobat Antara, kita akan ketemu lagi di episode podcast Antara berikutnya. Sampai jumpa.

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
1: Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

Pukul 17 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat. Bekata Korak Karya. Mendengar personel patroli Teluk 01 Polsek Teluk Segara, Polresta Bengkulu, melaksanakan patroli dialogis di kawasan wisata Pantai Zakat, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan berlangsung mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, menyasar Jalan Bengkulen Street hingga Jalan Pariwisata, Kelurahan Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu. Patroli dipimpin Aibtu Ramsay Siregar SIP bersama Aibtu Safrudin. Sasaran patroli meliputi lokasi keramaian dan kawasan wisata Pantai Zakat hingga Pantai Kelurahan Kebun Keling. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi gangguan Kamtibmas, tindak pidana 3C, serta potensi kemacetan arus lalu lintas di wilayah hukum Polsek Teluk Segara. Aibtu Ramsay Siregar SIP, pendengar, dalam pelaksanaannya mengatakan, personil patroli memberikan himbauan Kamtibmas kepada pengunjung, para remaja, dan petugas parkir agar selalu menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempatnya. Petugas patroli juga turut mengimbau masyarakat agar segera melaporkan apabila mengetahui adanya gangguan Harkamtibmas maupun tindak pidana 3C kepada kantor polisi terdekat atau melalui layanan call center 110. Kehadiran personil Polri di tengah masyarakat diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga yang beraktivitas di kawasan wisata. Sementara itu, pendengar, Kapolresta Bengkulu, Kombes Pol Rahmat Hidayat SSMH, melalui Kasih Humas Polresta Bengkulu Ibtu E. Sudrajat dan jajaran Polsek Teluk Segara, menegaskan bahwa kegiatan patroli dialogis akan terus ditingkatkan. Hal ini sebagai bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Untuk informasinya, pendengar, sekali lagi dapat Anda ikuti pastinya ataupun dapat Anda baca kembali pada situs kami di rri.co.id dan siaran RRI Bintuhan. Dapat Anda ikuti melalui situs kami di RRI Digital.

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id,

Pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, personel unit Kamsel Satlantas Polresta Bengkulu menggelar sosialisasi tertib berlalu lintas kepada siswa-siswi SD Negeri 03 Kota Bengkulu, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan berlangsung mulai pukul 9 di SD Negeri 03 Kota Bengkulu, Jalan Bali 6, Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Ratu Agung. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, personel unit Kamsel memberikan pemahaman kepada para guru dan siswa mengenai tata tertib berlalu lintas, etika berkendara di jalan raya, serta pentingnya menggunakan helm demi keselamatan. Para siswa juga diperkenalkan dengan berbagai rambu-rambu lalu lintas dan aturan dasar berkendara yang baik dan benar. Kapolresta Bengkulu, Kombespol Rahmat Hidayat SSMH, menekankan pentingnya edukasi keselamatan berlalu lintas kepada generasi muda sebagai langkah preventif dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. Sosialisasi dipimpin Ibda Siswo Sudarmo bersama Brigpol M. Rifki Hernando dan Bribda M. Alwan Rafiq. Kegiatan ini, pendengar, merupakan bentuk edukasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar sejak usia dini.

0: Iblis alaihissalam di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Semakin lama, kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel, yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat. Malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja, karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada Malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz. Anda masih mendengarkan RRI Bintuhan.
4: Alhamdulillah. Yeah.
5: Grâce à mon Dieu. Merci beaucoup pour la vie.
4: Alhamdulillah.
5: Et la santé.
4: Alhamdulillah.
6: Pendengar, senang sekali menemani Anda di Lintas Bintuhan malam untuk edisi hari Rabu ya, 20 Mei 2026. Dan kebersamaan kita nanti hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan berbagai rangkaian acara, informasi, dan hiburan ke ruang dengar Anda. Dan saat ini pukul 17.56, kami informasikan untuk azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.03. Dan selamat menuntaskan aktivitas Anda untuk hari ini. Semoga saja semua aktivitas yang Anda jalankan sudah membuahkan hasil dan tuntas dengan hasil yang memuaskan ya. Dan pendengar, mengawali kebersamaan kita di Lintas Bintuhan malam jelang azan maghrib, kami ajak kembali Anda menyimak lagu-lagu nuansa Islami. Dan jangan lewatkan rangkaian acara yang akan hadir nanti sepanjang kebersamaan kita hingga tengah malam. Di antaranya ada Warta Berita Sentral dari Pro 3 untuk mengupdate informasi aktual Anda ya. Dan pada pukul 20 bisa Anda simak informasi warta berita daerah. Kemudian nanti pada setelah warta berita daerah, Anda bisa menyimak siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Nanti akan gabung ke Pro 1 RRI Jakarta bersama host keren ya, dari artis Ita Purnamasari dan penyiar dari Pro 1 Jakarta. Kami ajak Anda menyimak lagu-lagu nuansa Islami pendengar jelang azan maghrib untuk wilayah Kaur dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: RRI Bintuhan FM 98,8 MHz.
1: Pencerah Jiwa. Tafakur Diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima, sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

cerah jiwa. Gurindam 12 pasal 7. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuk dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak kita tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan kabar, menerimanya itu hendaknya sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila berkata yang lemah lembut, lekaslah segala orang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang berbuat onar. Itulah karya Raja Ali Haji, karya tulis, karya seni, karya anak bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Adakah yang ingat Gurindam 12 tadi? Bisakah kita ambil hikmahnya? Siapakah yang akan mempraktekkan petuahnya? Siapa yang akan menghargainya? Gurindam 12 pasal 7 sangatlah syarat dengan petuah-petuah untuk kita semua. Namun hanya sedikit yang membaca, apalagi memahami dan

cerah jiwa. Pesan ayah pada putrinya. Seorang ayah bercerita kepada putrinya, "Kemarin aku bertemu teman-temanku. Mereka dengan bangga menceritakan anak-anaknya yang baru selesai S3. Ada yang baru saja datang dari Jerman menghadiri wisuda anaknya. Ada yang bangga karena anak semata wayangnya sudah menjadi dokter. Ada yang bangga karena anaknya menjadi direktur dan manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi pemenang cover girl. Ada yang bangga karena anaknya menjabat asisten manajer. Ada yang bangga karena anaknya menjadi fashion designer." Ayah hanya mampu tersenyum dan mengucap selamat kepada mereka semua. Bukan karena ayah iri ataupun kecewa. Bukan pula karena ayah ingin berada di posisi mereka. Melainkan karena ayah bangga memiliki putri seperti dirimu. Yang hatinya tak pernah terpaut oleh dunia. Yang matanya tak pernah tergiur oleh emas mutiara. Yang pribadinya ayah doakan mampu menjadi anak soleha. Ayah tak pernah memintamu untuk mampu menjadi mereka atau bahkan melebihi mereka. Karena ayah sadar kebahagiaan dunia tak akan membahagiakan selamanya. Cukuplah menjadi putri yang selalu ayah cinta. Dengan kesederhanaan dan hijab syar'inya, dengan ketaatanmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, dengan ketaatanmu pada suamimu saja. Cukuplah kau tutup auratmu, cukuplah kau jadikan Al-Quran sebagai teman hidupmu, cukuplah doamu untuk selalu untukku. Duhai putriku, cukup jadilah wasilah untukku dan ibumu meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak perlulah kaya terlalu berlebih di dunia, cukup mudahkan kami menuju surganya. Maka ayah akan selalu bangga memilikimu. Cukuplah ketakwaanmu pada Rabbmu, mudahkanlah kami menuju surga dengan akhlakmu. Jangan seret ayah dan ibumu.

filosofi Ban yang bisa kita pelajari untuk hidup kita, ungkap ayah. Belajar dari Ban? Tanya sang anak heran. Sang ayah tertawa. Perhatikan Ban ini dengan segala sifat-sifatnya. Ban selalu konsisten, bentuknya bundar. Apabila dia dipasang di sepeda roda 3, motor balap pamanmu, atau roda pesawat terbang, Ban tak pernah berubah menjadi segitiga atau segi 4. Ban selalu mengalami kejadian terberat. Ketika melewati jalan berlubang, dia dulu yang merasakan. Saat melewati aspal panas, kotoran hewan, atau ketika ada banjir, Ban juga yang harus mengalami langsung. Ban selalu menanggung beban terberat. Ketika mobil sedang berjalan maupun diam, ketika mobil sedang kosong maupun saat penuh penumpang dan barang. Ban tak pernah sombong dan berat hati menolak permintaan orang lain. Ban selalu senang bekerja sama. Ketika pedal rem memerintahkannya berhenti, dia berhenti. Ketika pedal gas menyuruhnya lebih cepat, dia pun taat dan melesat. Bayangkan kalau Ban tak suka kerja sama dan bekerja sebaliknya. Saat direm malah ngebut, saat digas malah berhenti. Wah, benar juga ya, puji sang anak. Meski banyak hal penting yang dilakukannya, Ban tetap rendah hati dan tak mau menonjolkan diri. Misalnya ketika di showroom atau pameran mobil, pengunjung lebih mengagumi bentuk bodi mobil. Lalu ketika mereka masuk di dalam, yang menerima pujian berikutnya adalah interior mobil. Wah, sofanya empuk, AC-nya dingin, dashboardnya keren, dan lain-lain. Jarang sekali nak ada orang yang memperhatikan ban, apalagi sampai memuji bannya. Wah, bannya bagus, jarang sekali. Padahal semua kehebatan mobil tak akan berarti apa-apa kalau bannya kempes atau bannya bocor. Sang ayah selesai mengganti bannya dan berdiri menatap hasil kerjanya dengan puas. Betapapun bagus dan hebatnya mobil yang kau miliki, atau sepeda yang kau punya, atau motor yang kau naiki, saat ban tak berfungsi, kita tidak bisa kemana-mana, kita tidak akan pernah sampai ke tujuan. Sang ayah menuntaskan penjelasannya. Jadi nak, kelak meski kau menghadapi banyak masalah dibanding kawan-kawanmu, tak mendapat pujian sebanyak kawan-kawanmu, bahkan terus menanggung beban berat di atas pundakmu, tetaplah kau konsisten dengan kebaikan yang kau berikan. Tetaplah mau bekerja sama dengan orang lain, jangan sombong, jangan merasa hebat sendiri. Yang terpenting, tetaplah menjadi penggerak dimanapun kau berada. Itulah hal-hal yang bisa kita pelajari dari Ban untuk hidup kita. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Bintuhan Malam. Dan pendengar, kami tuntaskan untuk lagu-lagu nuansa Islami menemani Anda pada azan maghrib. Dan selanjutnya kami ajak Anda menyimak lagu-lagu pop Indonesia jelang pukul 19. Selamat malam dan selamat beristirahat. Barangkali tengah menikmati santap malam bersama keluarga, selamat santap malam ya, yang pastinya tetap jalin kebersamaan bersama kami hingga tengah malam nanti. Akan ada acara-acara spesial menemani Anda, di antaranya nanti pada pukul 20 usai warta berita daerah akan hadir Ruang Rindu Berjaringan Nasional ya, dipandu bersama artis Ita Purnamasari dan rekan penyiar dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Ini Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
2: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya.
4: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
3: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
5: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDG BI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
6: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
7: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
6: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
7: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
8: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya, Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
7: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
10: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SI5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
11: Kalau baju, anak, rungan, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
12: Makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya?
11: Bawa.
12: Apa yang dimakan?
11: Iwang.
12: Hah?
11: Iwang.
12: Iwang kayak gimana tuh, Bu?
11: Itu terasi sama bawang.
12: Sambal siwang.
10: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
13: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
14: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas mandatori kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap layani penerbangan haji 25 kloter ini.
13: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporan Anda.
15: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
16: Kan haji itu 80% cash out itu uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi giliran kita keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis semua, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya kita.
15: Mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPA Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
17: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal. Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati. Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan. Agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi menegaskan, kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini berjalan kondusif dan terkendali.
19: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
18: Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
20: Tapi sekali lagi atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
18: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
21: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi. Setelah lama saya tidak bermain, mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun
22: Pemain muda Made Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima asis dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Made Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah 2 kali dibekap cedera serius dalam 2 musim terakhir.
21: Kalau dari saya sendiri, sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, 2 cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua yang membantu saya dalam lingkungan lapangan, dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan cetak gol lagi. Dan ya terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam lingkungan lapangan. Maka dari itu ya mental saya tumbuh kembali.
22: Sementara itu pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
23: If you see how we come back from 2 big injuries.
24: Nah, situasi itu ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini Tito mengalami 2 injury. Ya jadi setelah kembali ke tim ya agak ininya nggak langsung naik terus ya, karena agak turun lagi dia berusaha kerja keras untuk kembali performa terbaiknya, dan sekarang dia sudah berkesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan dia setiap gol perlahan-lahan sudah muncul, dan ya, lebih kompliman buat itu.
22: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rekan Anda bersama kami di Lintas Bintuhan Malam RRI Bintuhan. Selepas tadi kita dengarkan Warta Berita Sentral dari Pro 3 pukul 19, dan saat ini sudah membawa kita pada pukul 19:37 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan, pada pukul 20 akan hadir rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah malam ini ya. Berbagai informasi yang berhasil dihimpun oleh tim liputan kami sepanjang hari ini di lapangan ya. Dan seusai Warta Berita Daerah malam ini akan hadir juga siaran berjaringan nasional Ruang Rindu. Nah, pendengar, beberapa waktu lagi tanggal 23 ya dan 24 akan digelar Festival Gurita untuk 2026 tahun ini. Dan Festival Gurita ini merupakan agenda pariwisata tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Dan festival ini pertama kali digelar pada 2018 yang lalu ya, sebagai upaya mempromosikan potensi kelautan, kuliner khas, serta destinasi wisata daerah pesisir. Dan sejak kali pertama dilaksanakan, Festival Gurita berkembang menjadi salah satu ikon pariwisata regional ini ya, yang menarik ya, mampu menarik perhatian masyarakat secara luas. Dan kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana penguatan ekonomi kreatif dan promosi budaya lokal Kabupaten Kaur. Melansir dari Instagram Kemenpar RI, pada penyelenggaraan perdana tahun 2018, Festival Gurita berhasil mencatatkan rekor dunia Indonesia atau MURI melalui penyajian 6.011 tusuk sate gurita. Dan pencapaian tersebut menjadi tonggak awal yang mengangkat nama Kabupaten Kaur di tingkat nasional melalui kekayaan kuliner berbasis laut. Maksud kami berbasis hasil laut ya. Dan rekor MURI kembali dipecahkan pada tahun 2022 dengan penyajian 10.500 tusuk sate gurita yang melibatkan puluhan stan dari berbagai kecamatan di Kabupaten Kaur. Kesuksesan tersebut semakin memperkuat citra Festival Gurita sebagai salah satu event kuliner besar di dan paling unik di Bengkulu. Tidak hanya menghadirkan sate gurita, tetapi Festival Gurita 2024 juga menampilkan berbagai inovasi kuliner khas daerah dan beragam kreasi seperti tumpeng gurita dan ribuan porsi bakso gurita menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung dan wisatawan. Prestasi Festival Gurita semakin diakui setelah masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara KEN Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada periode 2023 dan 2024. Pengakuan tersebut menjadi bukti bahwa Festival Gurita ini memiliki nilai budaya, ekonomi dan pariwisata yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dan pendengar, selain mengangkat potensi kuliner dan hasil laut Kabupaten Kaur, Festival Gurita ini juga menampilkan kekayaan seni budaya serta pemberdayaan pelaku UMKM. Berbagai kegiatan seperti pameran UMKM, lomba masak kreasi gurita, lomba lagu daerah, lomba tari tradisional, demo masak berbahan gurita hingga pertunjukan seni budaya merupakan agenda rutin yang turut digelar dalam rangka memeriahkan Festival Gurita. Dan tahun ini 2026 Festival Gurita akan kembali digelar ya, 23 hingga 24 Mei mendatang, dalam bertepatan juga dengan ulang tahun Kabupaten Kaur. Dan pada tahun ini Festival

Sepak bola bukan sekedar permainan. Ia adalah bahasa universal yang menyatukan dunia. Menjelang perhelatan akbar Piala Dunia FIFA 2026, antusiasme mulai terasa di berbagai penjuru. Dari obrolan santai di warung kopi hingga diskusi panas di media sosial, semua membahas satu hal, siapa yang akan jadi juara. Turnamen yang akan digelar di 3 negara, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ini akan menghadirkan format baru dengan lebih banyak tim peserta. Akankah tim favorit Anda berjaya? Atau justru akan muncul kejutan dari negara yang tak terduga? Yang pasti, Piala Dunia selalu menghadirkan cerita, drama, dan sejarah baru.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sayang sekali pendengar, Mahen dengan Luka Yang Kurindu belum dapat kami tuntaskan, dan pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan warta berita daerah malam ini.
1: Mengudara dari puncak Pondok Pusaka Bintuhan, Sahase Sehijian. Inilah RRI Bintuhan 98,8 FM dan RRI Digital.

0: pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan Warta Berita Daerah edisi Rabu 20 Mei 2026. Sari berita. Masyarakat diimbau untuk tidak melepas liarkan hewan ternak di kawasan wisata. Cegah korban susulan, Pemkab Kaur siapkan solusi permanen Sungai Air Manjau. Kedua informasi ini akan mengisi Warta Berita Daerah malam ini, dan inilah Warta Berita Daerah selengkapnya dibacakan oleh Bobby Mawardi. Tiga korban susulan, Pemkab Kaur siapkan solusi permanen Sungai Air Manjau. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Lili Rahman.
2: Terkait kondisi Sungai Air Manjau yang telah menelan dua korban jiwa, Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid menegaskan pemerintah Kabupaten Kaur bersama organisasi perangkat daerah terkait akan segera mengambil langkah konkret guna mencegah kejadian serupa terulang. Langkah tersebut melibatkan BPBD dan PUPR serta unsur Tripika Kecamatan Tetap. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kaur usai memimpin rapat bersama dinas terkait dan unsur Tripika Kecamatan Tetap di ruang kerja Wakil Bupati Kaur. Ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena kondisi aliran sungai saat ini berpotensi menimbulkan resiko bagi masyarakat.
3: Ya, ada musibah ya yang disebabkan oleh aliran sungai. Aliran sungai ini biasanya muaranya melewati satu kampung, nah, tetapi ini sudah melewati beberapa kampung. Nah, ini untuk antisipasi ya agar tidak terulang lagi ya, melalui BPBD dan Dinas PU nanti kita akan berdiskusi mencari solusi bagaimana agar air muara tetap itu dapat nembus ke muara tidak melewati desa-desa. Nah, ini semenjak ini terjadi sudah dua korban meninggal dunia ya karena air ini tenang tetapi menghanyutkan.
2: Usai rapat, Wakil Bupati Kaur bersama BPBD dan PUPR serta unsur Tripika Kecamatan Tetap langsung meninjau lokasi Sungai Air Manjau di Desa Sukaraja. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan langkah teknis yang akan diambil, terutama upaya membuka kembali alur sungai agar dapat langsung mengalir ke laut. Ditambahkan Wakil Bupati Kaur, sebelumnya pembukaan alur sungai memang telah dilakukan, namun karena masih menggunakan peralatan sederhana, hasilnya belum maksimal sehingga aliran air belum sepenuhnya lancar. Sementara itu, Sekretaris Camat Tetap Deta Sidarta SEP mengungkapkan bahwa pasca kejadian tenggelamnya seorang siswa SMP di Sungai Air Manjau beberapa waktu lalu, pihak kecamatan telah berkoordinasi dengan pemerintah desa yang dilintasi aliran sungai tersebut. Koordinasi tersebut dilakukan untuk mengaktifkan petugas Linmas agar rutin melakukan patroli dan pemantauan di kawasan sungai sebagai langkah antisipasi. Namun saat kejadian menimpa korban terakhir yakni Zailan, petugas Limas diketahui sudah selesai melakukan patroli karena waktu kejadian sudah memasuki sore hari. Terkait pemasangan rambu-rambu peringatan di sekitar sungai, Deta mengaku hingga saat ini belum dilakukan. Meski demikian, pihaknya memastikan hal tersebut akan menjadi perhatian ke depan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kaur berkomitmen kawal tiga desa usulan Kampung Nelayan Merah Putih ke pusat. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Tendius Afriawan.
4: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di tiga lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan agar percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat nelayan di bumi Sasesijan. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk dua lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, tiga desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di tingkat kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, tiga wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Sulawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan, pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga desa tersebut terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNNP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
5: Jadi yang periode utama ini baru dua lokasi, untuk tiga titik tersebut masih dalam proses mudah-mudahan, untuk periode berikutnya akan diproses oleh tim KKP.
6: Positif berarti.
5: Insya Allah. Ya, untuk 2020 ini dua. Kemungkinan dan mudah-mudahan di 2027 tiga. Ya, yang penting setiap tahun Kabupaten Kaur itu ada pembangunan dari pusat, khususnya untuk Kampung Melayu Merah Putih. Ya, bukan tidak diterima, tapi karena kondisi mungkin dari sekian banyak usulan itu ada tahap 1 dan tahap 2 untuk 2026. Mungkin dia maksud tahap 2 2026 akhir.
4: Lebih lanjut, Repan mengatakan program KNNP memiliki peran strategis tidak hanya dalam membenahi estetika tata ruang desa nelayan agar lebih bersih, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Kaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Anda sedang menyimak Warta Berita Daerah produksi RRI Bintuhan yang disiarkan melalui 98,8 FM RRI Bintuhan, dan Anda bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, audio streaming rri.co.id, serta bisa menyaksikan siaran langsung kami melalui kanal YouTube dan Facebook RRI Bintuhan. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur mengimbau masyarakat untuk tidak melepas liarkan hewan ternaknya, terutama di kawasan wisata, untuk menjaga citra pariwisata Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan rekan Rohil Minata.
7: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur mengimbau masyarakat untuk tidak melepas liarkan hewan ternaknya. Upaya ini sebagai dukungan atas perda hewan ternak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti menyampaikan, pihaknya sangat mendukung atas penertiban hewan ternak ini, karena hal ini selain untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, juga akan menjadi citra baik bagi pariwisata yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan tidak dilepas liarkan hewan-hewan ternak ini, beberapa kawasan wisata yang kebanyakan merupakan pantai, seringkali ditemukan kotoran sapi di akses jalan bahkan di lokasi wisata, sehingga ini akan merusak keindahan dan keasrian kawasan wisata itu sendiri.
8: Pada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur agar mematuhi perda ketertiban hewan ternak, terutama sapi, kambing, dan kerbau, agar mengandangkan hewan ternaknya supaya tidak mengganggu pengguna jalan dan tidak merugikan para petani, terutama di Kabupaten Kaur.
7: Dengan kesadaran dari pemilik hewan ternak untuk tidak melepaskan ternaknya akan membuat perubahan bagi daerah. Mudah-mudahan dengan terlepas kawasan wisata dari gangguan hewan ternak ini bisa menambah citra baik pariwisata daerah dan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kaur. Demikian Rohin Minata, RRI Bintuhan melaporkan.
1: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak sebuah feature mengenai jalur emas Batavia Mini yang terlupakan. Laporan selengkapnya disampaikan Aisyah Dini.
9: Di tengah-tengah Bukit Barisan, tepatnya di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, terdapat sebuah desa kecil bernama Lebong Tandai. Meski hanya memiliki kurang lebih 200 kepala keluarga, namun desa ini merupakan kawasan pertambangan emas tertua yang telah ada sejak masa kolonial Belanda. desa ini terkenal dengan julukan Batavia Mini. Pada masanya, kawasan ini menjadi salah satu pusat tambang emas terbesar di India Belanda, jauh sebelum nama Freeport dikenal dunia. Bahkan konon, 72 kg emas yang ada di puncak Monas berasal dari desa Lebong Tandai. Meskipun berada di tengah hutan, dikelilingi gunung dan sulit untuk dijangkau, desa ini bukanlah daerah yang tertinggal, justru bak kota metropolitan dengan semua gemerlap, kemewahan, dan fasilitas yang sangat modern pada masanya. Mulai dari rumah sakit, landasan helikopter, tempat hiburan, hingga ruangan khusus olahraga. Namun, semua itu tinggal kenangan. Puing dan bangunan megah tersebut sudah rata dengan tanah akibat kurangnya kesadaran untuk menjaganya. Kini, peninggalan kejayaan Batavia Mini yang masih bisa dilihat dan masih digunakan oleh masyarakat ialah jalur rel molek atau motor lori ekspres, sejenis kereta mini yang menjadi salah satu transportasi bagi masyarakat untuk keluar masuk desa Lebong Tandai. Salah seorang warga desa Lebong Tandai, Henry, mengatakan dulunya rel molek ini digunakan untuk mengangkut emas serta transportasi para pekerja untuk masuk dan keluar desa Lebong Tandai. Sesuai dengan namanya, molek ini dulunya berjalan sangat cepat sehingga untuk ke desa Lebong Tandai hanya memakan waktu 1,5 jam saja. Namun, kini justru harus memakan waktu seharian. Hal ini dikarenakan banyak rel molek yang rusak. Bahkan pada tanggal 6 Mei 2026 lalu, terdapat jalur rel molek yang kembali putus akibat diterjang longsor.
6: Kalau dulu masuk ke Tandai itu bisa ditempuh paling lama 1,5 jam. Karena apa? Karena relnya terawat. Kalau kini perjalanan dari 1,5 jam atau 2 jam dulu bisa berhari-hari, kan jadi alangkahnya.
9: Henry menyebut material longsor di lokasi putusnya rel molek tersebut telah dibersihkan, namun rel tersebut masih belum bisa dilewati. Kondisi ini membuat molek harus transit, di mana penumpang dari Kecamatan Napal Putih yang hendak ke desa Lebong Tandai harus turun berjalan kaki, kemudian melanjutkan perjalanan dengan molek lainnya yang berada di seberang.
6: Kalau kemarin kan nyambungnya di Gunung Tinggi.
10: Ayo jajan.
6: Kita transit tuh di Gunung Tinggi. Jadi Gunung Tinggi itulah selesai pembuatannya tuh, jadi nggak bisa dilewati, harusnya tidak nyambung lagi. Berhubung ada jalan yang longsor baru, jadi disitulah transitnya lagi di Lebuk Derek, Lusang.
9: Peristiwa ini kembali memperlihatkan rapuhnya akses menuju desa Lebong Tandai. Padahal bagi masyarakat, rel molek bukan hanya alat transportasi, namun menjadi penghubung utama distribusi logistik dan mobilitas warga.
6: Harapan abang sebagai masyarakat di situ tuh paling tidaknya kan adalah perhatian dari pemerintah, sudah itu dari PT-PT yang dekat-dekat situlah, karena Tandai itu bisa dikecek banyak kehidupan di dalam tuh yang bergantung dari jalan itu.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu Utara, Yandi Putrajaya, mengatakan pemerintah daerah belum dapat melakukan rehabilitasi menyeluruh karena status aset rel molek tidak tercatat di pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, maupun Kementerian Perhubungan. Rel tersebut diduga merupakan peninggalan swasta pada masa kolonial Belanda.
11: Sudah kami koordinasi baik ke provinsi, ke Kementerian Perhubungan dan juga kami di Kabupaten Bengkulu Utara, aset rel molek itu tidak tercatat. Jadi tetap kami telusuri karena dulu zaman kolonial Belanda itu aset itu sudah ada, karena ada dulu itu kan ada tambang emas di lokasi tersebut.
9: Sebelumnya, pemerintah daerah melalui program TMMD pada tahun 2020 telah membuka akses jalan darat menuju desa Lebong Tandai sepanjang 3,7 km. Namun, hingga kini kondisi jalan masih berupa tanah dan sulit dilalui saat kondisi hujan. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada rel molek yang setiap hari diperbaiki secara gotong royong oleh warga dan pemerintah desa. Di tengah keterbatasan tersebut, Batavia Mini yang penuh sejarah ini terus berjuang untuk mendapatkan akses transportasi yang layak. Demikian Aisyah Dini, RRI Bengkulu, melaporkan.

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan sasaran perluasan lahan hingga mencapai 100 hektar yang khusus untuk pengembangan kebun induk kelapa sawit. Program strategis ini diproyeksikan tersebar secara proporsional di 11 wilayah kecamatan guna memaksimalkan potensi agraris daerah serta memperkuat struktur ekonomi masyarakat di kawasan pesisir. Komitmen dalam merealisasikan program tersebut ditandai dengan kunjungan kerja Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian RI, Ilham Mukharam, beberapa waktu yang lalu. Di mana kehadiran tim pusat ini bertujuan untuk melakukan on-site review atau verifikasi lapangan terhadap kelayakan lahan calon kebun induk dan fasilitas pembibitan di Desa Betungan, Kecamatan Kedurang. Kepala Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, Binagransyah, mengatakan saat ini instansinya tengah mempersiapkan kesiapan para penyuluh pertanian di tingkat bawah guna mendampingi para petani. Implementasi gerakan penanaman di lapangan kini tinggal menunggu diterbitkannya petunjuk teknis resmi dari Kementerian Pertanian agar seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur tata kelola perkebunan nasional. Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan Haji Rifai Tajudin memberikan apresiasi atas atensi berkesinambungan yang diberikan untuk pihak kementerian terhadap kemajuan sektor pertanian daerah. Rifai optimis melalui sinergi bersama kementerian dan keterlibatan aktif kelompok tani, visi akan mewujudkan pusat komoditas perkebunan yang mandiri dan berdaya saing diyakini dapat terlaksana dengan baik. BPS Kabupaten Kaur bersama Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026. Pengisian bareng ini tertuju bagi usaha jasa pendidikan di bawah pembinaan Kemenag bertempat di kantor Kemenag Kabupaten Kaur. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Kaur, Kepala Kemenag Kabupaten Kaur beserta jajaran serta peserta dari berbagai lembaga pendidikan. Kepala BPS Kabupaten Kaur mengatakan melalui kegiatan ngibar, peserta mendapatkan pendampingan dalam proses pengisian data guna mendukung tersedianya data sensus ekonomi 2026 yang akurat, lengkap dan berkualitas. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar instansi dalam mendukung penyediaan data statistik yang valid sebagai dasar perencanaan dan pembangunan daerah. Sekda Bengkulu Selatan, Susmanto, menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu di ruang kerja Sekretaris Daerah. Pertemuan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan santunan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada dua orang penerima dengan total nilai sebesar Rp42 juta. Bantuan tersebut merupakan bagian dari perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami musibah. Sekda Bengkulu Selatan, Susmanto, menyampaikan apresiasi atas aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran program seperti ini sangat penting dalam membantu warga yang sedang menghadapi kondisi sulit. Ia juga mengharapkan santunan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima dan bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban keluarga, terutama dalam masa-masa yang penuh tantangan. Lebih lanjut, Sekda menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang baik
diyakini dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat. Saudara, demikian warta berita daerah produksi RRI Bintuhan untuk malam ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, baru saja kami ajak Anda menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah malam ini. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk bergabung ke Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Ruang Rindu.
1: Oh gitu ya, oi. Eh ternyata.
2: Oh iya, gitu, iya, iya, iya, iya, iya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
2: Tapi keren jadinya ya.
3: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget.
1: Itu dia.
3: Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa boin orgil, masih ligro.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalnya aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah gak?
4: Tadinya saya pengen pakai Mbak Yuta.
1: Ojo ngono mas. Aduh mas Agung ini paling bisa deh.
3: Manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya mas ya? Iya.
3: Ada berapa kali kita?
2: Oh berapa kali ya?
3: Kalau ada apa acara jazz gitu, mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
4: Oke.
3: Akhirnya kita
4: kompromis.
1: Iya.
3: Jadi ada waktu itu pernah siapa?
2: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
2: Masih ada ya?
4: Udah pulang kampung.
1: Udah pulang kampung ya.
4: Di London.
2: Iya. Subonington. Oke. Okay.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
3: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus.
4: Iya.
1: Iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oke. Seru deh ya.
2: Ini yang
4: jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis ligro.
2: Oke lah,
1: balik
2: ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
2: Penari ular.
1: Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
5: Karena waduh, selain memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Orgilnya juga.
2: Oke.
1: Iya.
2: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
2: orang
1: Agam
2: jazz dan gitu
1: Mas loh. Agam, Mas Adi ini
2: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
2: Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
2: ngobrolnya ternyata orgil juga.
1: Orgil juga.
2: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
2: Ada
3: bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
2: Bau-bau. Halo, Bang Albert.
1: Selamat malam, Bang Albert.
6: Halo.
2: Boleh gedean dikit suaranya?
1: Mas Albert, boleh kerasan dikit mas.
6: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
6: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
2: Oke.
6: Apa namanya? Konsisten.
1: Konsisten, iya.
2: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
6: Iya.
2: Itu aja?
1: Bang Albert.
6: Ya, terima kasih.
2: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
2: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Cakep.
7: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Benny.
2: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
7: Bintang tamu ya Mas Adam Hamsa,
1: ya.
7: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
2: Siap, betul banget.
7: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi itu judulnya apa? Terus untuk kita semua juga apa judulnya? Ada yang satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
2: Coba nanti.
7: Ya itu judulnya apa? Ketiga-tiga itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi. Abi dan kita semua itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
2: Bang Beni. Terima kasih Bang Beni Jo.
1: Boleh, silakan Bang.
2: Silakan.
7: Ada Gilang di Kertasana.

0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu, kita ke Jawa dulu ya.
2: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
1: Mas Doni, silakan.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
2: Monggo Mas.
3: Ismail, sehat.
1: Sehat alhamdulillah.
2: Alhamdulillah Mas Doni.
3: Tambah cantik dan tambah.
1: Oh iya.
2: GR aku Mas, ayo.
3: Aku kalau kayak gini kan terlalu baik, tambah siap banget siapannya.
2: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro, bintang temu malam ini.
3: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam.
3: Selamat malam. Selamat sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
3: Ini yang mau saya tanyakan. Bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang? Karena panjenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay. Akan bisa gak kalah dengan artis-artis atau
2: oke okay, Mas Doni.
1: Siap Mas Don.
2: Baik Mas.
1: Ditunggu ya.
3: Oke, sehat semuanya Mas Didi, Mbak Ita, dan Ligro ke semuanya, dan semua kru. Salam sehat, Assalamualaikum.
2: Oke, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi, ke
2: Buana.
1: Sorong. Buana,
2: selamat malam, malam. Buana.
5: Selamat malam, Mbak Ita, Mas Yudi.
2: Malam, iya. Buana.
5: Apa kabar?
2: Alhamdulillah. Baik,
1: alhamdulillah.
5: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
6: Halo, malam. Di Sorong udah jam berapa nih?
5: Apa kabar?
2: Di Sorong
5: sudah selalu.
1: Sebelas.
2: Sorong setengah sebelas.
5: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
2: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
6: Ganteng apa ganteng?
5: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock kan jazz itu. Keren banget, apalagi
2: betul.
5: Botak tuh.
1: Apalagi yang
6: iya.
2: Ya Allah Bu Ana.
6: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
2: Pesonanya lain emang Mas Adi.
6: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
2: Wah. Iya, aduh.
1: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
2: Iya, monggo Bu Ana.
5: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
2: Oke.
5: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
1: Oke, siap.
5: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
2: Oh, yang botak. Okay. Ya nanti dijawab ya.
1: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
5: Salam-salam dulu ya.
2: Boleh, silakan Bu Ana.
5: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong.
1: Mm-hmm.
5: Selamat bertugas.
1: Okay.
5: Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
1: Siap. Oke, udah tiga.
5: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama.
2: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab satu persatu ya.
2: Oke.
1: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
6: Mas Adi
1: ya.
2: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
1: Oh,
6: kamu ingat banget nih.
1: Oh gitu ya.
2: Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
2: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
2: Jo, ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
1: Jatuh bukan
4: cinta.
1: Jatuh hati Mas.
2: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
2: Jatuh hati ya. Ya.
6: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu
2: katanya. Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
2: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah, ini mesti dilihat. Saya sebenarnya enggak pernah bikin lagu buat Tito.
1: Aha.
4: Jadi saya cuma main aja.
1: Main di musiknya itu ya, main di albumnya.
4: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
1: Oh, oke. Okay.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
2: Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin. Nah, Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: Tapi kok bisa bergenre genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
2: Mm-mm.
4: Ya, Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
2: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja? Jazz,
2: apa aja. Nah, jadi
4: penting jadi sembako.
2: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget. Nah,
1: jadi sembako.
2: Jadi sembako.
1: Itu kalau yang buat Paramita Rusdari itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
2: Masuk ke masuk ya, industri musik ya, itu ya Mas Agam ya.
1: Tapi langsung jadi hits loh.
2: Nanti kita akan putar Mas. Kan? Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
1: Oke. Okay. Ya, siap kalau ya, begitu.
2: Kemudian pertanyaan
1: lanjut apa pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
2: Doni.
1: Doni nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
2: pernah
1: satu lagu.
2: Ya? Mas Adi.
6: Makanya tidak Mas aku Adi. Bilang Mas Adi ini multi.
1: Multi ya.
6: Jadi
2: termasuk vokal
6: iya,
2: juga.
6: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di ligro. Mas Adi.
2: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
7: Senandung. Apa ya? Voice ya.
1: Voice ya.
7: Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
1: Oh gitu ya.
7: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh gitu.
7: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Aneh-aneh. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
2: Yeah.
1: Ada voice-nya
2: Mas Adi.
1: Mas Adi ya kan?
7: Oh iya.
1: Apa judulnya, Mas?
7: Masalah memang di album Baur cuma terus
1: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
2: Bener.
1: Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
2: Oh, Sampan.
1: Oke.
2: Okay. Nanti akan
1: lanjut puter,
2: ya.
1: Pertanyaan
2: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
1: Bu Ana. Udah berapa lama ada
2: Ligro
1: di dunia
2: ada
1: musik?
2: Di dunia musik. Itu tadi ya. Dari
1: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
2: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas. Dari 80-an ya, iya.
7: Tadi dari 95 masuk Jakarta. Dekat,
1: 95.
2: Kalau Ligro.
1: Oke. Dulu
2: kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
2: Kalau Mas Hendy?
6: 98 Mas. Mbak enggak deh, 97-an.
2: 97-an.
6: Iya, iya. 98 ya. Main sama Mas Agam di
4: bis.
6: Di main-main di klub-klub.
2: Oh.
6: Klub jazz, klub blues.
2: Klub jazz ya. Iya. Seru loh itu.
1: Seru loh itu. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
2: Mas Agam dari Aceh yo.
1: Dari Aceh ya.
6: Aceh.
2: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
1: Aceh keturunan
4: tapi
1: aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
2: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya.
4: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
2: Kalau Mas Hendy?
6: Banjarmasin
2: dari Kalimantan ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
1: Tetangga.
7: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
7: Bukan.
1: Mana?
7: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
2: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
1: Bilang tetangga.
2: Iya.
1: Reng Madura.
2: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
2: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
2: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, baik.
2: Sudah terjawab.
1: Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog. Di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
2: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu,
1: Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya?

0: nggak sih? Iya nggak Mas Adi? Ingat intronya Light Speed yang Mas Adi?
1: Deng.
0: Bukan ininya, di awalnya sebelum
2: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
2: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Hmm. Boleh di
1: coba sedikit.
0: Sedikit
2: mulai. Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
1: percaya gitu.
2: Percaya bahwa gitu. Mas Adi adalah
1: ini yang suasana voice cuman agak
2: yang voice ya
1: semi-semi serak ya.
2: Monggo Mas
0: wis. Rok gorengan.
2: Ayo.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
0: Bollywood,
1: gitu.
0: Bollywood kan suka ada sound-sound ya. Begitu ya.
2: Iya. Efek topi dia yang keluar.
1: Waduh.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar kepercayaan.
0: Ya, siap.
2: Tapi saya dulu juga pernah rekaman sama waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
2: Jadi
1: Baron,
2: dia grupnya namanya Omelet.
0: Oke.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
0: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
1: Lebih susah loh.
0: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu, wani biro mas. Aku mau suruh gitu.
0: Ya wes, oke, kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
0: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Toli-Toli, ada Mbak Haryanti, selamat malam.
3: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
3: Keren.
1: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya Mbak
1: Ita. Boleh dong Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti AA.
3: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul. 98
3: gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
0: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat-ngebeat semua itu yang happy-happy ya. Semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
3: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
3: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak
3: Haryanti. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
0: Pak Ahmad, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
0: Oh iya
4: dong.
0: Selamat
4: malam. Kita bernama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
4: Ya, gimana kabarnya malam ini?
0: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
0: Langsung dengan Ligro ya.
4: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
4: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
4: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ya, band Ligro.
4: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
0: Siap.
2: Salam.
0: Salam.
4: Ya, semoga maju ke depan.
0: Iya dong Pak.
4: Ya.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
4: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
4: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
4: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
0: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
4: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
4: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat semuanya ya. Terima kasih Mas.
0: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
0: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
5: Iya, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
0: Apa kabar?
1: Siap.
0: Tapi
1: Alhamdulillah Cikuria.
5: Buat ini nih yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass. Benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
5: Drum begitulah. Nah, Sama Legal ini bersendiri dari pelafalan terbaik gak ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya, tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
0: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
2: Ini benar semua ini.
0: Iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
5: Buat
0: Tigro. Oke.
5: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
0: Oke.
5: Okay. Bang Yudi Israil.
0: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke, Cikuria. Terima kasih ya.
5: Ruang berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Siap. Oh,
1: dia tahu loh Cikuria tahu.
0: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awe muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
2: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu. Alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Iya. Pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini. Tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya. Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
0: biar
1: dijawab.
0: Biar dijawab sama lagi bro.
1: Nanti dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini. Iya. Tadi kan ada lagunya tuh, gitu ya.
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
0: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
0: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana tuh? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
2: Malam.
0: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
0: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Anda.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik dang.
1: Baik dang.
0: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
0: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
2: Halo, Bu Fatmawati sehat, alhamdulillah.
7: Alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
0: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini apa, menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
0: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya Saya cuma mau tahu dia suka dukanya. Itu aja ya.
2: Okay, Bu.
1: Siap.
8: Semoga sukses ke depan.
0: Amin. Terima kasih. Amin.
8: Terima kasih. Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh, boleh, boleh.
0: Boleh, boleh, boleh, Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua, ya. Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya,
1: makasih. Okay.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
0: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
0: Jangan bilang saling sayang lagi.
2: Songana.
0: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
0: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
7: Oke, oke, oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, iya.
7: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
0: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
0: Bisa ya.
7: Bisa. Wani Piro.
0: Oke.
1: Selanjutnya, Mas.
0: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah enggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
2: Ada sih, karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melodinya ala Ligro, Mas.
2: Jadi, yang menurut kita itu mellow, tapi enggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Andy?
2: Ada Tragic Hero.
0: Oke.
2: Okay. Ada
9: itu yang blues kan musiknya?
2: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
2: Lonely Planet.
0: Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
0: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
0: Oke. Okay.
1: Doain.
0: Gak pakai Wani Piro ya?
1: Doain Mas.
2: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
0: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
2: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi.
2: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
0: Oke.
2: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, misalnya Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul. Siap.
2: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
2: Banyak banget. Gitu.
0: Banyak banget ya.
1: Jazz pop.
0: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Siapa
2: nih Pak?
0: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
0: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi gitu dong.
10: saya saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta
0: pinggiran. Oh, orang Banten ya, pinggiran Banten.
10: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus digro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy, Musti Hendy, Mas Bro Agama Seh Adi Darmawan.
9: Maestro.
10: Seh, Haji saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
9: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
2: Ayo, Pak.
10: Wah, siap, siap.
2: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
2: Ntar dijawab.
0: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
10: Kalau Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Oh. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
2: Iya, jadi gini, Pak.
9: Bos,
2: jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
9: Oke.
2: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di, nah di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, wih, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakang.
10: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
2: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
9: Handy baru mau jadi gigi kalau kebanyakan duit.
0: Iya, gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
2: Sekarang siap menerima modal juga.
10: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
9: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
9: Amin.
10: Dan kali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
2: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Wah, iya benar-benar, Mas.
0: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak ini mantan pacar nih.
0: Iya.
1: Mas Biki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Wah, aduh.
9: Beda pemodal
0: Oke, siap.
10: Pokoknya mantap terus, Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal
11: orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, ya kan?
1: Iya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak.
2: Sehat
1: untuk
2: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk Ligro.
11: Ya, bos. Kan mau diajakin Ligro mesti sehat dan mau
1: diajakin. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
0: Terima kasih.
11: Oke, terima kasih ya.
0: Sama-sama Pak Diki.
1: Bobo dulu.
0: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
0: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
2: Tapi Wajo Lali buka pagar dulu.
0: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
0: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke.
0: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
3: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
3: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Cari dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya iya dong.
1: Iya Teteh.
4: Iya.
1: Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa Teh?
1: Mantaps Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
4: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Silakan Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
4: ya.
1: Iya.
4: Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Oh iya.
0: Gitu ya.
4: Film apa? Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
4: Mistis-mistisnya gitu.
1: Mistis, betul.
0: Mistis. Mas Adi memang mistis ya.
4: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: ngisi film ya.
4: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke. Amin.
4: Oke, kalau gitu terus berkarya.
2: Amin. Terima kasih supportnya.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman kepraduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
2: Oke.
1: Iya. Oke.
4: Karena kalau untuk musik teman kepraduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
3: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
4: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ita.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, yeah, oke.
1: Okay. Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
0: Halo.
1: Ligro Ben.
0: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro.
5: Ligro. Halo Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
2: konten
5: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke, berapa album? Oke. Siap, itu aja.
5: Negro dan apa namanya? Selain penyanyi, apa profesinya gitu.
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu.
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi konsernya.
5: Itu okay. Aja.
1: Oke, okay, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bumnya siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
0: Nicholas. Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, okay, Icut.
5: Keluarga. Dan buat kita tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau? Belum.
1: Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di mana tuh? Saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku. Saya selalu. Dan penyiar RI Pos 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Saya selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih Icut.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
2: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
6: Cantik baju hitam. Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya, sebagai host ini
1: hebat.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, ya. Saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
0: Ya.
6: Saya mau tahu nih, kata satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua nih, yang maaf ngomong yang botak gitu ya.
0: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang kata satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu.
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Yang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh,
0: merah
1: itu
0: tua.
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Nah, ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi?
0: Oh, gitu.
1: Maksudnya itu. Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik.
6: Fungsi gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Okay. Okay. Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Yudi, salam masuk
1: Baita. Oke, silakan.
6: Ya, tadi yang sudah masukkan itu untuk Bung Benny Jun Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucu DPD di Solo, dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Baita. Salam okay. Sehat selalu, selamat tugas.
1: Terima kasih, Bang Leman.
6: Selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
1: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati.
0: Ini,
1: jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang tuh jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
0: goreng tapi okay, versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk Agai rilisan Dilaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
3: Iya. Sama lah.
0: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
3: Oh, itu Leo.
0: Leonardo.
1: Nama panjang?
3: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo. Jahat.
0: Mas Adi
3: gak bisa jawab loh.
1: Mas Adi.
0: Transetnika kan Mas Adi. Iya kan?
3: Transetnika.
0: Transetnika.
1: Transetnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
3: B1 apa?
1: Jangan terus jadi amnesia.
3: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Lewat. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main
3: side
0: di situ.
3: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali ta.
3: Tahun piro itu? Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi. Iya.
3: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah. Nah,
3: dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
3: Muroi. Ini Panis Torban situ.
1: Iya, ada tapi, ya?
3: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul lagu?
0: Album.
3: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Ingat loh. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy, selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Satu judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung
3: ketawa. Dapat cengeng.
0: Enggak.
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya. Yeah.
3: Lagunya Lali Asli.
1: Wes, kasih to tahu Mas.
0: Cengeng
1: itu.
3: Kasih kotak tahu.
7: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Nah, ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka Belitung.
0: Bangka
3: Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
7: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
3: Okay. Ada nyerempet-nyerempet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata
0: iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
7: Karena bersenandungnya ya.
1: Bersenandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligro mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah tuh. Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
8: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
3: nggak ya, usah. Ya.
1: Tetap dengan yang seperti ini ya,
8: dengan instrumen. Ya, yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
8: Lebih. Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Ya. Oke. Okay. Siap. Lebih
1: seru.
3: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikirin opo gitu.
9: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
3: Ekspresi ya.
9: Senandung.
1: Iya.
9: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
3: Oh gitu ya.
9: Bagi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Ya. Oh, sudah terjawab. Okay.
0: Sudah terjawab ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
3: Suka duka.
1: Ya, selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
3: Suka apa ya, banyak kan sukanya sih ya,
1: banyak sukanya karena, ya pasti ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
9: sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, gitu. Ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak panggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi kalau perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
8: konser. Konser jadi, bikin konser di Lampung.
1: Oke. Iya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing?
1: Wow. Di luar musik.
0: Ligro.
3: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
3: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
8: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
8: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, ini Badamar ikutan lain. Nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
8: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
8: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
8: Musik saya pikir. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
8: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih, mantap.
3: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi Music School.
8: 26 tahun.
1: Hebat. Sama. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
3: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen ya Mas Hendi ya.
3: Itu hal yang
1: mantap.
3: Berbeda jadinya.
1: Siap.
8: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
6: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
9: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
9: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya
0: Mas Adi. Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya, di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya, iya.
2: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
3: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
3: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
2: Sama-sama.
3: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
4: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
3: Iya.
4: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
4: Terima kasih
3: ya. Iya.
4: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
3: Top.
0: Siap.
3: Siap. Mas Hendy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
3: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
3: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya. Loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Amin.
2: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
3: Betul mas.
2: Setuju. Ya, ini kita baru rilis single tadi ya Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album dictionary 1, 2, 3. Kemarin tuh terus disambung dengan transisi.
0: Ya.
2: Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin gramatik 1.
0: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin gramatik 2, gramatik 3.
3: Siap. Pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
5: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
5: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
3: Apa itu mas?
5: Aku mengidolakan Ita Purnamasari tuh zaman SMA.
0: Oke. Okay.
5: Itu ya.
2: Penari ular.
5: Penari ular. Penari ular. Ya.
3: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan ya. Di Banyuwangi.
5: Kalau untuk harapan apa kita Ligro, kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
3: Betul.
5: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
3: Gitu ya caranya ya. Aduh.
5: Tapi nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
3: Pasti akan terbiasa. Okay. Weh mantap ini.
2: Bisa
3: ya.
2: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
3: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
4: Ya.
0: Baiklah, sudah waktunya kita
3: undur diri.
0: Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
3: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
3: Iya.
0: Pekan depan.
3: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gua Adam. Ini adalah Sabtu malam. Dan bagi sebagian orang, jam ini adalah awal dari terbukanya tirai. Lo mungkin merasa sendirian, tapi percayalah, lo tidak sendiri. Malam ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah nyata dari Sari. Kisah tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang seharusnya tidak pernah dikunjungi manusia. Setelah senja, ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Adam sebagai penyiar radio, Delis sebagai Sari, Sukardi, petugas rumah sakit, dibantu oleh Marisa dan Hilya.
2: Hai, gue Sari. Gue dari Bogor. Malam ini gue mau cerita sedikit pengalaman yang gak bisa gue lupain. Jadi beberapa bulan yang lalu, gue harus nemenin adik gue dirawat di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Waktu itu udaranya kerasa jauh lebih dingin dari biasanya. Gue lagi nunggu adik gue yang lagi kemo di situ. Waktu jam 4 pagi, gue nyari warung yang masih buka. Tapi gue ngerasa malam itu tuh kayak ada yang beda.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
2: Ya Allah, udah jam 4 aja. Dingin banget lagi. Cari air anget dulu deh buat si adek. Siapa tahu dia butuh minum air anget nanti. Sekalian cari cemilan kali ya. Udah mulai kerasa lapar juga nih. Kok kayaknya makin jauh ya? Hah? Perasaan jalannya udah bener kok. Kayak sepi banget. Mana satpam juga gak kelihatan lagi. Ya Allah, ini rumah sakit apa kuburan sih? Sepi banget.
1: Mbak, lagi apa di sini sendirian?
2: Astagfirullah mas, aduh, maaf, saya lagi nyari air hangat untuk adik saya yang lagi kemo. Kayaknya saya tersesat deh.
1: Tersesat. Harusnya Mbak nggak ada di sini. Keluarga Mbak ada di sini.
2: Hah, keluarga? Maksud mas adik saya? Iya, dia masih di ruang kemo kok. Awalnya tuh gue bingung banget sama ucapan petugas rumah sakit di situ. Tapi setelah gue ngeh sekeliling gue dan gue ngebaca ke papan yang ada di belakang gue, ruang forensik. Hah? Ruang otopsi. Astagfirullah.
1: Mari saya antar kembali. Ini bukan tempat tunggu.
2: Dari situ gue langsung berdiri. Kaki gue lemes banget, hilang semua tenaga. Gue ikutin tuh petugas rumah sakit. Di tengah perjalanan, gue ngerasa penasaran banget. Akhirnya gue nengok ke belakang. Di ujung lorong yang kita lewatin, tempat gue duduk tadi, ada cewek. Wajahnya hancur. Kayak baru ngalamin kecelakaan parah. Bukannya di mana-mana. Cewek itu ngelihat lurus ke arah gue sambil lambaiin tangan lagi.
4: Okay.
2: Ya Allah.
4: Kenapa ninggalin aku di sini?
2: Tolong bawa saya pergi.
1: Sudah hampir sampai kok, Mbak.
2: Dari situ gue udah enggak peduli tuh apa yang gue denger, apa yang gue lihat. Gue jalan aja terus ngikutin petugas itu sampai akhirnya gue sampai di ujung lorong. Di situ udah rame tuh orang-orang. Dan makasih ya mas. Loh, mana petugas tadi? Udah balik lagi apa ya? Loh, kok ruang jenazah? Jangan-jangan.
5: Kita main yuk.
0: Itu dia tadi kisah nyata Sari, tentang penantian yang berujung pada perjumpaan di tempat yang tak seharusnya. Jika teman Pro 2 punya kisah yang sama atau lebih mencekam, kirim WhatsApp cerita lo ke 0811-111-5222. Gua Adam, setelah senja ketika batas dunia kita dan mereka menghilang.
1: Penantian di ruang yang salah. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Redi. Penulis naskah Rinda. Sutradara Deli. Penyelia musik Dimas. Teknik dan montase

0: pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile Application RRI Digital.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
0: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Jelang Piala Dunia FIFA, semangat boleh tinggi, tapi tetap jaga kendali diri. Dukung tim favorit Anda dengan cara yang positif. Hindari konflik, bijak dalam bermedia sosial, dan jangan sampai euforia mengganggu aktivitas utama Anda. Sepak bola adalah hiburan yang menyatukan, bukan memecah. Mari sambut Piala Dunia dengan semangat sportivitas, kebersamaan, dan rasa hormat. Karena kemenangan sejati adalah ketika kita tetap menjaga persatuan.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak. Besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami shock.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Bengkulu. Mobile application RRI Digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati, bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, mobile application.

0: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Tel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Di tengah maraknya penggunaan smartphone, muncul tren baru yang justru berlawanan arah. Banyak orang di Eropa dan Amerika kini beralih ke dumb phone, ponsel sederhana yang hanya bisa digunakan untuk menelpon dan mengirim pesan. Menurut laporan BBC News tahun 2022, penjualan dumb phone meningkat signifikan karena masyarakat mulai mencari ketenangan dari distraksi digital. Sementara itu, Kompas Tekno Juni 2024 mencatat bahwa generasi muda memilih dumb phone sebagai bagian dari gaya hidup digital detox untuk mengurangi stres dan ketergantungan pada media sosial. Meski sederhana, tren ini menunjukkan satu hal penting. Di era serba cepat, justru kesederhanaan bisa menjadi bentuk kebebasan baru. Disconnect to reconnect, karena ketenangan adalah kemewahan baru.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar, sebelum Anda memejamkan mata malam ini, kami ajak Anda untuk merenungkan beberapa hal agar kita bisa menghadapi hidup dan bahagia dalam hayat. Saudara, pertandingan bola 90 menit, film serial 60 menit, film 130 menit, sholat hanya 5 menit, neraka jahanam sepanjang hidup, surga sepanjang hidup. Mari kita merenung. WhatsApp 300 kawan, kontak 80 kawan, kawan di kampung 50 orang, kawan di masa sulit 1 orang, kawan di jenazahmu, keluargamu, kawan di kubur kau sendirian. Jangan merasa aneh, inilah kehidupan. Hakikatnya tak ada yang memberimu manfaat selain sholatmu. Jika kau mendapati debu di mushafmu, kitab Al-Quran, maka tangisilah dirimu sendiri. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran selama 3 hari tanpa ada uzur, maka ia dinamakan hajir, seorang yang meninggalkan Al-Quran. Alam yang aneh. Jenazah disusul dengan jenazah, kematian disusul dengan kematian berikutnya. Berita tentang kematian terus bermunculan. Ada yang mati karena kecelakaan, ada karena sakit, ada yang tiba-tiba mati tanpa diketahui sebabnya. Semuanya tinggalkan dunia ini, dan mereka semua kami kuburkan, dan itu pasti. Hariku dan harimu pasti akan tiba. Persiapkanlah bekal untuk perjalanan yang tak dapat kembali. Wahai orang yang menunda taubat dengan alasan karena masih muda, kuburkanlah, bukanlah tempat untuk orang dewasa saja. Kuburan tempat manusia segala usia. Sungguh dunia itu hanya 3 hari. Hari kemarin kita hidup di situ, dan tidak ada kembali lagi. Hari ini kita jalani namun tak berlangsung lama. Esok kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Maka saling memaafkan dan bersedekahlah, karena aku, engkau dan mereka akan pergi meninggalkan gemerlapnya dunia ini selama-lamanya. Ya Allah, kami memohon padamu husnul khatimah dan beruntung dengan mendapatkan surga dan selamat dari api neraka. Amin ya Rabbul Alamin. Saudaraku, barang siapa yang hidup dalam suatu kebiasaan, maka ia akan mati dengan kebiasaan itu. Dan barang siapa yang mati dalam sesuatu keadaan, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan tersebut. Jika kau sudah membaca dan menghayati tulisan ini, maka amalkanlah dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dapat mempersiapkan hari yang lebih baik. Saudara, demikian renungan malam ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar tuntas kebersamaan kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui 98,8 FM RRI Bintuhan, edisi hari Rabu 21 Mei 2026. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri untuk malam hari ini. Sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Bintuhan 98,8 MHz.

selamat pagi. Selamat mengikuti program kami, informasi dan hiburan sepanjang hari ini. Dari kawasan Pondok Pusaka Mintuan, kami ucapkan selamat jumpa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan

0: arsitektur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi saudara pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami di Lintas Pintuan Pagi untuk edisi 21 Mei 2026, hari Kamis ya. Selamat menunaikan aktivitas pagi ini dengan berbagai aktivitas tentunya. Dan pendengar, saat ini pukul 5 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Mengawali kebersamaan kita, kami ajak Anda untuk menyimak lagu-lagu nuansa Islami. Dan pada pukul 5 lebih 15 nanti kita akan kembali bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti tausiah religi pagi.

dan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله وشكر الله لنعمة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat sentuhan iman RRI Bengkulu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Karena begitu banyak nikmat dan rahmatnya Allah yang telah Allah anugerahkan kepada kita, dan salah satunya adalah nikmat kesehatan dan kesempatan untuk kita masih bertahan hidup pada hari ini. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat, pendengar sentuhan iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mengawali aktivitas kita di pagi hari ini, kita akan berbicara tentang 7 cara Hasan Albana mendidik anaknya. Kita tahu bahwa Hasan Albana adalah seorang ulama yang soleh, yang sangat terkenal, termasyhur di masanya, bahkan sampai sekarang. Barangkali kiat-kiat dan cara yang beliau lakukan dalam mendidik anak-anaknya ini bisa kita aplikasikan, bisa kita terapkan juga di dalam kehidupan kita untuk mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita sebagai seorang muslim yang sebenarnya. Bagaimana cara Hasan Albana kemudian mendidik anaknya? Yang pertama adalah Hasan Albana itu senantiasa makan bersama keluarga. Sederhana tapi mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa. Saya ingin sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat bahwa sesibuk apapun kita, sehebat apapun karir kita, keluarga itu tetap skala prioritas. Luangkanlah waktu di antara 3 jadwal makan ini, makan pagi atau sarapan, terus siang dan malam, paling tidak sekali itu kita agendakan untuk makan bersama keluarga. Begitu bahagianya, begitu nikmatnya kita bisa berkumpul dengan keluarga, hadir kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, dikelilingi oleh anak-anak tercinta. Dan alhamdulillah misalnya kalau ada di sana orang tua kita, ayah kita, ibu kita yang duduk dengan kita untuk makan bersama, itu kenikmatan yang jauh lebih nikmat di atas segalanya. Tapi apa yang terjadi di zaman now, sekarang ini? Bapaknya sibuk dengan pekerjaannya, yang kemudian makan bersama keluarga tak pernah terjadi. Bahkan dalam 1 tahun itu bisa dihitung dengan jari. Ibunya sibuk berkarir menjadi wanita karir. Anak-anaknya sibuk dengan sekolahnya masing-masing, sehingga sangat sulit untuk terjadi prosesi makan bersama ini seperti yang pernah dicontohkan oleh Hasan Albana. Kenapa? Karena dalam 1 meja itu banyak prosesi pendidikan yang akan kita berikan kepada anak-anak kita. Bagaimana etika kita memperlakukan makanan, bagaimana sikap kita terhadap makanan, bagaimana kita duduk dengan sempurna sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Kita awali makan kita dengan doa bersama, kita tutup juga dengan doa bersama, subhanallah. Tapi yang terjadi zaman sekarang ini, karena kesibukan yang luar biasa, makan bersama ini sangat jarang terjadi. Sehingga ada sebagian anak, sebagian istri, sebagian suami yang merindukan kondisi ini, ya, untuk kemudian menikmati hidangan itu secara bersama-sama. Kalaupun tidak bisa kita lakukan setiap hari, minimal 1 minggu sekali untuk makan bersama. Tidak di rumah, kita silakan makan bersama di luar.
Tidak juga bisa satu bulan sekali, minimal dua bulan sekali. Dan jangan sampai ini tidak kita lakukan, karena percuma kita mengumpulkan harta yang banyak, kita punya kedudukan, punya pangkat dan sebagainya, punya jabatan, tapi wallahu a'lam, misalnya kalau seandainya kita tidak bisa menikmati harta itu bersama keluarga, salah satunya adalah dengan kita menikmati secara bersama-sama. Yang kedua adalah yang dilakukan oleh Hasan Albana, yaitu menasihati anak-anaknya secara tidak langsung. Ya. Jadi bagaimana menasihati secara tidak langsung? Artinya beliau langsung memberikan ketauladanan. Ketika azan sampai, beliau langsung ambil wudu, terus sholat berjamaah. Yang laki-laki diutamakan ke masjid, yang ibu-ibu dan perempuan silakan sholat di rumah. Mau ke masjid? Boleh. Berikan keteladanan, berikan contoh. Ya. Ketika makan bersama tadi misalnya, bagaimana kita berikan keteladanan untuk cuci tangan sebelum makan, untuk mengambil makanan dengan tangan kanan dan hindari dengan tangan kiri dan sebagainya. Itu adalah nasihat yang sangat luar biasa. Jadi jangan kita menasihati anak-anak kita itu malah dengan bentakan, dengan suara keras dan sebagainya. Yang ketiga yang dilakukan oleh Hasan Albana adalah membuat catatan terperinci terhadap keadaan setiap anak. Oh, anak yang tua begini, begini, begini. Anak yang kedua begini, begini. Yang ketiga begini, begini. Nah, apa guna catatan ini? Catatan inilah yang kemudian kita sebagai orang tua bisa mengarahkan kemana anak ini nanti punya potensi, punya bakat, dan punya minat. Jangan kemudian kita, anak saya harus masuk pesantren, sementara anak tidak mau dia masuk pesantren. Anak saya harus masuk sekolah favorit, tapi dia tidak punya kemampuan untuk itu. Apa yang terjadi? Anak berontak, yang mau sekolah ini saya atau ayah, yang mau sekolah ini saya atau ibu. Jadi seringlah berdiskusi, seringlah bercakap-cakap dengan anak-anak kita, berbincang-bincang apa keinginan dia, dengarkan keluhannya, dan kalau itu baik, kita luruskan, kita teruskan, kalaupun itu salah, kemudian kita perbaiki. Yang selanjutnya adalah menemani anak-anak ketika bermain. Kalau tadi kita makan bersama, ketika anak-anak sedang bermain, luangkanlah waktu kita untuk duduk minimal di tempat anak-anak kita bermain. Atau kita ajak ke pusat permainan, kita temani dia dengan cara kita main bersama, outbound bersama dan sebagainya. Ini adalah cara kita untuk mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita yang mohon maaf sekarang ini, ya, di zaman sekarang ini sudah mulai terkikis dengan kebutuhan zaman yang ada. Sehingga kita sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Jangankan untuk menemani anak-anak bermain, di rumah saja kita sudah jarang. Pergi kita pagi, pulangnya juga sudah malam. Cuma kita lihat saudara-saudara kita di kota besar, kalau di Bengkulu alhamdulillah masih enak. Di kota-kota besar jam 2, jam 3 dia sudah bangun dan dia sudah harus berangkat pagi-pagi, dan pulangnya nanti sudah malam, anak-anak sudah dalam keadaan tidur. Yang selanjutnya adalah tidak ada suara keras di dalam keluarga. Kalaupun kita marah, maka marahlah dengan yang terbaik. Jangan kemudian kita bentak-bentak anak-anak kita, karena itu akan mempengaruhi memori otak-otak anak. Kalaupun kita marah, maka marahlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Jangan kita mengatakan anak kita bodoh, bigal, puyan dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah yang akan masuk ke dalam otaknya, dan itu akan teringat, terngiang-ngiang sampai dia dewasa. Tapi lakulah pendidikan, ketika dia melakukan kesalahan, tergolah dengan baik, ini salah nak, yang betul itu ini, dan ini yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya adalah menyediakan buku-buku dan perpustakaan di rumah. Walaupun itu hanya sekedar satu lemari misalnya, tapi setidaknya ada buku-buku yang bisa dibaca oleh anak-anak kita. Atau anak-anak kita melihat, untuk apa ini ayah atau ibu mengoleksi buku sebanyak ini? Ya, inilah nanti yang bisa memberikan pelajaran buat anak-anak sekalian. Silakan dibaca, dipahami, dipelajari. Yang tidak mengerti, silakan tanyakan.
inilah yang diterapkan oleh Hasan Albana yang kemudian mencetak anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Dan terakhir yang dilakukan oleh Hasan Albana adalah mendidik budaya infak sejak kecil atau sejak usia dini. Ajaklah anak-anak kita untuk sholat ke masjid bagi yang laki-laki. Memang sholat yang terbaik bagi laki-laki itu adalah di masjid, bukan di rumah. Berikan uang walaupun itu sekedar 1.000 dan 2.000. Berikan pendidikan kepada anak. Nak, ini pegang, kalau nanti masuk masjid ada celengan, masukkan ke dalam celengan. Maka itu akan berdampak luar biasa. Ini kadang-kadang tidak kita, anak mau nyumbang malah justru kita yang marah. Mestinya ketika anak kita memberikan sumbangan kita bahagia. Kenapa? Karena ada jiwa sosial di dalam anak-anak kita. Disitulah kita menimbulkan rasa dan sikap anak itu punya apa, rasa sosial yang tinggi, rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama muslim. Nah, kalau ini yang kemudian kita budayakan semenjak usia dini, semenjak anak-anak kita masih dalam posisi pendidikan, maka insya Allah ya, anak-anak kita akan terbiasa bahwa kebersamaan itu penting, bahwa contoh keteladanan itu penting, berimpak, bersedekah dan ibadah itu adalah penting, dan itu sudah kita ajarkan. Bukan malah justru sebaiknya, sebaliknya, kita sibuk dengan nafsi-nafsi kita, diri kita sendiri. Tidak ada rasa peduli, padahal ingat bahwa orang tua itu adalah pendidik yang pertama bagi anak-anak. Kalau kita salah menyampaikan pendidikan kepada anak-anak kita, maka itu juga akan berimplikasi dengan perilaku dan sikap anak-anak kita. Kita ingin menjadi anak-anak kita anak yang soleh dan soleha, maka tunjukkanlah perilaku yang soleh dan soleha di dalam keluarga. Sekarang budaya maghrib mengaji sudah sangat jarang terjadi. Selesai sholat maghrib, kita baca Quran bersama-sama. Atau sang ayah mendengarkan anaknya membaca Al-Quran. Ini sudah jarang sekali terjadi. Bahkan hampir punah. Ya. Yang terjadi apa? Belum selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak kita sudah lari, berat, menghidupkan televisi. InsyaAllah. Ya. Bagaimana kemudian anak-anak kita mau menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang berkarakter, ya, berjiwa islami, kalau kemudian itu malah justru menyengsarakan anak-anak kita sendiri. Oleh karena itu, para pendengar Sentuhan Iman RRI Bengkulu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari sekarang, ayo kita kembali menyadari bahwa pendidikan terhadap anak-anak kita itu sangat penting, bahwa keteladanan terhadap anak-anak itu sangat penting, karena inilah yang kemudian akan mengantarkan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Jangan marah kalau satu saat misalnya anak kita menjadi pembangkang. Kenapa? Karena kita tidak memberikan keteladanan. Apa yang kita tanam sekarang, maka itulah yang akan kita nikmati di kemudian hari. Kalau kita baik dengan anak-anak kita, maka insya Allah kita juga akan diperlakukan baik oleh anak-anak kita di suatu saat nanti. Tapi kalau mulai dari bayinya saja kita sudah jahat, maka jangan berharap kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang telah kita lakukan dan kejahatan yang telah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ini bisa menyentuh hati kita, bahwa harta yang kita cari, kedudukan yang kita inginkan, itu adalah semuanya untuk anak-anak kita, sehingga kita lebih semangat melakukan aktivitas di pagi yang berbahagia ini. Akhir kalam, assalamualaikum.

pencerah jiwa. Istri bijaksana. Ada seorang pria tidak lulus ujian masuk universitas. Orang tuanya pun menikahkan ia dengan seorang wanita. Setelah menikah, ia mengajar di sekolah dasar. Karena tidak punya pengalaman, maka belum satu minggu mengajar, sudah dikeluarkan. Setelah pulang ke rumah, sang istri menghapuskan air matanya, menghiburnya dengan berkata, "Banyak ilmu di dalam otak. Ada orang yang bisa menuangkannya, ada orang yang tidak bisa menuangkannya. Tidak perlu bersedih karena hal ini. Mungkin ada pekerjaan yang lebih cocok untukmu sedang menanti." Kemudian, ia pergi bekerja keluar, juga dipecat oleh bosnya karena gerakannya yang lambat. Saat itu sang istri berkata padanya, "Kegesitan tangan kaki setiap orang berbeda. Orang lain sudah bekerja beberapa tahun lamanya, dan kamu hanya belajar di sekolah. Bagaimana bisa cepat?" Kemudian ia bekerja lagi di banyak pekerjaan lain, namun tidak ada satupun, semuanya gagal di tengah jalan. Namun, setiap kali ia pulang dengan patah semangat, sang istri selalu menghiburnya, tidak pernah mengeluh. Ketika sudah berumur 30 tahunan, ia mulai dapat berkat sedikit melalui bakat berbahasanya. Menjadi pembimbing di sekolah luar biasa Tuna Rungu. Kemudian, ia membuka sekolah siswa cacat. Dan akhirnya ia bisa membuka banyak cabang toko yang menjual alat-alat bantu orang cacat di berbagai kota. Ia sudah menjadi bos yang memiliki harta kekayaan berlimpah. Suatu hari, ia yang sekarang sudah sukses besar bertanya kepada sang istri bahwa ketika dirinya sendiri saja sudah merasakan masa depan yang suram, "Mengapa engkau tetap begitu percaya kepadaku?" Ternyata jawaban sang istri sangat polos dan sederhana. Sang istri menjawab, "Sebidang tanah tidak cocok untuk menanam gandum. Bisa dicoba menanam kacang. Jika kacang pun tidak bisa tumbuh dengan baik, bisa ditanam buah-buahan. Jika buah-buahan pun tidak bisa tumbuh, coba bibit tanaman lain sampai bisa tumbuh dengan menghasilkan. Karena sebidang tanah pasti ada bibit tanaman yang cocok untuknya dan pasti bisa menghasilkan panen darinya." Mendengar penjelasan sang istri, ia pun terharu mengeluarkan air mata. Keyakinan kuat, ketabahan serta kasih sayang sang istri bagaikan sebutir bibit unggul. Semua prestasi pada dirinya adalah keajaiban berkat bibit unggul yang kokoh sehingga tumbuh kembang menjadi kenyataan. Pendengar, di dunia ini tidak ada seorang pun seperti barang bekas apalagi sampah. Hanya saja tidak ditempatkan di posisi yang tepat. Inilah intisari kehidupan. Orang yang tidak tahu menghargai sesuatu, biarpun diberi gunung emas pun tidak akan bisa merasakan kebahagiaan. Orang yang tidak bisa toleransi, seberapa banyak teman pun akhirnya semua akan meninggalkannya. Orang yang tidak tahu bersyukur, seberapa pintar pun tidak akan sukses. Orang yang tidak bisa bertindak nyata, seberapa cerdas pun tidak akan tercapai cita-citanya. Orang yang tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, seberapa giat bekerja pun tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Dan orang yang tidak bisa menjaga kesehatan, terus melakukan pengobatan pun tidak akan berusaha.

Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Anda tengah mendengarkan Radio Republik Indonesia Bengkul Program 1 Perger. Dan nanti tepat pukul 6 kita akan perbarui ruang informasi Anda dan warta berita daerah. Selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat untuk semua.

Jika mendengar kata Amerika, yang terbesit di benak banyak orang mengatakan Amerika adalah negara yang metropolis, serba canggih, serta memiliki aturan perundang-undangan hukum yang kuat. Namun, siapa sangka, di negara tersebut ada sebuah kota yang mendapatkan wewenang untuk menegakkan peraturan hukum Islam. Kota Dearborn namanya. Dearborn adalah sebuah kota di negara Paman Sam bagian Michigan. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di negara bagian Michigan yang memiliki populasi sebanyak sekitar 98.153 jiwa. Di kota yang dinominasi oleh etnis Arab Amerika ini, budaya masyarakatnya sangat peduli dengan sekolah, penggalian bakat, dan penegakan disiplin dalam setiap aspek kehidupan. Bahkan, sebagian generasi remaja Amerika menyebutnya Dearborn karena saking disiplinnya kehidupan di kota ini. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Kota Dearborn ini ternyata juga menggunakan penegakan hukum syariah yang berlandaskan Al-Quran. Bukan tanpa alasan, kota ini menegakkan hukum tersebut. Pasalnya, lebih dari 40% penduduk Dearborn ini adalah warga etnis Arab Amerika atau keturunan Arab. Meski telah menjadi kota Muslim, namun ternyata kota Dearborn ini merupakan tempat kelahiran Henry Ford, pendiri perusahaan raksasa otomotif berlabel Ford. Selain itu, Dearborn juga merupakan kota yang lengkap infrastruktur pasar dan pendidikannya. Kota ini memiliki sebuah kampus bernama Universitas Michigan serta Henry Ford Community College.

Mendengar lagu dari Ica Jikustik dengan Sebelum Ajal Tiba, tidak dapat kami tuntaskan ke ruang dengar Anda karena sesaat lagi kita akan hadirkan Warta Berita Daerah untuk pagi ini.

pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah. Kamis 21 Mei 2026, Sari Berita. BPOM Bengkulu melakukan pengawasan pangan di 6 sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Dinas Perikanan Kaur berkomitmen kawal 3 desa usulan Kampung Nelayan Merah Putih ke pusat. Berikut inilah berita selengkapnya bersama saya, Rizka Medoktoria.

0: Dalam sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah menjadi fokus penguatan program pengawasan pangan sekolah yang dilakukan Balai Pengawas Obat dan Makanan BPOM di Bengkulu melalui bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah Rabu 20 Mei 2026. Sekolah tersebut yakni di SD Negeri 27 Benteng, SD Negeri 02 Benteng, SD Negeri 68 Benteng, SD Negeri 40 Benteng, SD Negeri 80, dan SMP Negeri 11 Benteng. Kepala Balai POM di Bengkulu melalui Ketua Tim Informasi dan Komunikasi BPOM Bengkulu Alex Juniko Ginting mengatakan program keamanan pangan sekolah merupakan bagian dari program nasional yang akan terus berjalan hingga 2029. Menurutnya pengawasan pangan di sekolah penting dilakukan untuk mendukung terciptanya generasi emas sekaligus memastikan jajanan dan pangan olahan di lingkungan sekolah aman dikonsumsi siswa. Dalam kegiatan tersebut, para guru mendapatkan pembekalan terkait keamanan pangan, pembentukan tim keamanan pangan sekolah, serta tugas kader dan mengawasi pangan aman dan sehat di lingkungan sekolah. BPOM Bengkulu juga menugaskan keberhasilan program sangat bergantung pada komitmen sekolah dan dukungan guru sebagai kader keamanan pangan agar siswa terlindungi dari pangan berbahaya.
1: Jadi tujuan pembentukan kader keamanan pangan jajanan anak sekolah ini adalah untuk membentuk nanti sebuah tim di dalam sekolah itu untuk mengawal keamanan dari pangan jajanan anak sekolah yang ada di sekolah, khususnya dari penjual makanan yang ada di kantin gitu. Jadi BIMTEK hari ini adalah dalam rangka pembentukan kader. Nanti setelah kader diberikan BIMTEK, kemudian sekolah akan membentuk tim keamanan pangan sekolah namanya, yang nanti akan membuat program keamanan pangan di sekolahnya untuk dilaksanakan gitu. Bisa nanti berupa melakukan penyuluhan ke siswa-siswa, bisa melakukan kampanye, atau dengan ini juga ada kita berikan bahan edukasi nanti diberikan BIMTEK.
0: Salah seorang peserta, guru SD Negeri 40 Benteng, Puspa Nesentia, mengaku senang mengikuti BIMTEK karena menambah pengetahuan tentang pengawasan pangan di sekolah. Ia mengatakan sekolah selama ini telah mengawasi jajanan kantin, menerapkan penggunaan wadah minum sendiri untuk mengurangi plastik sekali pakai, serta memastikan makanan di kantin aman dari cemaran fisik maupun kimia bagi siswa. Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD mulai membahas percepatan rehabilitasi Stadion Sawah Lebar. Berikut laporan selengkapnya bersama Puspa Sekar Arum.
2: Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin pagi menggelar rapat pembahasan terkait rencana rehabilitasi Stadion Sawah Lebar Kota Bengkulu. Rapat tersebut menjadi langkah awal untuk mempercepat perbaikan antara sarana dan prasarana olahraga yang dinilai sudah tidak layak digunakan. Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni mengatakan kondisi Stadion Sawah Lebar saat ini membutuhkan penanganan segera. Kerusakan terutama terlihat pada bagian lintasan atletik dan lapangan yang sudah membahayakan pengguna fasilitas olahraga tersebut. Menurut Herwan Antoni, apabila tidak segera diperbaiki, maka kondisi stadion dapat mengancam keselamatan masyarakat maupun atlet yang berlatih di lokasi tersebut. Pemerintah Provinsi Bengkulu pun menilai rehabilitasi stadion menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Pemerintah daerah menargetkan proses rehabilitasi Stadion Sawah Lebar dapat dilakukan sebelum pelaksanaan POPDA atau Pekan Olahraga Pelajar Daerah. Namun, pelaksanaan perbaikan tetap akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
3: Merehab Stadion Sawah Lebar, karena memang ini salah satu yang menjadi prioritas kita, karena di situ aktivitas olahraganya kan cukup tinggi dan banyak, terutama anak-anak muda kita yang menggunakan fasilitas itu. Dan kita melihat memang ini sangat urgent untuk dibangun. Ya, tadi kita minta segera secepatnya ya untuk diproses ya sesuai dengan mekanismenya. Ya, nanti PU ya tentu berkoordinasi dengan Dinas Pora yang mengelolakan Dinas Pora, sehingga nanti apa-apa yang urgent sesuai dengan kondisi keuangan yang ada. Yang jelas kita minta agar ada pembangunan atau perhelapan tahun ini.
2: Selain membahas rehabilitasi stadion, Sekda juga meminta Dinas Pemuda dan Olahraga untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap fasilitas olahraga yang membutuhkan perbaikan. Pendataan tersebut diharapkan dapat mendukung proses rehabilitasi secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Puspa Sekar Arum, RRD Bengkulu melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu berhasil meraih predikat sangat baik dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan nilai 90 dan penilaian kinerja semester 2 tahun 2025. Prestasi tersebut tertuang dalam keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 800.1.5.1 Strip 1910 Dukcapil tahun 2026, dari ratusan daerah di Indonesia hanya 67 daerah yang berhasil masuk kategori sangat baik, termasuk Kota Bengkulu. Kepala Dinas Dukcapil Kota Bengkulu Widodo mengaku bersyukur atas capaian tersebut dan menyebut penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dan memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. SMP Negeri 4 Kota Bengkulu siap jadi sekolah siaga kependudukan, wujudkan generasi cerdas dan berkarakter. Berikut laporan selengkapnya bersama Zilviani.
4: SMP Negeri 4 Kota Bengkulu bekerja sama dengan BKKBN serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu siap melangkah menjadi Sekolah Siaga Kependudukan ataupun SSK. Program ini menjadi bagian dari upaya membangun generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan peduli terhadap isu kependudukan demi masa depan yang lebih baik. Sekolah Siaga Kependudukan merupakan program pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai isu-isu kependudukan sejak dini. Melalui program ini, siswa diharapkan mampu memahami tantangan pertumbuhan penduduk serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Kota Bengkulu, Fatmawati, mengatakan bahwa program Sekolah Siaga Kependudukan menjadi langkah penting dalam pemahaman wawasan kependudukan di lingkungan sekolah. Menurutnya, pemahaman tentang kependudukan tidak hanya menjadi pengetahuan tambahan, tetapi juga bagian dari pembentukan karakter siswa. Kerjasama dengan BKKBN dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bengkulu menjadi dukungan penting dalam mewujudkan program tersebut. Dengan sinergi antar instansi, sekolah dapat menghadirkan pembelajaran yang lebih komprehensif terkait isu kependudukan bagi para siswa.
5: Sekolah Siaga Kependudukan adalah langkah kita bersama untuk memahami dan menghadapi tantangan jumlah penduduk di lingkungan sekolah. Dengan kesadaran, kedisiplinan, dan kepedulian, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, tertib, dan berkualitas. Mari kita mulai dari hal kecil, menjaga kebersihan, tertib, dan saling menghargai. Karena masa depan sekolah ini ada di tangan kalian.
4: Program Sekolah Siaga Kependudukan di SMP Negeri 4 Kota Bengkulu ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan responsif terhadap isu-isu strategis. Selain meningkatkan pengetahuan siswa, program ini juga diharapkan dapat membentuk perilaku positif dan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha tahun 2026, Pemkab Bengkulu Utara melalui Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Utara kemarin bekerjasama dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog menggelar program Gerakan Pangan Murah. Kegiatan ini diinisiasi sebagai langkah strategis untuk melakukan stabilisasi pasokan serta menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional. Melalui gerakan ini, pemerintah berkomitmen hadir di tengah masyarakat guna mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok yang kerap terjadi menjelang hari raya. Bupati Bengkulu Utara yang diwakili oleh Asisten 2 Setdakap Bengkulu Utara Alfian yang membuka secara resmi kegiatan itu mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dan menjaga stabilitas ekonomi mikro di tingkat rumah tangga, khususnya di tengah tekanan inflasi musiman menjelang hari besar keagamaan. Gerakan pangan murah dikatakannya dilaksanakan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat di Bengkulu Utara bisa mendapatkan akses pangan yang layak, berkualitas, dan dengan harga yang jauh lebih miring dibanding pasar umum. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak, secukupnya, dan tidak melakukan panic buying agar ketersediaan komoditas ini dapat terbagi secara merata kepada warga yang membutuhkan. Dinas Perikanan Kaur berkomitmen kawal 3 desa usulan Kampung Nelayan Merah Putih ke pusat. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan.
6: Pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Perikanan menegaskan komitmen penuh untuk terus mengawal usulan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP di 3 lokasi yang saat ini masih dalam proses administrasi di tingkat pusat. Langkah pengawalan intensif ini dilakukan agar percepatan modernisasi kawasan pesisir dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat nelayan di bumi Sasesijan. Pernyataan sikap ini menyusul keputusan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKPRI yang baru memberikan persetujuan final untuk 2 lokasi pada gelombang pertama tahun 2026, yakni Desa Pasar Lama dan Desa Waihawang. Sementara itu, tiga desa lainnya yang diajukan daerah dipastikan tetap menjadi prioritas perjuangan dinas di tingkat kementerian. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur Replan Suhaidi, tiga wilayah pesisir yang terus diperjuangkan keberlanjutannya oleh pemerintah daerah saat ini meliputi Desa Sulawangi, Desa Tanjung Bulan, dan Desa Kemang Manis. Ketiga desa tersebut dinilai memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan sangat membutuhkan sentuhan penataan infrastruktur pemukiman serta fasilitas penunjang perikanan dari pemerintah pusat. Replan menambahkan, pemenuhan kelengkapan dokumen pendukung untuk ketiga desa tersebut terus disempurnakan oleh tim teknis Dinas Perikanan Kabupaten Kaur. Langkah proaktif ini diambil agar ketika tim survei topografi dari Satgas KNNP Pusat kembali membuka gelombang verifikasi berikutnya, seluruh persyaratan administratif daerah sudah dinyatakan siap tanpa kendala.
7: Jadi yang prioritas utama ini baru dua lokasi. Untuk tiga titik tersebut masih dalam proses, mudah-mudahan untuk periode berikutnya akan diproses oleh tim PKP.
8: Positif berarti.
7: Insya Allah. Ya, untuk 2020 ini dua. Kemungkinan dan mudah-mudahan di 2027 tiga. Ya, yang penting setiap tahun Kabupaten Kaur itu ada pembangunan dari pusat, khususnya untuk Kampung Melayu Merah Putih. Ya, bukan tidak diterima, tapi karena kondisi mungkin dari sekian banyak usulan itu ada tahap 1 dan tahap 2 untuk 2026. Mungkin dia maksud tahap 2 2026 akhir.
6: Lebih lanjut, Replan mengatakan program KNNP memiliki peran strategis tidak hanya dalam membenahi estetika tata ruang desa nelayan agar lebih bersih, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan taraf ekonomi masyarakat pesisir. Oleh karena itu, pemerataan program di seluruh wilayah potensial di Kabupaten Kaur menjadi target yang tidak bisa ditawar. Melalui komunikasi dan koordinasi yang dibangun secara berkala bersama KKPRI, Dinas Perikanan optimis usulan kelanjutan program untuk Desa Sulawangi, Tanjung Bulan, dan Kemang Manis dapat segera terrealisasi, baik pada anggaran perubahan maupun pada tahun anggaran 2027 mendatang. Upaya ini menjadi bukti kehadiran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sektor kelautan demi kesejahteraan masyarakat luas di Kabupaten Kaur. Tendi Safrewan, RRI Bintuhan melaporkan.
0: Warta Berita Daerah pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Sekretaris Daerah Bengkulu Selatan, Susmanto, menerima audiensi dari BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu di ruang kerja Sekretaris Daerah. Pertemuan tersebut dirangkaikan dengan penyerahan bantuan santunan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial. Dalam kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan santunan kepada dua orang penerima dengan total nilai sebesar Rp42 juta. Bantuan tersebut merupakan bagian dari pelindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami musibah. Sekda Bengkulu Selatan Susmanto menyampaikan apresiasi atas peran aktif BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Menurutnya, kehadiran program seperti ini sangat penting dan membantu warga yang sedang menghadapi kondisi sulit. Ia juga berharap santunan yang diberikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para penerima. Bantuan tersebut diharapkan mampu meringankan beban keluarga, terutama dalam masa-masa yang penuh tantangan. Lebih lanjut, Sekda menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang baik diyakini dapat memperluas jangkauan perlindungan sosial bagi masyarakat. Tantangan orang tua di era digital terhadap tumbuh kembang anak. Berikut laporan selengkapnya bersama Bisara Sianipar.
9: Ketua Refleksia Bisnis Kelas Bengkulu Hakia Nazili mengatakan tantangan orang tua terhadap tumbuh kembang anak dan perilaku sosial saat ini jauh lebih besar dibandingkan sebelum hadirnya internet. Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat orang tua harus memberikan perhatian khusus dalam mendamping anak di kehidupan sehari-hari. Hakim menjelaskan salah satu tantangan utama saat ini adalah kehadiran teknologi digital dan penggunaan gadget pada anak usia dini. Ia menilai masih banyak orang tua memilih menenangkan anak yang menangis dengan memberikan telepon genggam agar anak diam dan fokus menonton tayangan yang ia sukai. Kondisi tersebut dinilai dapat memberikan dampak terhadap perkembangan kecerdasan dan kemampuan sosial anak apabila digunakan secara berlebihan tanpa pengawasan. Bahkan penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat memicu keterlambatan perkembangan atau speak delay pada anak.
8: Ya, handphone, segala macam. Kalau zaman saya dulu, generasi milenial masih belum, waktu saya kecil belum ada tuh namanya internet atau apa segala macam. Dulu tuh masih TV tabung, kita masih bisa bersosialisasi dan lain sebagainya. Tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk bisa perkembangannya.
9: Haki berharap pada orang tua dapat lebih bijak dalam memanfaatkan teknologi di lingkungan keluarga. Ia menilai keseimbangan antara penggunaan teknologi dan komunikasi langsung menjadi kunci penting dalam membentuk karakter serta tumbuh kembang anak di masa sekarang. Bisara Sianipar melaporkan.
0: BPS Kabupaten Kaur bersama Kementerian Agama Kabupaten Kaur melaksanakan kegiatan ngisi bareng ngibar Sensus Ekonomi 2026. Pengisian bareng ini tertuju bagi usaha jasa pendidikan di bawah pembinaan Kemenak bertempat di kantor Kemenak Kabupaten Kaur. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Kaur, Kepala Kemenak Kabupaten Kaur beserta jajaran serta peserta dari berbagai lembaga pendidikan. Kepala BPS Kabupaten Kaur mengatakan melalui kegiatan ngibar, peserta mendapatkan pendampingan dan proses pengisian data usaha guna mendukung tersedianya data sensus ekonomi 2026 yang akurat, lengkap, dan berkualitas. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar instansi dan mendukung penyediaan data statistik yang valid sebagai dasar perencanaan dan pembangunan daerah. Pelaksana tugas Bupati Rejang Lebong Hendri Praja mengajak masyarakat bersama organisasi perangkat daerah bergotong royong memperbaiki jalan ambles di Jalan Taman Siswa, Kelurahan Talang Rimbo Baru, Kecamatan Curup Tengah. Langkah darurat tersebut dipilih agar akses warga tetap bisa digunakan tanpa harus menunggu proses pencairan anggaran dan tender yang memerlukan waktu cukup lama. Kerusakan jalan terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah Rejang Lebong dan beberapa waktu terakhir. Jalur tersebut diketahui menjadi salah satu akses alternatif penting bagi masyarakat di Kota Curup sehingga penanganannya diprioritaskan. Seorang warga setempat bernama Edi mengaku kondisi jalan rusak itu sudah lama dikeluhkan masyarakat karena membahayakan pengguna kendaraan. Menurut dia, kerusakan yang terus dibiarkan membuat warga khawatir, terutama saat hujan turun dan jalan menjadi licin. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur mengimbau masyarakat untuk tidak melepaskan liar hewan ternaknya, terutama di kawasan wisata, untuk menjaga citra pariwisata Kaur. Berikut laporan selengkapnya bersama Rohil Minata.
10: Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur menghimbau masyarakat untuk tidak melepas liarkan hewan ternaknya. Upaya ini sebagai dukungan atas perda hewan ternak yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kaur Juli Sarti menyampaikan, pihaknya sangat mendukung atas penertiban hewan ternak ini. Karena hal ini selain untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat, juga akan menjadi citra baik bagi pariwisata yang ada di Kabupaten Kaur. Dengan tidak dilepas liarkan hewan-hewan ternak ini, beberapa kawasan wisata yang kebanyakan merupakan pantai, seringkali ditemukan kotoran sapi di akses jalan bahkan di lokasi wisata, sehingga ini akan merusak keindahan dan keasrian kawasan wisata itu sendiri.
11: Pada seluruh masyarakat Kabupaten Kaur agar mematuhi perda ketertiban hewan ternak, terutama sapi, kambing, dan kerbau, agar mengandangkan hewan ternaknya supaya tidak mengganggu pengguna jalan dan tidak merugikan para petani, terutama di Kabupaten Kaur.
10: Dengan kesadaran dari pemilik hewan ternak untuk tidak melepaskan ternaknya, akan membuat perubahan bagi daerah. Mudah-mudahan dengan terlepas kawasan wisata dari gangguan hewan ternak ini bisa menambah citra baik pariwisata daerah dan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kaur. Demikian Rohin Minata, RRI Bituan melaporkan.
0: Bupati Bengkulu Utara Ari Septia Adinata kemarin menerima audiensi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu yang baru, Zamri Setiawan, beserta jajaran di ruang kerja Bupati Bengkulu Utara. Audiensi tersebut menjadi momentum memperkuat sinergitas antara pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara dan BKKBN Provinsi Bengkulu dalam mendukung program pembangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana, serta percepatan penurunan stunting di Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam kesempatan itu, Bupati Ari Septia Adinata menyampaikan bahwa kunjungan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu merupakan bentuk komitmen bersama dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan BKKBN. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitaran melalui WA SMS kita di 0811 7307079. Sekian Warta Berita pagi ini disiarkan Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI SP Bintuhan. Terima kasih untuk perhatian Anda. Saya Rizka Medoktoria, selamat pagi.

0: Baik, pendengar, saat lagi kita akan simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu. Hari ini akan disampaikan prakirawan dari BMKG Fatmawati Bengkulu, ada Mas Fajar.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di wilayah Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Pada pagi hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, termasuk Pulau Enggano, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, dan Bengkulu Selatan. Menjelang siang hingga sore hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Untuk malam hari umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Dan untuk dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Pulau Enggano, Mukomuko, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara permukaan berkisar antara 65 hingga 100% serta angin bertiup dari arah barat hingga timur dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat serta angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahyang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Info perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi Info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Fajar Handoyo, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Ya, pendengar, baru saja kita simak bersama laporan perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang disampaikan Fajar Handoyo. Dan kami informasikan saat ini di sekitaran Jalan Es Parman hujan juga lumayan deras. Untuk Anda yang akan beraktivitas pagi hari ini, jangan lupa untuk siapkan jas hujan, jaket gitu ya, biar perjalanannya juga aman nyaman ya pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan ini hujan yang turun membawa berkah rezeki ya untuk semua.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: Jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his 4th.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990.
4: Oh, well played again. Matthäus' shot, that's fantastic.
0: Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.
5: And he can do this.

Ya, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini sudah mulai berkendara menuju tempat bekerja. Ya, pendengar, jangan kebut-kebutan juga. Terus ketika melewati genangan air, jangan kecipratan pengendara roda dua ya, pendengar. Karena sama-sama akan bekerja tentunya pengen ya, gitu, sampai ke tempat kerja kondisinya baik gitu, tidak basah ya, pendengar. Oh iya, kali ini kita juga punya informasi nih dari rri.co.id. Musim haji tahun 2026 menghadirkan warna baru dan perjalanan spiritual umat muslim Indonesia. Di tengah lautan pakaian ihram putih yang memenuhi tanah suci, tampak wajah-wajah muda turut hadir dalam rombongan jemaah. Mereka berasal dari kalangan muda yang kini mulai terlihat menunaikan ibadah haji. Fenomena ini jadi salah satu keunikan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jika sebelumnya ibadah haji identik dengan jemaah lanjut usia, kini suasana berbeda. Terlihat di berbagai kelompok terbang, anak-anak muda tampak aktif mendampingi jemaah lansia, membantu penggunaan teknologi digital hingga membagikan pengalaman spiritual mereka melalui media sosial. Sebagian besar jemaah muda ini berangkat menggantikan orang tua yang telah wafat ataupun melanjutkan pendaftaran haji keluarga yang sudah menunggu antrean bertahun-tahun. Kesempatan berhaji bukan sekedar perjalanan pribadi, tapi jadi bentuk penghormatan bakti kepada orang tua. Kepala Bidang Bina dan Pelayanan Haji dan Umrah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Abdul Kohar, menjelaskan fenomena pelimpahan porsi haji kepada anggota keluarga muda terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Di Provinsi Bengkulu sendiri, terdapat jemaah haji muda yang masih berusia 17 tahun. Hampir setiap kelompok terbang terdapat perwakilan dari kalangan muda. Semakin tahun fenomena ini semakin naik karena adanya pelimpahan antrian yang panjang membuat pelimpahan semakin banyak terjadi. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan ibadah haji juga semakin tinggi karena haji merupakan rukun Islam. Menurut Abdul Kohar, pendengar, meningkatnya jumlah jemaah muda ini juga dipengaruhi semakin terbukanya akses informasi pemahaman keagamaan di kalangan generasi muda. Mereka

bimbing ibadah ini tetap mengingatkan haji bukan sekedar perjalanan modern atau tren spiritual sesaat. Kesabaran, keikhlasan, kesiapan fisik tetap jadi hal utama yang harus dijaga seluruh jemaah termasuk kalangan muda.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, kal. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, kah? Jangan goyang-goyang mobil begitu, kah? Ku marah, kah?
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah,

hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Ya, perihal kita tinggalkan Noah gitu ya, dengan menghapus jejakmu. Dan pagi hari ini hujan masih lumayan deras ya, pendengar. Jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita, nanti juga ikuti dialog Bengkulu Menyapa pagi ini yang bisa Anda tonton di channel YouTube RRI Net Bengkulu, dan juga bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital Pendengar yang bisa Anda download di App Store atau juga Play Store. Dan nanti ada dua narasumber yang akan hadir untuk program Dialog Bengkulu Menyapa dengan tema menanamkan semangat kebangkitan nasional kepada generasi muda. Nanti ada Dr. Hajah Nelly Alesa, SIP, SKM, MSI, selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu. Ada Dr. Lisa Adrianti, SOS, MSI, Akademisi Universitas Bengkulu, yang akan berdialog di Bengkulu Menyapa pagi ini, pendengar. Baik, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk menyimak warta berita.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
1: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara pagu indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi kita punya? Barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa. Sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Putri Proklamator Muhammad Hatta yaitu Gemala Hatta mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
5: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan, bahkan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.